0: menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, yang selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja. Dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Itu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
6: Pak, jadi apa aja dong?
5: Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas

0: tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
1: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
0: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
1: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
2: Yang dulu paradigmanya adalah memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
1: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
3: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi, apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
1: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
5: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.

0: saya program ini bisa menjadi peluang ya Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun menurut saya pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu Kak.
1: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Halo.
2: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh Otoritas Penerbangan Sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, sebelumnya Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania, melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5X5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIBA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIBA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54, dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia

0: RI? Kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: terus kami hadir dengan beragam informasi terkini ya, melengkapi kebersamaan kita di suasana pagi. Hari ini Selasa 11 Agustus 2026, di mana di momen bulan kemerdekaan, di saat ini pendengar yang sudah memasuki hari ke-11 yang biasanya juga cukup banyak aktivitas-aktivitas di luar ruangan. Utamanya bagi Anda mungkin pendengar yang ada di daerah-daerah ya, ini juga sudah mulai terlihat adanya kegiatan-kegiatan seperti Por Seni ya, Pekan Olahraga Seni, ataupun juga ada kegiatan-kegiatan lain untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Anda bisa sampaikan pendengar seperti apa kemeriahan yang saat ini juga terlihat di wilayah Anda. Boleh sampaikan kepada kami di 0813-5450967 atau bisa bergabung langsung di 0401-3124-008. Ini kalau di beberapa wilayah Sulawesi Tenggara, pendengar ya, sempat informasi yang juga kami himpun dari berbagai media sosial yang juga ini memperlihatkan adanya kegiatan-kegiatan seperti olahraga, sepak bola, voli ya, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada kegiatan jalan santai, kemudian gerak jalan, kemudian ada kegiatan pawai ya, ataupun juga karnaval juang. Ini juga sempat terlihat beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara. Nah, untuk itu pendengar, tentunya dengan momentum Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2026 ini, semoga bisa menumbuhkan rasa semangat ya kebangsaan kita untuk bisa menjadikan bangsa Indonesia ke depan juga bisa lebih baik lagi ya, dengan bagaimana kita berkontribusi dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif di wilayah kita, Sulawesi Tenggara. Baik, pendengar, kebersamaan kita di suasana pagi masih terus kami hadirkan, melengkapi kebersamaan kita hingga jelang nanti pukul 9, dialog Sultra Pagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Bendera merah putih, bendera
2: tanah air. Apalagi kau bikin itu?
1: Sama pasang bendera. Kau?
2: Jangan Miko alay. Mau dibilang juga tidak dilihat juga rumahmu.
1: Saya kasih tahu kau pahlawan dulu dia berjuang, dia tidak pikir mau dilihat. Apalagi kau yang mau lihat.
2: Betul-betul kau ini perhitungan. Baru diminta pasang bendera, malas meminta ampun. Apalagi kalau sudah diminta berasmu, kau mati barangkali. Atau kau mabok kah?
1: Oh iyo pale. Kalau begitu semua pasang mi juga. Tapi jangan kau minta berasku iyo.
2: Begitu, itu baru temanku.

0: Ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore! Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: lagi. Namun sebelumnya pendengar, kita akan coba cek fakta terlebih dahulu. Nah, ini ada informasi yang beredar di media sosial berisi video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Rini Widiantini mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS untuk periode 2026. Video tersebut beredar di bulan Agustus 2026. Nah, apakah informasi ini benar atau tidak? Kita akan cek fakta terlebih dahulu.
1: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Dan pendengar, faktanya video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari kompas.com, pada awal 2026, Menpan RB Rini Widiantini juga mengatakan pemerintah berpeluang membuka sekitar 160.000 formasi CPNS. Angka tersebut disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara ASN yang memasuki masa pensiun sepanjang 2025. Namun hingga awal Agustus 2026 ini belum ada pengumuman dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Jadi video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan dari Artificial Intelligence atau AI dengan probabilitas 97,2%.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
1: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali siang pagi ya, pagi hari ini dengan dialog yang menarik begitu, karena beberapa hari ini juga kita memperbincangkan terkait dengan sekolah rakyat, apalagi belum lama juga di launching ya untuk wilayah Kota Kendari ini dengan

0: tentunya juga untuk bisa apa membentuk karakter anak bangsa yang lebih baik lagi seperti itu. Nah, kita akan bahas mendengar bersama dengan beberapa narasumber yang saat ini juga sudah hadir di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada Ibu Yeni Alexander SPD, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 70 Kendari. Selamat pagi.
1: Selamat Bu pagi, Yeni. Mbak Yesi.
0: Baik, kabar gimana Bu Yeni?
1: Puji Tuhan baik saja.
0: Wah, luar biasa. Ini pagi-pagi tadi saya sempat ngobrol katanya sudah dari Sekolah Rakyat, ada kunjungan dari TNI juga gitu ya?
1: Iya, betul sekali Mbak Yesi. Jadi saat ini kan siswa baru kami sedang mengikuti MPLS.
0: Oh iya.
1: Nah, salah satu materi MPLS itu adalah materi dari TNI Angkatan Darat. Mm-hmm. Jadi mereka akan diberikan materi tentang kedisiplinan, kemudian tentang kebersihan, lalu bagaimana mereka bisa lebih teratur dan tertib hidup di asrama. Seperti itu
0: ya. Jadi memang ada hubungannya dengan topik kita yang kita bahas ya.
1: Betul sekali.
0: Karakter bangsa. Karakter anak bangsa. Baik, selain Bu Yeni, pendengar ini sudah tidak asing lagi pastinya karena sudah bolak-balik kami undang ya. Ibu Hadijah De Selomo SPCMPSI Psikolog. Beliau adalah psikolog di Sekolah Rakyat juga. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Hadijah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak.
0: Gimana Desi, kabarnya Mbak Hadijah?
2: Pro 1 dimanapun Anda berada. Dan selamat pagi Bu KS.
1: Selamat pagi Hadijah.
0: Akhirnya kita bertemu ya. Satu forum yang semoga untuk pembahasan kita kali ini memang benar-benar bagaimana sih Sekolah Rakyat nantinya bisa bisa berdampak lebih baik begitu ya kepada masyarakat kita ya, seperti
1: betul.
0: Itu ya Bu Yeni.
1: Iya, betul.
0: Baik, pendengar nantinya pendengar kami juga mengajak Anda untuk bisa berbincang atau mungkin berdialog begitu ya, interaktif bersama kami di 0401 3124008, juga WhatsApp di 0813 5450967. Baik, saya ke Bu Yeni dulu nih. Bu KS, Bu KS ini sebagai Kepala Sekolah Rakyat tentunya juga saat ini dengan apa ya, MPLS memang baru penerimaan siswa baru gitu ya untuk di tahun ini.
1: Iya betul, untuk tahun ajaran 2006-2027 ini kami telah menerima 206 siswa baru dari tingkat SD, SMP maupun dari SMA. Begitu. Jadi mereka akan menjalani masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, sampai dengan tanggal 14 Agustus nanti. Kemudian setelah itu mereka akan menjalani masa matrikulasi, masa persiapan. Lalu mereka akan belajar seperti siswa lain pada umumnya.
0: Oke, seperti itu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Baik, sebelum melanjut mungkin kita membahas terkait dengan pengelolaan Sekolah Rakyat dalam membentuk karakter bangsa, saya ingin tahu dulu sebenarnya ini kan program prioritas presiden juga ya kan.
1: Betul,
0: ya, yang memang presiden salah satunya ingin bahwa program Sekolah Rakyat ini seperti masuk dalam program Asa Cita ya.
1: Iya betul.
0: Ada Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda juga ya, seperti itu. Nah ini ingin saya tahu juga sebenarnya visi misi untuk membentuk Sekolah Rakyat ini untuk wilayah Sultra sendiri seperti apa nih Bu Yeni?
1: Oke, baik Mbak. Sebelum kita mengetahui visi misi Sekolah Rakyat, kita perlu mengetahui karena masih banyak nih Mbak di luar sana masyarakat yang belum mengetahui Sekolah Rakyat ini sebenarnya peruntukannya untuk siapa gitu. Untuk Sekolah Rakyat ini diperuntukkan untuk siswa dari desil 1 dan desil 2. Jadi dari yang miskin ekstrim dan miskin. Nah, jadi sekolah itu tidak menerima pendaftaran siswa baru. Kan kalau sekolah pada umumnya dia membuka PPDB. Nah, kalau untuk Sekolah Rakyat kami tidak menerima pendaftaran. Jadi yang kami terima adalah hasil penjangkauan. Penjangkauan dari Dinas Sosial provinsi maupun kota dan kabupaten, di mana pilar-pilar sosial dari Dinas Sosial menjangkau calon siswa dari desil 1 dan desil 2. Diharapkan siswa-siswa dari desil 1 dan desil 2 ini mereka nantinya berada di Sekolah Rakyat tumbuh dengan karakter yang kuat, jadi siswa yang cerdas seperti visi

0: inti dari Sekolah Rakyat sendiri. Cerdas bersama, tumbuh setara. Iya, yang selalu kami gaungkan mengenai Sekolah Rakyat ini. Jadi anak-anak di Sekolah Rakyat atau siswa-siswa di Sekolah Rakyat diharapkan bisa memiliki akhlak yang mulia, cerdas, mandiri, disiplin, memiliki karakter yang kuat melalui pendidikan yang berkualitas yang kami berikan di Sekolah Rakyat. Seperti itu, Mbak Yesi.
1: Ini ada 600 lebih siswa ya dari
0: 206 untuk siswa baru. 206 untuk siswa baru. Siswa lama itu kami yang siswa tahun ajaran 2025-2026 itu untuk tingkat SMP itu ada 46. Untuk tingkat SD itu ada 42. Kemudian untuk tingkat SMA itu 45. Kami juga sudah meluluskan 8 siswa SD untuk tahun ajaran 2025-2026.
1: Oke, seperti itu. Ini
0: iya.
1: Jenjangnya seperti apa sih? Apakah seperti sekolah formal yang
0: pada umumnya,
1: gitu ya? Seperti apa nih?
0: Kalau Sekolah Rakyat itu saat ini Sekolah Rakyat yang ada di Kota Kendari itu sistemnya terintegrasi. Jadi dalam satu sekolah ada 3 jenjang, ada jenjang SD, jenjang SMP, dan jenjang SMA. Begitu. Dan saat ini ada 2 kepala sekolah di SRT 2 Kota Kendari. Untuk jenjang SD dan SMP itu dikepalai atau dikoordinatori oleh Bapak Ferdinand. Lalu untuk jenjang SMA itu saya sendiri.
1: Seperti itu. Ya. Iya. Oke, sekolahnya boleh tahu di mana nih?
0: Sekolahnya itu di Abeli Dalam. Abeli Dalam untuk alamat lengkapnya kayaknya. Kurang apa di Abeli Dalam.
1: Ada di Abeli Dalam.
0: Iya, betul di Abeli Dalam. Jadi sistem Sekolah Rakyat itu selain pendidikan formal di sekolah, dia juga ada pendidikan di asrama. Jadi sistemnya boarding school.
1: Jadi semua siswa harus masuk asrama?
0: Iya, betul sekali, Mbak. Jadi setiap siswa itu semua wajib untuk masuk di asrama, boarding, wajib boarding. Seperti itu.
1: Iya. Oke, ini sedikit mungkin pengenalan ya, karena memang masih baru, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Kemarin saya sempat ada orang tua siswa juga yang sekolah di Sekolah Rakyat. Mereka tuh juga merasa senang begitu. Senang dan karena gratis gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Dan bangga juga begitu karena dengan sekarang dengan adanya gedung baru gitu ya. Mereka juga bisa memanfaatkan gedung tersebut mungkin dengan sebaik mungkin, seperti itu ya, nantinya bisa belajar dengan teman-teman sebayanya lah, seperti itu. Dan itu yang dimanfaatkan oleh orang tua siswa seperti itu. Mereka merasa bangga anaknya bisa bersekolah. Itu intinya.
0: Betul.
1: Baik, saya ke Mbak Dija. Terlepas dari Sekolah Rakyat yang memang tadi salah satunya kalau tidak salah juga adalah anak-anak yang mungkin putus sekolah, anak yang keluarga tidak mampu gitu ya, Mbak Dija. Mbak Dija sendiri sebagai psikolog di Sekolah Rakyat yang mungkin mengenal karakter anak-anak di sana seperti apa, Mbak Dija?
2: Ya, jadi sebelumnya saya sampaikan dulu nih, Mbak, peran kami ya, peran psikolog terhadap Sekolah Rakyat atau tujuan psikologis Sekolah Rakyat adalah untuk mendukung perkembangan anak didik secara holistik, melalui lingkungan yang aman, pendidikan yang inklusi, suportif, pendampingan. Nah, kemudian tugas kami sebagai psikolognya ada di Sekolah Rakyat adalah yang pertama melakukan asesmen psikologis, kemudian kembali lagi suportif, kemudian juga kami melakukan pendampingan jika misalnya ada yang bermasalah secara hukum, maupun juga ada yang bermasalah dalam lingkungan penyesuaian adaptasi di sekolah. Karena seperti dikatakan oleh Ibu KS bahwa di SR itu boarding school. Jujur Mbak, saya minggu lalu waktu pertama kali datang kan habis libur nih anak-anak jadi saya datang minggu lalu, saya kaget. Subhanallah sekolahnya, Masya Allah, keren Mbak. Saya keliling, yang ada saat ini tuh belum semuanya. Itu pun saya anggap Masya Allah sudah sudah keren banget. Kenapa? Fasilitas olahraganya Mbak, lapangan sepak bolanya, bukan lapangan sepak bola sembarang loh. Kemudian lapangan basketnya itu yang mungkin bisa sebagai standar nasional juga untuk kalau mau adakan pertandingan mbak ya. Situ belum fasilitas yang lainnya. Ini saya belum masuk ke kamar nih. Mm-hmm. Saya rencana mungkin nanti minggu ini baru saya masuk ke kamar. Mm-hmm. Karena memang saya di sana mbak di SR itu alhamdulillah sudah 1 tahun yang lalu dan memang ada kerjasama seminggu sekali wajib mm-hmm. saya kesana yeah. gitu. Tapi berhubung libur ya seminggu 2 kali saya kesana untuk bulan ini. Nah memang kebutuhan untuk psikolog itu sangat penting. Mm-hmm. Seperti dikatakan sebagai ibu KS, kita tidak SR itu tidak menerima pendaftaran,
1: yeah.
2: tapi berdasarkan mm-hmm. dari desil 1 ya bu ya,
0: yeah, desil 1 dan desil 2.
2: Desil 2. Mm-hmm. Nah, tentunya kita tahu bahwa perkembangan emosional anak-anak yeah. mm-hmm. yang berada di desil 1 dan desil 2 itu tidak sama seperti mohon maaf mm-hmm. dengan keluarga yang berasal dari ekonomi menengah ke atas.
1: Nah. Yeah.
2: Jadi sedangkan mereka ini harus hidup di asrama. Mm-hmm. Jadi kan penyesuaian nih, Mbak.
1: Mm-hmm.
2: Ya. Penyesuaian. Jadi banyak hal yang memang perlu untuk dibenahi
1: yeah.
2: dalam pembentukan karakter anak-anak SR. Kita mm-hmm. mengharapkan ketika mereka keluar ada namanya before after.
1: Mm-hmm.
2: Ya, ketika belum masuk mungkin dalam hal adab tata krama yeah. ya Bu ya kesopanan mm-hmm. itu yang Masya Allah bisa dikatakan mohon maaf
1: yeah.
2: sangat minim mm-hmm. yang mereka punyai. Tapi kita harapkan ketika mereka keluar dari SR yeah. mereka sudah menjadi pribadi yang mandiri
1: mm-hmm.
2: adabnya sudah bagus yeah. dan terutama juga kemampuan kognitifnya mm-hmm. ya dalam hal akademik ternyata mereka mungkin sudah mereka mungkin punya potensi
1: mm-hmm.
2: tapi ketika mereka tidak bersekolah, tidak terlihat potensi itu. Nah, dan alhamdulillah dengan adanya SR, mereka itu terakomodir semuanya, Mbak. Jadi anak-anak ini bisa dikatakan mereka mau belajar. Ya, sebagian tidak bisa kita pungkiri. Ada yang mohon maaf, kesehariannya itu dengan kekerasan itu sudah hal yang biasa. kemudian ada yang juga dia mau sekolah tapi memang terkendala biaya. Yeah. Mm-hmm.
1: Yeah.
2: Tapi untuk yang masalah karakter memang cukup berat buat kami
1: yeah,
2: ya.
1: Yeah,
2: yeah. Masuk psikolog terkaget-kaget. Dan sepertinya semua yeah. unsur yang ada di sekolah rakyat pun merasakan mm-hmm. hal yang sama dari Bapak Ibu KS, mm-hmm. kemudian guru wali asuh.
1: Mm-hmm.
2: Ahli asrama itu mengalami hal yang sama. Tapi yeah. kita tidak berputus asa. Karena niat kita adalah memang untuk menyukseskan program mm-hmm. pemerintah. Dan kami berharap memang anak-anak ini bersekolah di sekolah yang tepat
1: yeah.
2: ya. Karena kenapa boarding school mbak? Karena kalau dia masih pulang balik mm-hmm. tidak akan bisa berubah
1: yeah, yeah.
2: Ya. Satu hal yang perlu diketahui bahwa aturan yang ada di SR itu cukup ketat.
1: Mm-hmm.
2: Ketatnya seperti apa? Yang pertama adalah mereka tidak menggunakan HP
1: mm-hmm.
2: gadget
1: yeah, yeah, yeah.
2: Itu adalah memang salah satu filter mm-hmm. pertama untuk merubah karakter
1: yeah.
2: yang kita tahu saat ini bahwa pengaruh mm-hmm.
1: Ya,
2: dari gadget itu sudah sangat
1: luar biasa.
2: Luar biasa. Nah, bayangin mbak, yang setiap hari mereka hampir 20 hari tidur, ya bisa katakan tidur 6-7 jam aja mereka nggak pakai HP. Selainnya mereka ngurang. Tiba-tiba nggak ada. Gimana kira-kira tuh kayak sakau kan? Kemudian bahasa mohon maaf ya mungkin tidak bagus untuk tapi itu bagian dari keseharian mereka sampai mereka nggak tahu membedakan ini bahasa pantas atau tidak saya ungkapkan karena itu sudah bagian dari keseharian mereka. Nah ini yang perlu kita pangkas satu persatu. Makanya di MPLS juga untuk tahun ajaran ini karena kita sudah berada di tempat yang baru, kemarin kan kita masih transit di Sentra Melhai dengan di BLK ya Bu ya. Jadi belum maksimal untuk penanganannya karena sekarang udah satu tempat. Jadi mungkin sudah ada program dari TNI. Kemarin saya dengar juga dari Akabri ya Bu ya.
0: Dari program Taruna Bakti.
2: Program
0: Taruna Bakti.
2: Jadi alhamdulillah dengan adanya seringnya masuk ya hal-hal yang seperti ini itu membuka mata mereka dan juga memberikan motivasi kepada mereka bahwa ternyata kami juga bisa seperti itu ke depannya insyaallah.
1: Oke, seperti itu ya. Jadi wah ini kesan juga ya buat Mbak Dija ketika menghadapi anak-anak yang memang berbagai karakter banget ya.
2: Karena mereka normal, Mbak. Ini yang dalam psikologi dikatakan normal bermasalah.
1: Iya.
2: Jadi satu tantangan buat saya juga karena udah beberapa tempatnya saya ini SR itu satu tantangan buat saya. Bagaimana nih merubah mereka yang tadinya Mbak, aduh, meja itu dicoret-coret, dianggap sebagai buku gambar. Merubah untuk jangan melakukan itu. Ya, itu bukan hal yang kemudian yang biasa di kelas teriak, "Hah, boy, masya Allah." Disuruh untuk tenang aja.
1: Ya,
2: itu butuh waktu dan butuh penyampaian dari semua penyampaian dari semua unsur yang ada di SR, dan itu harus dilakukan setiap saat. Dan juga ini bukan hanya siswanya, gurunya pun juga diberikan support. Bahwa harus tetap semangat, jangan putus asa menghadapi, karena namanya kita up and down ya Mbak. Namanya psikologis, kita manusia ya. Kesel juga dong. Udah disampaikan kok enggak mudeng ini anak. Tapi ya itulah, saya kembalikan lagi kepada mereka bahwa ini tantangan buat Bapak Ibu guru. Kalau kalian berhasil, itu sungguh luar biasa. Tidak hanya dalam hal finansial yang kalian dapatkan, tapi amal jariah kita di kemudian hari merubah anak orang loh. Kita enggak tahu ini anaknya siapa, entah berantai datangnya dari mana. Anak kita saja kadang ya merubahnya itu ya Bu, butuh ketegaran dan kesabaran. Apalagi anak orang loh. Nah, ini yang kita harus buat. Cuman ya masya Allah. Manfaatnya UKS ya, dan itu bisa kita dapatkan dari ketika pertemuan orang tua siswa sebelum libur. Saya sempat waktu itu di SMP saya sempat komunikasi, jadi mereka mengatakan, "Bu, nggak tahu Bu, kalau anak saya nggak sekolah di SR mau jadi apa?" Kenapa? Banyak sekali perubahannya Bu. Yang tadinya disuruh jangankan nyuci piringnya kami, katanya nyuci piring makannya dia enggak, habis makan digetakin aja. Ini Bu, pulang-pulang, ih, piring sudah bersih. Bajunya sudah cuci sendiri. Itu. Yang tadinya enggak pernah sholat Bu, udah bisa azan. Jadi mereka sampai berbinar-binar menyampaikan itu, dan kami pun juga ya alhamdulillah, berarti ada manfaatnya ya Bu KS. Jadi enggak sia-sia nih suara sampai 8 oktav mungkin.
1: Itu kebahagiaan tersendiri gitu ya.
2: Bisa kita up and down. Cuma bisa ngurut dada, astagfirullah gitu ya. Ternyata ada hasil.
1: Tapi sempat tadi Mbak Dice juga menggambarkan, oh, sekolah rakyat ternyata memang luar biasa. Dari gedungnya ya kan, yang tadi
2: fasilitasnya
1: gitu ya.
2: Bayangin,
1: fasilitas luar biasa.
2: Mereka tuh jangankan kepikiran, saya katakan gini, saya katakan pada anak-anak, kalian bersyukur nak, tinggal nyawamu yang gak dibayar. Bayangin sampai perangkat Mbak, laptop diberikan. Atas sampai bawah, pakaian seragam. Tiap tahun orang tua itu pada sibuk cari dana tambahan selain kebutuhan pokok untuk membeli buku ya, ATK. Lah kamu ini ada di depan mata loh, siap, yang dibutuhkan cuma satu aja, motivasimu belajar.
1: Betul, itu dia.
2: Itu,
1: terima
2: materi yang ada, jangan disia-siakan.
1: Baik, saya ke Bu KS dulu nih. Bu KS ya, tadi yang disampaikan Mbak Dija, apa yang memang bagaimana sih siswa yang bisa memanfaatkan itu dengan baik ya kedepannya, dan peran guru di sana yang luar biasa pastinya untuk bisa membentuk karakter. Nah, ini bagaimana sih sekolah berperan penting juga, bagaimana pengawasannya dalam hal pengawasan, atau mungkin juga nanti program-program yang akan dijalankan sesuai dengan apa ya, yang dari presiden seperti itu ya, yang memang itu akan dilakukan kepada sekolah rakyat yang ada di Kota Kendari ini.
0: Baik Mbak, di sekolah rakyat itu dia gurunya itu kan selain di sekolah ada juga guru di asrama. Jadi mereka punya wali asrama dan wali asuh. Di sekolah mereka belajar formal seperti siswa pada umumnya. Mereka mendapatkan pendidikan yang sama, kami memakai kurikulum nasional yang sama dengan siswa pada umumnya. Dan salah satu syarat dari guru sekolah rakyat itu harus memiliki sertifikat pendidik. Jadi mereka harus memiliki sertifikat pendidik, yang artinya bahwa guru-guru yang mengajar di sekolah rakyat merupakan guru-guru yang profesional di bidangnya begitu. Kemudian setelah mendapatkan pembelajaran di sekolah, mereka akan mendapatkan lagi pendampingan di asrama oleh wali asrama dan wali asuhnya masing-masing siswa. Jadi kalau boleh bercerita sedikit nih Mbak Yasi, kegiatan kami itu di sekolah rakyat pagi dari jam 7 sampai setengah 4 mereka belajar. Itu difasilitasi oleh peralatan yang lengkap mulai dari laptop, ya, kemudian alat-alat praktikum yang sudah disediakan oleh Kemensos, lalu kemudian setelah pembelajaran sore harinya mereka mulai ekstrakurikuler. Jadi di sekolah rakyat itu ada 9 ekstrakurikuler yang mereka diberikan.
1: Banyak juga ya.
0: Ya, mulai dari olahraga, olahraga renang, badminton, futsal, kemudian kemudian voli. Renangnya pun mereka kami bawa ke tempat di kolam renang yang mumpuni, dan coachnya pun juga yang harus bersertifikat seperti itu. Kemudian kalau itu ekstrakurikuler bela diri, mereka kita kasih karate, taekwondo, dan silat. Nah, kemudian untuk ekstrakurikuler wajibnya itu adalah pramuka, lalu ada ekstrakurikuler bahasa, ada bahasa Jepang yang kami berikan kepada mereka. Ya, makanya dari itu waktu pembukaan MPLS ada pidato 3 bahasa. Ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Jepang. Nah, bahasa Jepang itu yang membawakan anak SD. Karena mereka sudah kami berikan itu pelatihan bahasa Jepang. Kemudian ada, selain itu ada pelatihan vokasi. Jadi untuk yang kemarin kami kasih pelatihan merajut. Kemudian nanti di program ini untuk memberikan anak-anak itu kemampuan atau basic skillnya mereka, rencana kami akan bekerja sama dengan BLK. Kita akan memberikan pelatihan vokasi dalam bidang barista, kemudian kecantikan, kemudian listrik, lalu servis HP, dan kemudian kami juga sudah bekerja sama, akan membangun kerjasama dengan bidang dari Dinas Pertanian untuk tanaman hidroponik, lalu kemudian setelah itu budidaya dengan Dinas Perikanan, budidaya ikan lele dan ikan mas. Dimana hasil dari semua yang telah siswa lakukan itu nantinya kita akan mencoba memasarkannya, lalu anak-anak itu akan menabung hasil dari apa yang telah mereka peroleh itu. Jadi jadi tabungan mereka sendiri. Jadi rencana kami akan membukakan tabungan untuk setiap siswa. Jadi mereka sudah ada pelatihan vokasi untuk mereka, lalu mereka bisa mencari istilahnya penghasilan sendiri, tapi tetap belajar di SR seperti itu.
1: Waduh, bisa dikatakan paket komplit juga ya di sana ya, Mbak Dija ya.
0: Iya, buka
1: ya.
0: Iya.
1: Apalagi fasilitas sudah lengkap, kemudian tadi dari mungkin sesuai dengan kemampuan juga ya, yang hobinya di sini nanti
0: betul.
1: Masuk di sesuai
0: sesuai hobi dengan masing-masing yang yang hobi renang kita kasih renang, kemudian hobi voli kita kasih voli, dan itu bukan hanya sekedar ekstrakurikuler. Ketika ada event atau ada lomba, mereka pun kami ikutkan. Kemarin sudah ada yang juara sampai di kejuaraan di bau-bau. Lalu anak-anak juga yang memiliki potensi dalam bidang akademik kami ikutkan olimpiade.
1: Sudah ada.
0: Kemarin ikut olimpiade, seleksi olimpiade. Kemudian mereka juga juara lomba untuk kompetisi matematika di ruang guru. Jadi sebenarnya anak-anak ini mereka mempunyai potensi masing-masing yang berbeda, baik dari skill akademik, non-akademik, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin di luar sana mereka belum mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan itu. Nah, di SR ini kami mewabahi mereka bagaimana caranya mereka bisa mengeluarkan kemampuan yang ada dalam diri mereka, mereka tunjukkan, lalu mereka bisa berprestasi di SR seperti itu. Iya.
1: Maaf kata di buka sih ya, kan ada orang yang mengatakan ya kayak Mbak Dijan seperti ini. Anak-anak nakal sebenarnya mereka tuh pintar sebenarnya gitu, tapi ya mungkin karena lingkungan, faktor lain-lain seperti itu. Pasti sebenarnya mereka itu memang berpotensi. Semoga dengan adanya sekolah rakyat ini nantinya juga bisa melahirkan anak-anak yang memang bisa dikatakan apa ya, kalau kan dulu ada yang mengatakan seperti ini, teman saya suka bilang seperti ini, dulu kamu itu nakal, tapi sekarang sudah jadi orang gitu kan. Nanti mudah-mudahan sekolah rakyat ini yang mereka keluar itu sudah memang menjadi orang yang memang orang yang berpengaruh mungkin betul, di wilayah Sultra ini seperti itu ya Mbak Dija.
0: Iya betul. Anak-anak ini memiliki, kan mereka berasal dari desil 1 dan desil 2, memiliki karakter yang berbeda, beda satu dengan yang lainnya. Ada yang memang dari awal mereka punya potensi akademik yang cukup mumpuni, ada yang mempunyai potensi non akademik juga, dan itu yang kami asah, kami kembangkan supaya anak-anak ini bisa bertumbuh dan berkembang yang seperti lagi balik kembali ke slogan dari Sekolah Rakyat itu, cerdas bersama tumbuh setara. Iya, jadi tidak hanya ada yang cerdas satu dua orang, semua cerdas bersama tumbuhnya juga setara. Iya, jadi semua kami ikutkan. Jadi mungkin di sekolah ada pernah satu siswa kami yang untuk bilang kalau di sekolah saya yang dulu Bu, saya tidak diberi kesempatan untuk ikut kompetisi ini. Padahal saya ingin sekali, tapi saya tidak diberi kesempatan. Nah, di SR dia diberi kesempatan, akhirnya dia menunjukkan dan bisa berprestasi seperti itu.
1: Baiklah. Itu tadi yang memang sekolah rakyat ini yang kita harapkan nantinya bisa melahirkan generasi-generasi yang berkarakter ya. Nah, ini kembali lagi mungkin dari guru-guru yang ada di sana tadi kan memang sudah bersertifikat jadi memang guru-guru yang memang profesional. Namun di sisi lain memang tantangannya juga mungkin masih cukup berat lah, apalagi masih di awal-awal ya, bisa dikatakan masih baru ya Mbak Dija. Mbak Dija sendiri yang merasakan seperti apa mungkin di awal membentuk karakter mereka ini, bisa digambarkan seperti apa Mbak Dija?
2: Ya, baik Mbak. Jadi yang awal itu 3 bulan pertama. Ya, proses adaptasi Mbak, hidup tertib dan disiplin. Nah, itu ya. Karena mereka bangunnya itu kan tadi Bukas katakan jam 7 itu udah aktivitas, aktivitas belajar. Tapi kan ada pra-pranya nih. Pra-nya apa? Bangunnya jam berapa? Jam 4. Bangun itu jam 4.
1: Enggak gampang loh jam 4.
2: Iya, gitu. Yang lain-lain dulu Mbak. Bangunnya dulu nih. Yang terbiasa bangun jam 8, jam terbiasa bangun jam 7, mandi langsung pergi sekolah. Ini dari jam 4, Mbak. Jam 4 bangun, kemudian sholat ke masjid sesuai agama masing-masing ya tentunya. Sarapan on time jam 6. Ya, jadi hal-hal seperti ini yang memang kurang lebih 3 bulan proses penyesuaian, membangunkan mereka. Tidur di dalam kelas. Pada saat saya berikan materi, tidur Mbak. Tapi itu it's okay, kami tidak menjadikan itu satu permasalahan karena memang kita tahu ini proses adaptasi.
1: Karena masih di awal ya.
2: Jadi proses adaptasi, tapi seiring dengan berjalannya waktu, karena namanya habit ya Mbak, kebiasaan dilakukan secara terus-menerus. Makanya itu kenapa di asramakan, supaya anak-anak itu terfokus dan terintegrasi pada aturan yang diterapkan. Gitu. Jadi akhirnya mereka terbiasa tidur cepat. Ya, sebelumnya mungkin kena menggunakan HP tidur jam 12, jam 1. Nah, tapi dengan adanya aturan, mereka jam 9 mungkin sudah tidur, sehingga ketika bangun pagi itu sudah tidak ngantuk lagi. Ya, itu yang awalnya Mbak. Kemudian yang tantangan berikutnya adalah gerakan-gerakan tambahan, ya kan? Jangan menurut mereka mungkin itu ya tadi saya katakan ya, omongan-omongan. Kalaupun mungkin mereka berupaya juga untuk tidak melakukan, tapi namanya sudah jadi kebiasaan muncul. Atau kadang mohon maaf, karena mereka tidak sedikit yang hidupnya dengan kekerasan, jadi permasalahan itu dianggap selesai kalau berantem. Itu. Nah, itu yang kadang ketika misalnya dia sudah melakukan itu, walaupun mungkin tidak sampai yang keras banget ya, terus temannya juga mungkin nangis atau protes, ya itu kita baru akan lagi berikan lagi pemahaman. Tidak boleh seperti itu. Penyelesaian tidak harus dengan kekerasan, tapi ada caranya. Nah, jadi hal-hal begitu, Mbak. Jadi untuk supaya lingkungan ini kondusif, ya seperti kemarin saya masuk ke salah satu kelas yang di SMP, yang pertama saya katakan itu yang saya berikan materi adalah orientasi saya ada mengenai adab sopan santun. Saya berikan pemahaman kepada kakak yang kelas 8 saat ini, kalian menjadi kakak kelas, jadilah contoh yang baik buat adik-adikmu. Ya, kenalkan SR itu seperti apa. Ya, ajak mereka mengikuti tadi ya ekskul. Dan saya dapat informasi ya memang betul kata Bu KS banyak yang dapat juara, yang taekwondo itu medali, mereka juga ikut LKBB yang kemarin. Walaupun itu pada saat setelah selesai saya bilang gimana nak, aduh Bu gemetar lutut saya ketemu orang banyak tidak pernah tampil di depan umum gitu ya kan. Jadi hal itulah yang saya katakan bahwa oke, bisa nak, berarti kamu bisa kan sebenarnya. Bisa Bu, hanya namanya baru pertama kali Bu. Lihat orang banyak, gemetar katanya harus keringat dingin. Tapi mereka bisa walaupun itu mungkin ada kesan kecil, tapi mereka bisa menerima sampai selesai. Jadi penampingan-penampingan yang seperti itu sih Mbak, terutama yang baru-baru masuk ya, anak-anak yang kelas yang SD itu baru diajarin duduk tenang di kelas itu. Karena untuk melatih konsentrasi Mbak, kita kan yang normal aja itu sampai 20-25 menit.
1: Betul, ya,
2: apalagi mereka. Jadi melatih bahwa ini loh kelas, kamu duduk untuk belajar, ini buku, ini pensil, menulisnya seperti itu, butuh proses dan tidak satu dua kali dilakukan.
1: Wah, jadi memang butuh tantangan tersendiri ya. Tapi apa mungkin yang tantangan terbesar yang Mbak Hadijah hadapi ini?
2: Tantangan terbesar apabila ada kasus lah, ada, tapi tidak mungkin saya mau sampaikan di sini, ada kasus dan tapi selesai kasus itu. Dan itu yang begini Mbak, ini kan yang kita hadapi ini anak-anak yang masa tumbuh kembang. Jadi SD, SMP, SMA. Ini kan tiga tahapan nih. Usia sekolah 6 sampai 12 tahun ya biasalah ya. Itu proses adaptasi juga dengan keluar dari lingkungan keluarga. Yang agak crowded ini adalah di usia remaja.
1: Remaja
2: SMP dan SMP. SMA.
1: Oh iya.
2: Ya, kenapa? Ya tahu sendiri lah Mbak, remaja itu kan gejolak asmaranya, Masya Allah. Nah ini yang kadang mereka belum bisa untuk menahan, ya. Ada yang mungkin pengen keluar karena rindu dengan pacar yang di luar sana. Pingin sembunyi-sembunyi mau berkomunikasi menggunakan HP itu tapi alhamdulillah masih bisa teratasi semuanya. Itu yang tantangan terbesar karena gejolak Mbak ini. Meredam gejolak
1: itu yang enggak bisa ditahan gitu ya.
2: Ini yang perlu kita harus ada psikoedukasi kepada mereka bahwa tidak salah itu. Tapi bisa gak itu ke pending nanti kalau kamu setelah libur baru ketemu dengan pacarmu gitu. Tapi kan tidak seindah yang apa yang saya katakan. Itu perlu
1: betul-betul
2: diberikan pemahaman. Baik. Sampai mungkin Bu KS juga harus turun tangan mengatasi hal tersebut. Karena semua unsur Mbak, kita harus satu kata dalam penanganan itu. Tidak misalnya hanya saya saja atau Bu KS saja, tapi guru pun juga wali asuh, wali asrama itu harus kita punya komitmen yang sama, satu bahasa bahwa kalau gak boleh nggak boleh.
1: Iya.
2: Jadi sana emang aturannya tegas Mbak. Kalau kamu melanggar ada punishment yang dilakukan. Ya membersihkan, yang mungkin tidak dapat snack. Ya kita menerapkan aturan itu bahwa itu adalah konsekuensi dari kesalahan yang kamu lakukan. Bukan berarti juga kita pembiaran semua. Oh no, nggak seperti itu. Ya kedisiplinan Mbak. Merubah itu kan tidak dengan hanya dengan lemah lembut saja, tapi ada ketegasan-ketegasan dan konsekuensi ketika kamu kan pelanggaran ini loh.
1: Oke, saya kembali ke Bu KS nih. Bu KS sendiri apa yang menjadi tantangan terbesar suara rakyat?
0: Tantangan terbesarnya itu saya kan ini sebenarnya dari guru di mana tempat saya mengajar itu anak-anaknya itu semuanya rata-rata berprestasi kan, dan bisa istilahnya mematuhi tata tertib yang sudah diatur oleh sekolah. Nah seperti tadi Bu Hadijah katakan bahwa memang anak-anak kami ini mempunyai karakter yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ya jadi tantangan terbesarnya itu membangun karakter positif mereka, itu membangun karakter positif mereka supaya mereka punya karakter yang kuat. Istilahnya mereka dari yang awalnya malas bisa lebih rajin gitu. Ada kan tidak semua tapi ada beberapa begitu. Jadi itu yang harus kami terus sondingkan ke anak-anak dan terus terapkan ke siswa-siswi kami supaya karakter yang sudah coba kami bangun selama hampir satu tahun ini bisa tetap ada walaupun mereka sudah kembali ke rumah dan masuk kembali ke sekolah, karakter itu tetap ada dalam diri mereka. Itu yang tetap. Maka dari itu kalau ketika libur, anak-anak itu tetap kami datang ke rumah mereka. Jadi tetap ada home visit namanya. Wali asuh ataupun wali asrama ataupun gurunya tetap home visit ke rumahnya.
1: Memantau juga seperti
0: itu. Iya, memantau. Jadi mereka punya jurnal liburan. Jadi mereka sudah punya kegiatan apa yang harus mereka lakukan. Kemudian istilahnya ada pengawasan. Jadi setiap minggu wali asuh, wali asrama itu datang untuk memantau mereka, apa yang sudah mereka lakukan atau apa yang mereka rasakan, lalu apa yang mereka butuhkan. Jadi anak-anak ini betul-betul kami tidak biarkan atau lepaskan sendirian. Jadi kami istilahnya 1 kali 24 jam 7 hari itu selalu kami pantau mereka supaya karakter yang coba kami bangun ini tetap melekat dalam diri anak-anak SR seperti itu. Jadi yang seperti Bu Hadijah tadi katakan, mulai dari mereka bangun subuh, sholat subuh, beribadah, baik yang muslim maupun non muslim, kemudian sarapan pagi itu tetap kami pantau part by part-nya. Kamu di rumah masih lakukan ini tidak, seperti itu, ada kesusahan tidak, seperti itu. Kemudian kami juga tetap berikan tugas-tugas kepada mereka, apa yang akan mereka lakukan nanti di rumah, seperti itu. Dan seperti misalnya semester lalu mereka kami buat tugas kerajinan. Jadi bahan-bahan kerajinan kami berikan kepada mereka, mereka yang buat di rumah, supaya tidak hanya bermain HP saja. Jadi seperti itu. Jadi tantangan terbesarnya yaitu membuat karakter positif tetap melekat dalam diri mereka, adabnya tetap dijaga, karena kami selalu gaungkan bahwa adab itu nomor satu. Kalau adabnya baik, adabnya bagus, maka kecerdasan dan lainnya itu akan mengikuti. Seperti itu. Jadi memang anak-anak kami selalu sandingkan dan selalu ingatkan kepada mereka akan hal itu, seperti itu. Jadi adab itu nomor satu, masalah kognitif, akademik, non-akademik itu akan menyusul. Yang penting adabnya dulu, adabnya dulu. Karena bagi kami kalau adab itu bisa dijalankan, adab yang positif dijalankan dengan baik, maka kecerdasan itu akan menyusul kepada anak.
1: Luar biasa itu. Saya setuju nih Bu KS. Dan ini kan kalau misalnya kan baru tahun ajaran kedua
0: ini,
1: tahun 2026. Oke, jadi memang masih baru. Dan kalau ya namanya masih baru membangun dengan berbagai keterbatasan, mungkin di awal seperti itu ya, tapi sekarang syukurnya karena sudah ada sekolah gedung yang baru gitu ya, fasilitas yang lengkap bahkan seperti itu yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh siswa dan bisa belajar lebih baik dan mereka tuh betah dulu di sana gitu ya. Karena kalau tadi di awal cerita-cerita yang tadi, wah luar biasa, memang untuk membangun karakter dari awal tuh susah sekali gitu, apalagi anak yang kalau saya tidak bisa bayangkan untuk bangun setiap hari jam 4 subuh gitu kan.
0: Iya betul. Jam 4 subuh mereka harus bangun dan harus sekolah. Nah, kalaupun mereka sakit, kami selalu bawa mereka ke dokter. Jadi baik dari makanan, kesehatan, sandang pangan, bahkan semua kami jamin. Bahkan ini sebelum saya kesini, saya mengantar bersama dengan wali asuh siswa yang awalnya itu sakitnya itu tidak pernah dilihat orang, mungkin karena keterbatasan waktu orang tua ataupun biaya. Jadi makanya kami lihat, oh kami harus bawa nih ke rumah sakit. Jadi ini sementara proses untuk operasi. Jadi dia itu ada benjolan di kakinya. Nah kami yang bawa dia mengeluh, kata kalau orang tua saya katanya ini harus dioperasi Bu, tapi tidak mampu, jadi dibiarkan saja. Jadi di SR kami tangani seperti itu. Jadi semuanya
1: semuanya gratis
0: kami biaya.
1: Saya tahu juga nih, mungkin ada orang tua juga yang menyampaikan, apa sih kesan mereka setelah anaknya juga di sekolah rakyat?
0: Kebetulan kami ini waktu Sabtu, Jumat dan Sabtu tuh ada akreditasi. Terus tim asesor kami datang mewawancarai orang tua. Hasil dari wawancara orang tua dari tim asesor mengatakan bahwa awalnya mereka ragu-ragu melakukan anaknya di SR. Ragu-ragu itu dalam arti anaknya ini bisa berasrama tidak, bisa tinggal tidak di asrama. Jadi dikatakan bahwa ternyata malah anak saya libur satu bulan ini, kan kami ada libur panjang, maunya selalu menanyakan kapan kami kembali ke sekolah, yeah. kapan kami kembali ke sekolah, begitu. Jadi yang orang tua rasakan ini seperti tadi boleh dikatakan bahwa banyak perubahan yang anaknya dapatkan dari awalnya mereka tidak bisa membaca, mereka bisa membaca dan berhitung. Jadi ada memang anak kami yang dari dia umur sekarang umurnya 12 tahun tidak bisa membaca. Nah nanti masuk di SR baru kami ajarkan membaca secara intensif, baik pagi maupun malam di asrama, akhirnya mereka bisa membaca. Ada anak yang tidak bisa mengaji, jadi kami ajarkan juga mengaji, akhirnya dia bisa mengaji. Nah, seperti itu. Jadi orang tua pasti sangat merasakan hal dampak positif bagi anak-anaknya. Mungkin bisa ditanyakan langsung kepada orang tua yang dari awal tidak bisa sholat, kami ajarkan untuk sholat. Jadi bukan hanya asal sholat, jadi mereka harus tahu bacaan-bacaan sholat dan apa semacam itu. Jadi kan setiap kalau di SR itu setiap Rabu dan Jumat ada les mengaji. Kamisnya yasinan mereka. Jadi karakter baik kognitif ataupun dari akhlaknya itu tetap harus, akhlak itu nomor satu bagi kami. Baik yang muslim dan muslim tetap kami kuatkan.
1: Baik. Jadi memang sejak SR ada di Kota Kendari ini memang perubahan-perubahan itu sudah terlihat lah dari anak-anak itu sendiri. Paling tidak memang setiap anak itu ada perubahannya Baik, saya kembali jalan lagi nih, waktu kita ternyata sudah hampir tuntas juga. Tidak terasa. Mungkin kalau tadi sudah disampaikan mungkin ada kendala-kendala dan lain sebagainya seperti dan tantangan tersendiri ya. Nah, ini mungkin strategi kedepannya untuk bagaimana sih memang agar tenaga pendidik juga tetap semangat, kemudian mungkin seperti Mbak Dija, kemudian untuk bisa membentuk anak-anak berkarakter bangsa nanti bisa lebih baik lagi ke depannya. Nah, ya mungkin perlu strategi jitu juga nih Mbak Dija, seperti apa yang akan dilakukan nanti ke depan.
2: Ya, baik. Yang pertama adalah kembali kepada niat. Ya, niat kita sebagai pendidik, sebagai psikolog di SR itu apa? Kembali ke moto bahwa apa tadi Bu motonya?
0: Cerdas bersama, tumbuh bersama. Nah,
2: dari moto itulah kita semua melaksanakan tugas sesuai dan tupoksi kita masing-masing. Ya, seperti saya sebagai psikolog tentunya pendampingan itu tetap masih perlu dilakukan, Mbak. Apalagi ini masih MPLS. Nah, ini saya sudah masuk di dua kelas dan saya melihat juga untuk yang kelas-kelas awal yang saat ini anak-anaknya sudah lebih tenang. Ya, mungkin karena peminatan SR tahun ini beda yang tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya kan masih susah mencari untuk yang mau sekolah di SR. Tapi sekarang setelah mereka mungkin mendengar bahwa banyak manfaat setelah menyekolahkan anak di SR, sehingga yang masuk ini masya Allah sudah lebih tenang. Dan memang betul-betul niatnya masuk itu adalah untuk belajar. Jadi dengan demikian Mbak, saya pikir kedepannya masih semakin positif ya. Tenaga pengajar juga semakin bersemangat karena sudah terintegrasi satu tempat ya fasilitasnya. Jadi tinggal bagaimana kita membackup satu sama lain ya, memberikan suportif, terapi suportif ya berkali-kali itu tidak bisa dikatakan hanya satu dua kali saja. Karena kita tidak pernah tahu problem yang ada di esok hari itu seperti apa
1: ya, betul.
2: Ya, karena kita menangin 3 tingkatan SD, SMP, SMA yang mana semuanya adalah proses awal tumbuh kembangnya manusia. Jadi ketika SD aman, kita lihat lagi di SMP-nya. Bisa saja turbulensnya itu ada di SMP. SMP aman, kita lihat lagi untuk SMA-nya. Yang pasti Mbak, kalau dari SMA itu ataupun SMP, mereka sudah tahu setelah mereka di SR, mereka sudah punya orientasi ke depannya akan menjadi apa. Yang awalnya mungkin mereka tidak tahu apa itu yang namanya masa depan. Saya mau kerja apa? Pikiran simpel, oh nge-grab, mohon maaf ya, ini mungkin ya online-an gitu. Tapi setelah ini mereka sudah punya orientasi, oh Bu, saya akan buka usaha ini. Gitu. Usaha apa? Tempat pengiriman barang seperti ini ya, yang banyak sekarang. Kenapa? Ibu, itu lalu lintasnya ini loh Bu. Mereka sudah bisa menjelaskan kenapa mereka menjadi itu. Tidak hanya misalnya saya menjadi apa, tapi sudah tahu bahwa kenapa saya menjadi itu. satu bidang itu. Hmm. Karena mau jadi seperti apa? Mereka sudah punya figur siapa? Itu dari mana Mbak informasinya? Dari ilmu yang didapatkan dari tim-tim pengajar, buku-buku literatur literasi yang mereka sering diberikan. Akhirnya yang tadinya mereka tidak mengetahui mau jadi apa dan tujuannya untuk menjadi profesi itu apa, kedepannya seperti apa, itu akan berubah dengan fasilitas yang diberikan oleh SR. Itu sungguh luar biasa, Mbak. Bayangin yang awalnya kita lihat teriak itu hal biasa, tiba-tiba kemarin saya datang sudah anteng, matanya sudah fokus, adabnya sudah baik. Itu apa ya,
1: kebahagiaan tersendiri
2: bahwa ternyata anak ini bisa bisa berubah. Hanya yang ada saat ini, selama ini itu pembiaran. Mereka hanya dibiarkan begitu saja tumbuh tanpa adanya aturan, tanpa adanya pemahaman mengenai kehidupan, mengenai kelanjutan hidup ke depannya seperti apa. Tapi dengan adanya di SR, mereka terbuka, Mbak. Mata hati mereka tuh terbuka, pengetahuan mereka tuh terbuka bahwa ternyata lapangan pekerjaan itu banyak dan mereka bisa survive.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Baik, sayang sekali waktu kita sudah hampir habis dan
2: terasa ya.
1: Iya, tanpa tidak lagu loh. Saking asiknya ngobrol gitu ya. Memang menarik sekali ternyata karena mungkin masih baru ya, banyak orang yang belum mengetahui juga. Tapi ternyata setelah mereka masuk di sana juga orang tua sendiri mungkin yang merasakan ya, anak-anaknya sudah ada perubahannya.
0: Kan berebut sekarang
2: Iya, tambahan nih Mbak Yasi.
0: Kami itu membludak untuk penjangkauannya untuk siswa karena baik yang desil 6 ke atas itu ingin anaknya masuk di SR karena melihat perubahan yang ada. Kalau di sekolah lain kan MPLS itu hanya sebatas 2 minggu. Kalau kami kan ada namanya matrikulasi. Jadi anak-anak betul-betul dipersiapkan untuk mulai belajar, mulai pembelajaran. Nah, di akhir matrikulasi itu anak-anak akan membuat proposal hidup. Jadi ada proposal yang tadi efeknya yang Bu Haji Bu Haji katakan tadi. Jadi mereka terakhir mereka akan buat proposal hidup dan anak-anak ini dibiarkan kelas 11 ini mereka sudah mulai selain itu pelatihan vokasi, mereka akan ada bimbingan karir. Jadi anak ini mau kemana? Mau apakah mau lanjut kuliah atau mau kerja begitu. Jadi ada bimbingan
1: arahnya
0: karir.
1: Sudah jelas juga sudah jelas.
0: Jadi anak-anak ini setelah dari SR tidak akan dibiarkan sendiri. Tidak dibiarkan sendiri, mereka akan mau lanjut kerja, berarti kami kasih fasilitas untuk itu. Mau lanjut kuliah, berarti kami kasih universitas yang memadai untuk mereka. Seperti itu. Jadi memang pendaftaran penjangkauan ini memudah dari
1: seluruhnya 600 lebih ya. Itu memang khusus untuk Kota Kendari atau di luar
0: Kota? Untuk khusus Kota Kendari. Di Buton Tengah pun juga kan ada SR di Buton Tengah, SRT 1 Buton Tengah. Itu juga pendaftarannya membludak. Yang diprioritaskan hanya 270 siswa, ternyata lebih dari 300 lebih yang mau mendaftar untuk masuk ke SR yang dijangkau untuk ke SR. Seperti itu. Karena kan bukan ternyata yang tertarik untuk di SR ini bukan hanya dari desil 1, desil 2, tapi SR bertujuan untuk menjangkau anak-anak yang dari desil 1 dan desil 2. Seperti
1: kalau
0: itu.
1: Kalau untuk pendaftaran sendiri misalkan ini kan sudah selesai ya. Masih ada yang di desil 1 atau 2 ya mungkin belum masuk. Nanti bisa masuk.
0: Akan masuk karena itu kan semua data dari DTSN. Jadi pilar-pilar sosial mengunjungi data-data yang ada dalam DTSN. Kemudian ditanyakan apakah bersedia mau masuk ke sekolah rakyat atau dan lain sebagainya. Lalu yang sisanya itu akan lagi kembali dijangkau untuk masuk di SR. Seperti itu ya. Iya.
1: Baiklah, ini waktu kita sayang sekali ya, hampir tuntas dan sebenarnya masih mungkin banyak kita bisa sharing-sharing juga ya, seperti itu. Mungkin di lain kesempatan ya, bukan ya, Mbak Dija kita bisa berbincang lagi. Tapi ya sebelum kita tuntaskan, saya ke Mbak Dija dulu. Mungkin satu kata-kata yang bisa disampaikan kepada pendengar kita terkait dengan sekolah rakyat dan bagaimana pengelolaan sekolah rakyat dalam membentuk karakter bangsa ini yang seperti apa?
2: Ya, buat masyarakat Kota Kendari, kita harus bersyukur di Kendari ada sekolah rakyat. Tidak semua daerah di Indonesia mendapatkan kesempatan mempunyai sekolah rakyat. Dengan demikian, pergunakanlah sekolah rakyat ini semaksimal mungkin. Jadi Bapak Ibu jangan lagi berpikiran negatif. Kenapa sih tidak memaksimalkan saja sekolah-sekolah umum yang sudah ada, tapi kembali pada tujuan bahwa memang peruntukan di, sekolah rakyat adalah untuk mereka yang di desil 1 dan desil 2. Dengan adanya SR ini, ayo gunakan kesempatan dengan memasukkan anak kita, dan yakin bahwa anak kita pasti akan aman, dan orang tua tidak akan pernah percaya bahwa ternyata anaknya mampu. Selama ini yang mungkin mereka tidak memperhatikan, tapi dengan mereka bersekolah di sekolah rakyat, mereka akan terangkat ya dalam hal ekonomi, tentunya dengan mereka bisa bekerja secara mandiri, dan juga bahkan mungkin bisa berkuliah, sehingga kita tidak tahu ke depannya bisa saja dia punya seorang pemimpin daerah ini. Mungkin demikian dari saya.
1: Luar biasa. Baik, saya ke sebelum saya mungkin closing statement nih, bukan, saya ingin tanya dulu nih, terintegrasi 70 maksudnya ini yang ke-70 di Kota Kendari se-Indonesia atau
0: gimana? Se-Indonesia, se-Indonesia. Jadi terintegrasi 70 itu merupakan sekolah yang terintegrasi ke-70 seluruh Indonesia.
1: Nah, itu dia. Apakah tadi seperti itu? Karena saya penasaran juga nih.
0: Iya, 71 di Gorontalo.
1: Oh, Gorontalo. Seperti itu ya. Baiklah. Tadi sebelum kita tuntaskan closing statement-nya dari Bukai sendiri, untuk pengelolaan sekolah rakyat dalam membentuk karakter bangsa yang sesungguhnya seperti apa?
0: Kami berusaha untuk memberikan pendidikan baik kurikulernya, intrakurikulernya, ekstrakurikulernya yang terbaik untuk siswa-siswi di sekolah rakyat. Selain pendidikan di sekolah, kami juga berusaha memberikan pendidikan yang terbaik di asrama, sehingga karakter anak-anak itu bisa tumbuh dan berkembang dan melekat dalam diri mereka, sehingga kami bisa betul-betul memvisualkan arti dari cerdas bersama, tumbuh setara itu ada di siswa-siswi sekolah rakyat, khususnya sekolah rakyat terintegrasi 2 Kota Kendari ini. Itu
1: baik, wah, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Ibu Yeni Alexander SPD, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 70 Kendari.
0: Terima kasih.
1: Dengan kesempatan mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi ya. Baik, Mbak Adijah De Selomo SPSI MPSI Psikolog, beliau adalah psikolog sekolah rakyat. Terima kasih banyak Mbak Adijah sudah membimbing anak-anak kita ya. Mudah-mudahan bisa bertumbuh dan berkarakter yang lebih baik lagi. Beradab tadi yang menjadi salah satu yang pertama
0: yang harus ada.
1: Baik, nanti kalau adabnya udah bagus,
0: karakter
1: pendidikan,
0: kecerdasan itu akan
1: mengikut. Baik, saya setuju dengan itu. Terima kasih sekali lagi dan semoga apa yang kita perbincangkan hari ini tentunya juga bisa memberikan dampak yang baik juga ya kepada masyarakat, dan semoga mungkin yang belum masuk ke sekolah rakyat, mungkin masih banyak ibu-ibu di luar sana, orang tua di sana, nanti bisa masuk juga ke sekolah rakyat, bergabung ke sekolah rakyat Baik, terima kasih, dan akhirnya saya Yesi pamit. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Masih terus bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Kendari. Dan kebersamaan kita di siang hari ini, Anda yang juga masih sibuk dengan berbagai rutinitasnya di hari ke-11 ya, bulan Agustus 2026. Kembali nanti pendengar, setelah tadi ada dialog interaktif untuk Sultra Pagi di Sultra Siang pukul 11, Anda juga nanti bisa mendengarkan dialog interaktif Sultra Siang ya. Nanti akan membahas tentang keterbukaan informasi publik ya. Ini berkaitan dengan topik yang akan kita bahas nanti, ini ketransparansi dan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Anda bisa menyimak dan juga bisa bergabung nanti bersama kami ya di dialog interaktif pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia berwarna merah putih? Ternyata, di balik warna bendera merah putih itu memiliki makna dan filosofinya loh. Jadi, bukan sekedar warna saja. Seperti yang biasa kita pelajari di sekolah, kita diajarkan mengenai makna filosofis dari warna merah dan putih itu sendiri, yang dimana warna merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Tapi kalian tahu nggak sih bahwa di balik makna tadi itu ada loh sejarah dan budaya yang mengatakan bahwa warna merah putih itu sudah dipakai jauh sebelum Indonesia merdeka. Dilansir dari berbagai sumber sejarah dan peninggalan masa lampau, terbukti bahwa warna merah putih telah digunakan jauh sebelum Indonesia merdeka. Bukti tertua tertuang dalam prasasti Kudadu bertahun 1294 Masehi yang mencatat bahwa

dan Teknologi Republik Indonesia dalam penerbitannya resmi berjudul Kisah Merah Putih menegaskan bahwa warna merah dan putih telah dikenal masyarakat Nusantara sejak masa kerajaan-kerajaan besar, khususnya Majapahit yang menjadikan panji berwarna merah putih sebagai lambang kejayaan.

spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

0: Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari. Telepon 0401-3124-008. WhatsApp 0812-44-939-234. Instagram Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Di perjumpaan untuk di siang hari ini, ada Ilham yang akan menemani pendengar ya. Tentunya untuk di kebersamaan siang hari ini, kita hadirkan untuk sultra siang ini dengan dialog interaktif ya. Kita sudah bersama tentunya dengan narasumber yang akan berbagi untuk di perjumpaan kita pada siang hari ini.
3: Pro 1 Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pendengar dimanapun Anda berada ya, ya kita hadirkan untuk Sultra siang ini dengan dialog yang dimana kita akan punya topik yang menarik ya. Selain itu juga sudah ada narasumber yang menemani kita pada kebersamaan kita ya. Di saat ini ya di studio bersama kita sudah ada dengan Pak Aziz Tia Hardana SHMH ya, selaku dari Kepala Kejaksaan Negeri Kendari. Selamat siang Bapak.
4: Selamat siang.
2: Iya ya, aman ya untuk kondisi di hari ini sampai di kebersamaan kita ya.
4: Alhamdulillah
2: aman dan sehat ya. Baik, tidak sendiri tentunya ya, selain dari Pak Kajari, di kebersamaan kita juga ada dari Ibu Yustina Fenrita Esos MPP MSI ya, selaku komisioner bidang penyelesaian sengketa informasi publik. Selamat siang Ibu.
5: Selamat siang Mas. Iya. Salam kenal.
2: Salam kenal juga ya.
5: Pak Kajari.
2: Ya, menariknya di siang hari ini ya, tentunya kita ada beberapa topik yang akan kita angkat ya, yang dimana ini bisa jadi isu yang krusial juga ya. Ini terkait dengan transparansi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan ya. Nah ini mungkin sangat marak dan tentunya selalu ada terus seperti itu ya, kasus-kasus seperti ini. Dan ini menjadi perhatian. Nah sedikit mungkin saya ke Pak Kajari dulu ya. Ini terkait dengan topik kita. Nah ini kalau dari Pak Kajari sendiri gimana nih untuk memastikan kayak penanganan untuk perkara-perkara apalagi yang melibatkan perempuan nih ya, itu bisa berjalan secara transparan, ini bisa juga dipertanggungjawabkan kepada publik. Ini gimana nih kalau dari Pak Kajari sendiri, silakan.
4: Oh iya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Terkait dengan penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan, tentunya secara hukum acara dan peraturan perundang-undang lainnya juga sudah sekarang lebih memudahkan aparat penegak hukum dan keperpihakan kepada korban, terutama ini perempuan itu lebih berpihak kepada korban lah. Artinya kita juga dalam penanganan perkara sudah diatur, ada SOP-nya, tidak hanya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan saja, tapi secara umum penanganan perkara yang kita laksanakan sudah diatur, ada hukum acara dan dilaksanakan sesuai dengan SOP. Jadi pada tahapan-tahapan proses tertentu bisa kita publikasikan dan masyarakat bisa menanyakan secara langsung. Baik. Sampai di tahapan mana penanganan perkara yang kita laksanakan?
2: Baik. Nah, ini juga terkait dengan topik kita ya, pendengar. Nah, selain itu, mungkin saya ke ini juga ya, ke Bu Komisi Informasi ya, terkait dengan permasalahan ya untuk terkait seperti keterbukaan informasi ini untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan ini. Kalau untuk kasus-kasus dari perempuan itu, apakah dijamin nih itu tidak melanggar seperti hak privasi korbannya itu seperti apa nih? Atau mungkin ada beberapa dari yang diberikan tentunya dari komisi gitu ya untuk mengawasi dari kasus-kasus seperti ini? Silakan.
5: Oke, baik. Terima kasih. keterbukaan informasi publik dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan tentu memang harus sangat proporsional ya Mas. Karena dalam informasi publik itu kan ada informasi yang bisa dibuka dan ada informasi yang dikecualikan berkaitan dengan data pribadi. Ketika membicarakan soal keterbukaan informasi publik mulai tahun 2008 kan sudah ada undang-undang keterbukaan informasi publik. Kemudian di kejaksaan sendiri ya Pak ya sudah ada juga peraturan Kejaksaan Agung nomor 32 tahun 2010 tentang pelayanan informasi publik di lingkup kejaksaan. Dan terkait dengan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam undang-undang TPKS nomor nomor 12 tahun 2022 itu juga sudah ada jaminan berkaitan dengan informasi untuk korban seluruh proses penanganan ya di dalam pasal 68 kalau saya nggak salah dan juga di undang-undang terbaru KUHAP nomor 20 tahun 2025 itu juga di pasal 144 itu juga mengatur tentang hak informasi untuk korban

0: yang perlindungan data pribadi, tentu itu juga menjadi sangat hati-hati ketika aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, ataupun pengadilan memberikan informasi berkaitan dengan penanganan perkara kasus kekerasan terhadap perempuan. Gitu. Karena ini menyangkut soal misalnya nanti identitas, alamat, dan seterusnya gitu. Dan apalagi ini dalam proses hukum, kalau untuk publik memang itu mungkin sangat harus sangat hati-hati, tetapi kalau untuk korban dan juga untuk tersangka atau terdakwa itu ada jaminannya berkaitan dengan perkembangan perkara, penanganan, hak-hak korban, dan juga untuk mendapatkan restitusi dan seterusnya gitu.
1: Baik, mungkin bisa digambarkan yang secara sederhana biar pemirsa lebih memahami ya, Pak. Kalau Ibu tadi nyampaikan peraturannya mungkin pendengar agak bingung ya, tapi simpelnya gini, Pak. Ketika penanganan perkara, mungkin pendengar sudah memperhatikan di pemberitaan itu kan ada namanya yang disingkat,
2: inisial.
1: Nah, itulah bentuk perlindungan terkait dengan korban dan juga asas praduga tak bersalah yang dilakukan oleh pelaku. Tapi ketika sudah nanti di tahap persidangan, itu dari pelaku bisa diketahui siapa yang di sidang, namun dalam pelaksanaan karena ini menyangkut perempuan dan mungkin hal-hal tertentu terutama yang terkait dengan kekerasan seksual atau apapun, ada sidang yang tidak terbuka untuk umum. Jadi tidak dibuka untuk umum, dan masyarakat di sini diberikan kesempatan yang bagaimana disampaikan oleh Bu Justina tadi secara proporsional. Kalau misalkan pengen tahu bagaimana sih perkembangan kasusnya, nah itu kita akan menjawab tahapan proses penanganannya saja. Tapi ketika itu ditanya siapa sih Pak itu korbannya, siapa sih apa itu, ya tentunya itu
2: privasi yang dijaga.
1: Jadi gambaran simpelnya seperti itu.
2: Jadi mungkin dari Komisi Informasi juga itu pastinya mengawasi ya, mungkin di media sosial ataupun mungkin dari setiap bidang jurnalistik yang mencoba mempublis dari korban ini ya, supaya mereka itu identitasnya tetap terjaga atau semacamnya. Mungkin seperti itu ya, Bu Yunistina.
0: Iya, tentu kami tidak punya kewenangan untuk menegur misalnya ya, ketika misalnya ada badan publik atau rekan-rekan jurnalis atau wartawan gitu yang mempublis secara ini. Tapi mungkin dalam beberapa momen misalnya ada dalam ruang-ruang dialog dengan kelompok organisasi jurnalis, kami menyampaikan bahwa sesuai dengan kode etik jurnalistik, kemudian undang-undang perlindungan data pribadi, dan juga beberapa peraturan yang lainnya itu tidak boleh seharusnya dilakukan seperti itu. Dan kalaupun misalnya dalam perkembangannya para pihak yang berkepentingan dalam proses hukum tersebut berkeberatan, kita sampaikan bahwa mereka juga punya hak untuk bisa melakukan penuntutan gitu. Karena sudah dipublikasikan identitasnya secara terbuka.
2: Jadi seperti itu. Jadi mungkin dibuka di forum-forum tertentu ya, untuk
0: menyampaikan di beberapa forum tertentu, kegiatan sosialisasi atau beberapa kegiatan diskusi-diskusi publik dengan beberapa stakeholder kita gitu ya.
2: Baik. Nah, kini kembali ke Pak Kejari mungkin ya. Ini terkait dengan mekanismenya sendiri ya, untuk diterapkan ya, untuk memastikan juga perempuan nih sebagai korban atau mungkin ada kasus-kasus tertentu juga ya misalkan, dan memperoleh informasi yang jelas nih mengenai perkembangan perkara yang sedang ditangani, apalagi mungkin dari pihak keluarga atau semacamnya. Ini ada keterbukaan kalau ada kasus-kasus yang dimana juga keluarga mungkin perlu tahu atau semacamnya. Ini seperti apa nih dari Pak Kajari menanggapinya, silakan.
1: Ya pasti di setiap tahapan penanganan perkara itu kita pasti akan memberikan informasi yang seluas-luasnya dengan secara proporsional, mana yang bisa kita informasikan dan mana yang tidak. Tentunya untuk kepada masyarakat kita sampaikan proses penanganannya, tahapannya sudah sampai mana. Namun untuk pihak keluarga secara khusus apabila kita meminta kepada kita, pasti akan kita jelaskan. Intinya kita terbuka dan kita transparan, dan dari awal misalkan penanganan perkara itu sudah diserahkan dari penyidik kepada penuntut umum, itu atau pada tahap persidangan.

0: kita pasti akan koordinasi dengan keluarga.
1: Oke.
0: Karena tidak bisa kita bekerja sendirian. Kita pasti ada pendampingan dari Bapas, dari dinas terkait, ataupun dari penggiat-penggiat terkait dengan perlindungan terhadap perempuan.
1: Iya.
0: Dan itu sudah kita laksanakan. Jadi baik, kita tidak ada sekat, pasti kita akan bekerja sama.
1: Baik. Ya. Jadi tetap untuk informasi tertentu itu dipilah dulu ya. Betul. Mana yang benar-benar bisa dibagikan, mana juga yang mungkin sifatnya sangat pribadi seperti itu ya.
0: Betul.
1: Baik. Ini kembali ke Bu Yunistina ya, terkait dengan mungkin seperti informasi mengenai penanganan kasus kekerasan untuk perempuan ya, yang seharusnya dapat diakses oleh publik ini. Mungkin masih sedikit menyerempet nih pertanyaan dari Pak Kajari tadi. Ini kira-kira seperti apa nih mengenai kasus-kasus kekerasan untuk perempuan yang harus diakses oleh publik? Apakah itu ada memang pembatasan secara khusus atau ada syarat-syarat tertentu lainnya? Silakan menyebutkan.
2: Seperti yang saya sampaikan di depan ya, bahwa informasi itu diberikan kan karena masing-masing pihak yang dijamin dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu punya kepentingan hukumnya gitu ya. Publik artinya masyarakat luas berkaitan dengan penanganan perkara itu kan barangkali ya yang latar belakang yang ingin diketahui oleh publik kan tadi yang Pak Kajari sampaikan bahwa berkaitan dengan bagaimana perkembangan perkaranya.
1: Iya, perkembangan perkara.
2: Enggak akan mungkin detail mau tanyain bahwa JPU-nya siapa, kemudian nomor perkaranya seperti apa misalnya, kemudian tanggal dilimpahkannya seperti apa, enggak akan mungkin kan. Tapi biasanya yang akan diketahui bahwa secara general saja umum perkembangan perkaranya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan persoalan pertanggungjawaban kinerjanya kejaksaan negeri. Misalnya dalam satu tahun atau kurun waktu tertentu, 3 bulan kah, kejaksaan negeri itu sudah memberikan penanganan perkara kasus kekerasan terhadap perempuan berapa kasus gitu. Jadi data secara general saja. Nah itu dan saya yakin saya tapi coba belum buka di websitenya Kejari ya, pasti itu akan diumumkan di Kejaksaan Negeri berkaitan dengan berapa sih dalam 3 bulankah 6 bulankah 1 tahun itu penanganan perkara tentang kekerasan terhadap perempuan gitu. Itu yang dilaporkan ke publik. Baik. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan hak publik untuk bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan masukan kepada pemerintah terkait dengan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan gitu.
1: Baik.
2: Tapi kalau yang sangat detail tentu saya pikir itu enggak mungkin gitu. Karena kan kepentingan publik tadi kan hanya untuk kepentingan yang bagaimana sih supaya kasus itu tidak meningkat terus. Dari base-nya adalah data yang dihimpun kejaksaan, kepolisian, dinas pemberdayaan perempuan. Dan memang secara undang-undang atau aturan memang setiap badan publik diwajibkan untuk mengumumkan laporan kinerjanya di dalam kanal-kanal atau media-media informasi publik atau sistem informasi publik yang dibangun di badan publik tersebut.
1: Iya, gitu. Baik. Itu pun harus yang mungkin bersifat general ya, secara umum saja
2: terkait dengan kasus tersebut.
1: Iya, iya. Nah ini memang seperti itu ya Pak Kajari, tetap diinformasikan juga di websitenya, itu dicantumkan nih, ini kasus-kasus penanganan atau secara umum seperti apa itu dilemparkan juga di media dari website dari Kejari atau seperti apa?
0: Betul. Jadi tidak hanya terkait dengan penanganan perkara kekerasan terhadap perempuan, tapi apapun kinerja kita itu pasti akan kita publikasikan. Mungkin secara umum kita juga akan sampaikan ketika kita mengeluarkan press release.
1: Yeah.
0: Per semester atau di akhir tahun kita sampaikan juga kepada media sosial yang kita miliki atau per penanganan perkara, terutama perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat itu kita pasti akan memberikan informasi melalui media massa terkait dengan tahapan yang sudah dilaksanakan oleh kita dalam penanganan perkara dimaksud itu.
1: Baik.
0: Misalkan dari penyidik kepolisian, dari Polri sudah dilimpahkan ke kejaksaan, terus ketika sudah dilimpahkan ke pengadilan, saat sidang, saat dilakukan penuntutan, saat dilakukan sudah putusan pengadilan atau sudah kita eksekusi, kita sudah kita informasikan melalui
1: media massa,
0: ya. Baik. Tidak sebatas di website kita, tapi semuanya bisa di.
1: Ya, tetap dirangkul juga media lainnya yang memang perlu untuk diberitahukan ke publik seperti itu ya. Nah, ini dari Pak Kajari lagi. Kita masih membahas juga ini terkait dengan topik kita ya, pendengar. Terkait dengan untuk menjamin ya dari proses penuntutan untuk perempuan atau korban yang tidak mengalami diskriminasi, intimidasi atau perlakuan yang merugikan nih. Ini dari pihak kejaksaan seperti apa nih menanganinya supaya mereka mungkin tidak mengalami hal tersebut. Memang ada juga kayak pos khusus untuk menjaga mereka atau seperti apa pihak korban misalnya ya untuk mengamankan gitu.
0: Jadi secara umum hukum acara sudah mengatur dengan baik dan segala peraturan perundang-undangan terkait penanganan tindak pidana tertentu, terutama yang korbannya perempuan itu juga sudah banyak diatur. Dan tentunya itu yang kita laksanakan. Misalkan contohnya aja bahwa kita memberikan rasa aman, perlindungan kepada korban. Ketika korban memberikan kesaksian, ketika dia melapor, memberikan kesaksian dan bisa hadir di persidangan itu sesuatu hal yang tidak mudah bagi korban, apalagi perempuan, apalagi ketika berhadapan dengan pelaku-pelaku yang memiliki kekuatan, baik itu secara fisik, secara politik atau secara apapun. Nah, kitalah yang bertugas untuk memberikan jaminan perlindungan, keamanan dan kenyamanan untuk korban ini bisa memberikan keterangannya secara lepas, secara tidak ada tekanan apapun. Dan tentunya itu kita tidak bisa sendiri. Kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain, yaitu yang sebagaimana di awal saya sebutkan tadi, kita ada pendampingan pastikan dari Bapas, dari dinas terkait, dan juga ada rekan-rekan penggiat dari pemerhati terhadap perempuan dan anak. Itu kita biasa bekerja sama dengan mereka. Karena kan kita tidak mungkin melakukan pengawasan secara 24 jam terhadap itu. Nah, itulah kita bekerja sama dengan mereka. Tapi ketika sudah memasuki di persidangan, di itu kan kita pasti akan jamin untuk kebebasannya dan terlepas dari segala ancaman dan intimidasi.
1: Baik. Ini mungkin masih berhubungan ya dengan pertanyaan yang sama.
2: Nanti saya bisa tambahin dikit.
1: Baik.
2: Boleh, dari yang disampaikan Pak Kajari. Mas Adika menanyakan gimana berkaitan dengan soal keamanan dan
1: perlindungan.
2: Ya. Jadi seperti yang disampaikan Pak Kajari di depan bahwa undang-undang yang saat ini sudah di sudah disahkan dan sudah diatur diberlakukan di Indonesia sudah cukup komprehensif untuk melindungi korban gitu kan. Salah satu hak yang dimiliki oleh korban kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual utamanya ya kalau di dalam undang-undang TPKS itu kan hak informasi. Salah satunya adalah hak informasi yang berkaitan dengan informasi tentang hak-hak korban selama dalam proses penanganan perkara itu apa saja. Nah, kaitannya yang satu adalah berkaitan dengan hak pelindungan. Nah, di dalam hak pelindungan ini, di setiap tahapan proses penanganan hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan sampai dengan persidangan, itu korban itu bisa mendapatkan informasi kemana dia minta bisa dilindungi gitu. Nah, penyidik ataupun penuntut umum bisa menyampaikan, memberikan informasi bahwa ketika merasa terancam, tidak aman, nanti bisa memberikan informasi untuk minta perlindungan dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Karena LPSK itu punya mandat untuk memberikan perlindungan dan juga juga beberapa pemberian hak-hak yang lainnya termasuk psikososial dan juga restitusi ganti rugi. Karena di dalam undang-undang TPKS ini kan juga ada jaminan untuk ganti rugi secara secara fisik, ekonomi, medis dan seterusnya. Nanti LPSK akan membantu untuk menghitung berapa kerugian dari kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh korban. Kemudian ketika misalnya dalam perkembangannya beberapa korban yang punya keterbatasan fisik karena dia disabilitas misalnya, aparatur penegak hukum di beberapa tingkatan itu bisa menginformasikan bahwa bisa mendapatkan bantuan untuk penerjemah misalnya untuk teman-teman disabilitas kemudian atau kelompok-kelompok rentan dari wilayah yang memang mungkin nggak paham dengan bahasa Indonesia gitu karena dia hanya paham bahasa ibu. Nah itu di dalam proses penegakan hukum penanganan perkara dalam proses hukum itu juga korban itu berhak untuk mendapatkan pendampingan atau juga dari penerjemah atau beberapa fasilitas-fasilitas terkait dengan aksesibilitas dia dalam proses penanganan perkara misalnya. Baik. Seperti itu. Terus juga ada berkaitan juga dengan tadi Pak Jari sudah sampaikan juga ada misalnya pendampingan dari organisasi perempuan yang selama ini concern memberikan perhatian pada perempuan korban kekerasan atau UPTD-PPA. Jadi sebetulnya dalam tahapan proses penanganan perkara, informasi-informasi itu memang sudah dijamin dalam undang-undang dan harus diberikan sehingga korban harus bisa secara aman memberikan keterangan secara nyaman untuk melalui proses penanganan perkara sampai dengan putusan putusan perkaranya.
1: Putusan perkaranya. Gitu. Nah, ini menarik juga karena memang kalau terkait dengan pembahasan kita atau kita terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, ini banyak juga di sosial media contohnya. Itu banyak sekali para korban mungkin yang membuka informasinya ke ranah publik, tapi sayangnya mereka tidak tahu nih harus seperti apa memprosesnya atau seperti apa. Nah, jadinya mungkin peristiwa yang mereka alami itu tidak sampai di ranah-ranah pihak-pihak terkait yang bisa mengatasi seperti itu. Nah, ini juga pastinya menjadi perhatian juga ya dari masyarakat karena dari kasus ini itu sering banget menjadi perhatian yang harus di ini tentunya ya yang ditangani gitu ya kan. Ya, ada pihak-pihak tertentu yang pastinya harus menyampaikan atau mungkin memberikan dorongan kepada mereka itu untuk memproses seperti itu ya dari kasus-kasus tersebut. Nah, kita kembali ke Pak Kajari ini. Nah, ini terkait dengan masyarakat ya yang dapat mengakses informasi ya mengenai perkembangan perkara yang melibatkan perempuan itu tetap memperhatikan kerahasiaan identitas pastinya ya seperti yang sudah disampaikan sebelumnya dan juga hak-hak korban karena ini sudah kita bahas juga ya terkait hal itu ternyata sudah diatur juga di undang-undang pastinya ya. Nah, dari pihak kejaksaan sendiri untuk di Kota Kendari ini prosedur secara khusus atau standar pelayanan untuk perempuan ya atau para korban kekerasan ini yang termasuk korban kekerasan seksual misalnya. Ini apakah ada prosedur khusus atau seperti apa nih Pak Kajari?
0: Kalau prosedur khusus saya kira ya sudah seperti yang disampaikan kami tadi dan Bu Yus bahwa semua perangkat peraturan perundang-undangan sudah mengatur hal tersebut. Tapi kita juga paham bahwa tidak semua lapisan masyarakat mungkin memahami seperti itu. Jadi kita juga membuka ruang lebar-lebar bahwa berinteraksi dengan kami untuk meminta informasi itu tidak ada masalah. Makanya kami pada saat penanganan perkara itu kita juga memberikan hal yang baik bahwa jaksa yang kita tunjuk pun itu juga yang sudah mempunyai pemahaman pengetahuan terkait dengan penanganan perkara yang korbannya adalah perempuan.
1: Baik.
0: Dan itu juga diatur di dalam undang-undang bahwa ketika korbannya anak, undang-undang perlindungan anak itu ada perlu jaksa khusus. Makanya kami pun juga menyiapkan jaksa-jaksa terutama perempuan. Jadi ketika korban itu ada sesuatu hal yang mau ditanyakan atau disampaikan, itu ada rasa nyaman. Karena kan mungkin ada rasa tidak nyaman ketika yang menangani itu laki-laki. Jadi hal-hal sebenarnya sekecil itu pun kami juga akan perhatikan. Jadi ketika korban atau keluarga itu mau langsung minta informasi kepada kami, pasti akan kami berikan. Kita jelaskan dengan baik.
1: Baik, tetap diproses tentunya ya.
0: Betul.
1: Nah, ini kembali lagi ya ke Bu Yunistira. Ini terkait dengan tadi juga yang sudah disampaikan ya. Mungkin alasan yang dapat dibenarkan nih ya, secara hukum untuk bagi kayak badan publik untuk membatasi atau menolak informasi ya terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini memang ada mungkin ya beberapa alasan yang bisa disampaikan secara hukum ya, untuk hal tersebut atau seperti apa nih Bu Yunistira?
2: Iya, jadi kalau kita mau mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, badan publik itu kan memang apa namanya punya kewajiban untuk mempublish ya informasi-informasi yang berkaitan dengan badan publik secara terbuka kepada publik. Nah, caranya seperti apa? Dalam setiap tahun biasanya itu biasa di dalam badan publik itu wajib untuk membentuk PPID. PPID itu adalah pejabat pengelola informasi publik. Di setiap badan publik itu ada. Nah, setiap tahun mereka itu mengklasifikasikan daftar informasi publik apa saja yang yang ada di dalam apa namanya di dalam badan publik tersebut. Nah, di dalam daftar informasi publik itu ada beberapa informasi, memuat beberapa informasi-informasi. Yang pertama informasi yang harus diumumkan secara berkala berkaitan dengan kinerjanya setiap 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Kemudian informasi yang wajib disediakan setiap saat, yang itu harusnya ada terus sepanjang sepanjang badan publik itu berdiri. Kemudian informasi serta merta itu berkaitan dengan informasi soal kebencanaan, baik itu bencana sosial, bencana alam yang mengganggu ataupun berkaitan dengan keselamatan publik atau keselamatan masyarakat seperti itu. Dan yang berikutnya adalah informasi yang dikecualikan. Nah, pertanyaan Mas tadi, sejauh mana badan publik itu tidak boleh memberikan informasi publik kepada publik ya. Nah, itu adalah berkaitan dengan persoalan berkaitan dengan kategori informasi yang dikecualikan. Tapi di negara kita ini sudah sangat sudah tegas menjelaskan bahwa informasi yang dikecualikan itu sangat ketat dan terbatas. Artinya kalau ketat dan terbatas itu sebenarnya informasi itu sebenarnya banyaknya adalah informasi publik. Hanya beberapa informasi-informasi sajalah yang dikecualikan. Dan itu syaratnya harus menggunakan mekanisme uji konsekuensi. Uji konsekuensi itu adalah mekanisme mekanisme yang dilalui badan publik untuk mengkategorikan bahwa informasi ini adalah informasi yang dikecualikan dengan cara menganalisa apakah ketika informasi ini dibuka kepada publik itu efeknya akan banyak mudaratnya atau akan lebih banyak tidak banyak manfaatnya gitu, dengan cara menganalisa dengan beberapa peraturan perundang-undangan gitu. Nah, tapi tentu saja badan publik bisa memberikan pengecualian itu, tapi ketika misalnya ketika publik mengatakan bahwa oh sebetulnya ini bukan informasi yang dikecualikan, publik pasti punya hak untuk melakukan sengketa ke Komisi Informasi gitu. Jadi kalau tadi mau ditanyakan secara proseduralnya gimana masyarakat itu meminta informasi, kalau di dalam undang-undang kan memang juga sudah diatur ya badan publik masyarakat baik itu individu, kelompok maupun badan hukum bisa minta informasi ke PPID. Karena di PPID itulah yang menyaring ini informasi terbuka atau informasi yang dikecualikan. Nah, caranya minta bermohon ke PPID mau minta informasi misalnya berkaitan dengan penanganan perkara ini misalnya ya. Kemudian di PPID PPID itu punya waktu 17 hari, 10 plus 7. Tapi kemudian ketika PPID itu tidak menanggapi atau informasi yang diminta itu tidak puas, para pihak tadi yang saya sebutkan, individu, kelompok, badan hukum, itu bisa mengajukan keberatan ke atasan PPID, biasanya Pak Kajari, atasan PPID-nya. Jadi Pak Kajari punya waktu untuk memproses keberatannya 30 hari. Okay. Nah, kalau Pak Kajari juga 30 hari tidak merespon, sepanjang 14 hari bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi, bahwa kami sudah menempuh proses permohonan informasi sesuai dengan undang-undang, tapi tidak mendapatkan respon. Nah, nanti Komisi Informasi akan menyidangkan. Kalau misalnya jawabannya adalah kejaksaan menyampaikan bahwa ini adalah informasi yang dikecualikan, nanti kami juga akan punya mekanisme lagi untuk menguji kepentingan publiknya, apakah uji konsekuensi yang dilakukan atau pengecualian informasi yang sudah dilakukan oleh misalnya badan publik atau kejaksaan itu betul sesuai dengan kepentingan publik atau tidak. Nanti akan diputuskan dalam amar putusan Komisi Informasi apakah informasi ini bisa dibuka atau ditutup.
1: Gitu. Ternyata memang ada proses prosedurnya ya. Ya, ini menarik sekali. Nah, ke Pak Kajari lagi, mungkin kalau untuk di Kota Kendari ini kasus-kasus kayak kekerasan terhadap perempuan ini ada berapa banyak atau mungkin bisa diakses gitu di websitenya atau seperti apa nih Pak Kajari?
0: Mungkin kalau di website belum terlalu update ya.
1: Belum terlalu
0: update, baik. Tapi ada memang informasi cuma untuk update itu karena di setiap waktu pasti akan bertambah.
1: Iya.
0: Dinamis, ya, mungkin kita update-nya agak ya. Jadi informasi kepada pendengar, ini kita berdasarkan penanganan perkara yang masuk kepada Kejaksaan Negeri Kendari itu selama 2025 itu ada 42 perkara yang kita tangani.
1: 42 perkara
0: dengan jenis tindak pidana Undang-Undang tentang Perlindungan Anak itu ada kekerasan fisik 6 perkara, terkait dengan persetubuhan ada 9 perkara. Oh, mohon maaf, itu yang 2006. Yang untuk 2025 terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, kekerasan fisik 2 perkara, persetubuhan 8 perkara, terkait dengan pencabulan ada 6 perkara, terkait dengan KDRT, ini yang paling banyak ada 22 perkara. Dan terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual itu ada 2 perkara. Dan kemudian juga ada perkara tindak pidana perdagangan orang, itu juga 2 perkara yang korbannya perempuan. Itu. Dan di Januari sampai Agustus itu sudah ada 3 perkara untuk kekerasan fisik, terkait dengan persetubuhan ada 12 perkara, terkait dengan pencabulan 5 perkara, dan penghapusan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga 9 perkara, terkait dengan TPKS, tindak pidana kekerasan seksual, dan TPPO tidak ada. Dan semoga enggak ada.
1: Semoga tidak ada. Ya. Tidak ada.
0: Jadi dari penanganan perkara yang kami lakukan tadi, data yang kami sampaikan tadi itu memprihatinkan lah bahwa di Kota Kendari ini masih
1: masih ada yang seperti itu ya.
0: Tindak pidana yang korbannya terkait dengan perempuan itu lumayan banyak, dan saya kira ini juga fenomena gunung es juga ya Bu, bahwa ini mungkin yang mereka berani untuk melaporkan.
1: Iya, yang berani.
0: Iya, untuk kalau bahasa gaulnya sekarang speak up lah.
1: Speak up
0: ya. Kita tidak menutup mata bahwa mungkin ada korban-korban yang tidak berani atau mengalami tekanan, mengalami intimidasi, sehingga mereka tidak berani
1: untuk menyampaikan.
0: Dan juga ada beberapa perkara yang memang tidak sampai penyelesaian di mekanisme peradilan. Karena ya mungkin ada perdamaian, karena ada faktor pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, dan kita tidak menutup mata hal tersebut. Ya, tentunya harapannya ini sebagai tugas kita bersama untuk mencegah adanya korban kejahatan terhadap khususnya terhadap perempuan.
1: Baik. Nah, itu juga ya sangat miris juga melihat data-data apa mendengar dengan data-data yang sudah disampaikan tadi Pak Kajari. Dan memang juga seperti yang di sosial media ini memang kayak fenomena gunung es. Ada juga mereka yang berani speak up di sosial media tapi sayangnya tidak mereka proses secara hukum gitu, atau mungkin tidak ada yang mendorong mereka untuk bisa memprosesnya ke ranah hukum. Nah, ini juga pasti melibatkan banyak pihak tentunya ya untuk bisa memproses mereka-mereka mungkin yang tidak tercover, yang tidak bisa meneruskan dari kasus-kasus yang mereka alami. Nah, kita mungkin jeda sejenak ya. Kita masih akan lanjut untuk pembahasan kita terkait dengan topik kekerasan terhadap perempuan, pendengar ya. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1.
1: Benar, kita masih untuk di Sultra siang ini ya. Kita masih bersama dengan Pak Kajari dan juga dengan Bu Yunistra.
2: Justin aja ya.
1: Ya, dengan Bu Justin tentunya untuk di siang hari ini. Nah, kita masih membahas ya terkait dengan topik kita itu kekerasan terhadap perempuan. Dan ini mungkin dari Bu Justin dengan Pak Kajari mungkin nih. Terkait dengan topik kita ini, apakah ada juga sosialisasi kah kepada masyarakat atau sudah pernah juga untuk mencoba mereka menggaide mereka yang mungkin tidak bisa melaporkan dari kasus-kasus yang mereka alami sehingga mungkin butuh pendekatan secara langsung seperti itu mungkin ya. Mungkin dari Pak Kajari dulu nih, silakan.
3: Kalau dari kejaksaan, kami punya program yang namanya penerangan hukum dan penyuluhan hukum. Intinya kita terkait dengan menginformasikan, mensosialisasikan terkait dengan perbuatan-perbuatan pidana, apa sih yang perlu dicegah, jangan sampai menjadi korban dan jangan juga sampai menjadi pelaku. Untuk khusus terkait dengan kekerasan terhadap perempuan ini, kita juga melaksanakan penerangan hukum, penyuluhan hukum itu kepada sekolah-sekolah
1: baik
3: di level SMP, SMA. Dan tidak menutup kemungkinan mungkin kita bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain nanti mungkin dari dinas atau dari organisasi penggiat perempuan, jadi kita untuk bisa mensosialisasikan terhadap warga, mungkin kelompok-kelompok yang rentan. Dan satu itu kemudian untuk yang kita lakukan yang lainnya itu juga memberikan edukasi, informasi secara kontinu melalui media sosial kita, dari pegawai-pegawai yang ada di kita itu ya mengikuti hal-hal kekinian lah. Baik. Jadi itu informasi itu bisa diterima oleh Gen Z itu.
1: Baik. Terus sudah update berarti ya.
3: Betul.
1: Baik. Ini dari Bu Justin mungkin ya. Kira-kira seperti apa yang mungkin proses kayak sosialisasi yang dilakukan terkait dengan topik kita, silakan.
2: Ya, kalau di kebetulan saya juga kan aktif di gerakan juga untuk upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan juga di Sulawesi Tenggara. Kolaborasi antara pemerintah daerah dengan organisasi ataupun juga individu yang peduli terhadap persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak itu memang sudah cukup terjalin bagus ya, harmonis ya di kota maupun di provinsi. Hanya memang ini problemnya sumber dayanya yang terbatas sehingga mungkin jangkauan jangkauan yang kita lakukan itu belum sebanyak dengan wilayah-wilayah yang ada di Sulawesi Tenggara atau di Kota Kendari. Terakhir kami kemarin di kegiatan MPLS penerimaan siswa baru itu dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak itu kita menjangkau 16 sekolah untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan cegah bullying dan juga kekerasan seksual di lingkungan sekolah gitu. Kemudian ada beberapa juga yang dilakukan oleh teman-teman organisasi perempuan yang lainnya. Itu mereka juga punya beberapa kelompok-kelompok konstituen di beberapa kelurahan. Jadi mereka juga membangun champion-champion ya, kader-kader di masyarakat untuk bisa juga menjadi kader masyarakat yang bisa mendistribusikan informasi-informasi yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upayanya sudah dilakukan, tapi mungkin masih perlu perlu upaya yang lebih besar lagi menjangkau Sulawesi Tenggara yang luas dan juga Kota Kendari yang ada beberapa kecamatan ini sehingga ya mungkin barangkali nanti ke depan bisa kolaborasi juga dengan Kejaksaan Negeri Kendari untuk bisa melakukan penyuluhan hukum dan pendidikan publik ke masyarakat.
1: Baik. Gitu. Ya ini sebenarnya masih panjang nih. Kalau misalkan terkait dengan topik yang kita bahas ya di siang hari ini, tapi sayang sekali waktu ini sudah semakin ini sedikit ya di perjumpaan kita. Yeah. Baik, mungkin dari Pak Kajari nih, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat nih terkait dengan topik kita juga ya, atau mungkin dengan kasus terkait dengan kasus-kasus ya yang sering ditangani dari kejaksaan, mungkin silakan.
3: Terima kasih. Tentunya kami sebagai APH dan berposisi sebagai penuntut umum berkomitmen setiap penanganan perkara yang khususnya korbannya adalah perempuan, ya kami pasti akan laksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan keberpihakan kepada korban dalam hal ini perempuan pasti akan kita perhatikan. Yang menjadi catatan kami itu bahwa penuntut umum itu hanya terbatas ketika melaksanakan penanganan perkaranya saja. Tapi jangan lupa bahwa sebagaimana pengamatan kami, setelah selesai perkaranya sendiri, itu korban tetap perlu untuk dibimbing, perlu untuk didampingi, dan perlu untuk diberikan penguatan-penguatan. Jadi karena traumatis perbuatan itu tidak berhenti ketika pelaku dihukum saja, tapi masih ada perlu untuk tindakan-tindakan lanjutan. Nah ini yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh kami sebagai penuntut umum karena keterbatasan mungkin kewenangan dan sumber daya juga. Ya tentunya kami juga berharap selalu kerjasama dengan pihak-pihak dari terkait.
1: Baik. Iya. Mungkin dari Bu Yunisti terkait dengan topik kita yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Silakan.
2: Saat ini kan negara Indonesia kan terus bergerak ya, dan negara Indonesia sudah memberikan jaminan untuk keterbukaan informasi publik kaitannya dengan transparansi ataupun keterbukaan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan. Kita sudah punya beberapa aturan yang melindungi itu. Oleh karena itu masyarakat dan juga masyarakat korban ataupun beberapa pihak yang berkepentingan berkaitan dengan penanganan perkara, menurut saya tidak harus takut untuk bisa mengakses informasi publik tersebut. Dan kemudian badan publik dalam hal ini mulai mungkin dari pemerintah daerah, dalam hal ini ada UPTD PPA, kemudian kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, itu juga saat ini juga sudah cukup progresif untuk membuka layanan informasi publik, sehingga ketakutan untuk tidak melaporkan kasusnya di dalam proses hukum, saya pikir itu sudah mulai harus ditepis gitu, bahwa karena sekarang lembaga-lembaga layanan penegak, lembaga-lembaga penegak hukum sudah mulai terbuka, profesional, dan juga berpihak pada korban. Nah, saya hanya ingin menyampaikan itu saja kepada masyarakat dan juga korban untuk tidak takut menyampaikan ataupun melaporkan apa yang menjadi persoalan yang dialami oleh korban dan juga mungkin masyarakat di sekitar.
1: Baik. Iya, ini memang agak berat sih sebenarnya terkait dengan topik kita ini. Dan semoga juga seperti yang sudah disampaikan dari Pak Kajari dan juga Bu Yunstin, ini kalau misalkan dari kasus ya kekerasan ya yang mungkin dari pendengar juga alami, itu memang harus diproses tentunya secara hukum ya. Dan pasti harus diproses juga penyelesaiannya, karena jangan sampai itu berdampak pada korban ya, dengan trauma atau mungkin hal-hal yang negatif yang masih
2: terbayang. Dan ada pengulangan juga, Mas, ya, efek jera. Nggak ada efek jera kan?
1: Iya, benar. Baik. Mungkin di kesempatan lain ya kita bisa berjumpa lagi. Kita bisa berbagi lagi dengan topik menarik lainnya. Terima kasih Pak Kajari.
3: Terima kasih.
1: Dan juga Bu Yunustin sudah berbagi.
2: Terima kasih juga.
1: Iya. Terima kasih juga pendengar yang sudah mendengarkan kita ya, dan juga menyaksikan di kanal YouTube kita terkait dengan topik kekerasan perempuan, dan tentunya harapan kita terhadap mereka-mereka yang mengalami situasi yang sama itu bisa memprosesnya secara hukum, dan pemerintah bisa mengcovernya tentunya dari pendengar yang mendengarkan kita, ataupun mungkin dari kasus-kasus serupa yang terjadi bahkan mungkin di sosial media. Nah, demikian untuk di perjumpaan kita ya, dari dialog yang sudah kita hadirkan tentunya untuk pendengar ya, dan kita pamit undur diri ya dari ruang dengar dari Persatu Kanal Informasi. Masih tentunya akan menemani dengan informasi lainnya untuk di perjumpaan kita. Ilham juga masih akan menemani pendengar sampai di sore hari nanti. Tetap bersama kami. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Teman Pro 2, banyak fakta unik dan menarik seputar proklamasi Republik Indonesia yang berlangsung pada 17 Agustus 1945 yang mungkin belum kamu ketahui. Salah satunya, bendera pusaka didapat dari perwira Jepang. Ya, bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati didapat dari seorang perwira Jepang yang bernama Chairul Basri pada Oktober 1944. Awalnya, bendera tersebut...
1: Benar, melanjutkan untuk perjumpaan kita di siang hari ini ya, untuk pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita akan berbagi dengan dinamika olahraga, bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Radio Republik Indonesia, RRI Pro 1.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
4: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
4: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap

0: Premier Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue foto muy muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Ive Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa.
1: I won't say it's a different feeling because it feels like
2: ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer, dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi.
1: For many more years.
2: Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan akan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia

0: Sandvik Schneider untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain. Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton

0: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA. Dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah. Dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini

0: tourism atau tujuan wisata olahraga. Karena itu pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
1: Ya seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa yang akan menjadi destinasi tourism. Jadi kita juga butuh dari pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang butuh kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di

0: yang parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tampil dominan di nomor individu kampon yang mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025 Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang ASEAN Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
1: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma dua orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar. Kalau ini itu ada tiga orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya. Tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
0: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non-disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
2: Baik, ini adalah kejuaraan parameter ASEAN Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau ASEAN Champ di India nanti, tentunya juga akan menuju ke ASEAN Para Game Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
0: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan ASEAN Para Games 2026. Tim para penahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Persatukan Kanal Informasi dan Inspirasi, dan perjumpaan siang hari ini ya masih panjang. Ilham akan menemani pendengar tentunya sampai nanti di sore hari. Dan untuk di siang hari ini ya, kita masih menghadirkan juga beberapa yang bisa menemani pendengar ya. Salah satunya mungkin ini terkait dengan proyek untuk menjadikan laut juga menjadi salah satu tempat yang bisa dihuni gitu ya kan. Nah, mungkin laut yang selama ini dianggap sebagai batas yang memisahkan daratan dan menjadi bagian alami dari bentang bumi, dan tapi untuk perkembangan saat ini ya, perkembangan teknologi membuat manusia pun bisa nih ya membangun seperti ya pulau-pulau ya yang direkayasa ya, dan itu bisa memperluas dari garis pantai dan menciptakan juga dari sistem raksasa tentunya, dan bisa untuk menahan datangnya air laut. Dan salah satu dari proyeksi ya keberhasilan dari pembuatan ya atau pembangunan dari pulau-pulau gitu ya kan, ya bisa dibilang pulau sintetis ya, yang bisa dilihat ya seperti yang dibuat di Dubai ya, di Uni Emirat Arab, yang melalui Palm Jumeirah ya. Pulau ini yang terbentuk berbentuk pohon palem ya pulaunya, dan ini juga dibangun menggunakan material hasil pengerukan dasar laut. Dan ini dilindungi pemecah gelombang dari batu-batuan tentunya ya, supaya pantai ini tuh tetap eksis gitu. Nah, hingga menciptakan dataran yang baru ya, sekaligus memperpanjang garis pantai dari Dubai. Ya, dari kalau kita lihat ya dari citra satelit dari NASA, itu perubahan dari kawasan ini terlihat sangat jelas ya dalam rentang waktu pembangunan ya, sejak awal 2000 ya sampai sekarang dilihat perkembangannya luar biasa. Dan di belahan dunia lainnya tentunya ya, seperti di Belanda itu mengambil pendekatan yang berbeda ya, melalui Delta Works. Nah, ini mungkin alih-alih membuat daratan ya untuk hunian dan pariwisata, jadi dari negeri ini yang sebagian wilayahnya itu berada di bawah permukaan laut ya, itu membangun rangkaian bendungan ya, bendungan, tanggul, pintu air, dan penghalang gelombang ya, penghalang gelombang badai. Ini juga untuk melindungi daratan dari ancaman seperti banjir, pendengar. Jadi sistem yang mencakup dari 13 bagian utama ya, yang menjadi salah satu proyek pengolahan air paling besar yang pernah dibangun manusia. Nah, itu yang di Belanda ya. Kita masih akan sedikit berbagi ya terkait dengan pengolahan-pengolahan lahan itu yang memperluas dari garis pantai ya, jadi membuat bangunan yang bisa dihuni di permukaan laut. Kita masih akan menemani pendengar ya untuk di kebersamaan kita di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Bintang Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada ya, masih menemani untuk di perjumpaan kita ya pada kebersamaan siang hari ini. Dan masih menghadirkan juga ya pembahasan tadi kita sudah sedikit membahas juga terkait dengan ini ya pemanfaatan dari batas laut gitu ya kan menjadi hunian. Nah, beberapa tempat lain juga nih ya pendengar, seperti di perubahan bentang pesisir ya melalui reklamasi ya, dan juga pembangunan struktur laut yang memang memberikan ruang baru apalagi untuk kota-kota yang kekurangan dari lahan, tetapi juga mengubah ya dari arus ya, dari sedimentasi, habitat, dan juga ekosistem dari pesisir. Nah, itu juga sering menjadi perdebatan ya, apalagi di ini ya bagian lingkungan hidup ya, komunitas-komunitas lingkungan hidup itu juga mempertanyakan ya dari segi kerusakan ekosistem yang atau dampaknya gitu ya terhadap ekosistem. Jadi penelitian yang diterbitkan juga dalam jurnal Frontiers in Marine Science yang menunjukkan juga bahwa pembangunan dari kawasan pesisir berskala besar itu dapat memberikan tekanan terhadap ekosistem laut ternyata. Ya, dan ini apalagi untuk perencanaan proyek itu perlu pertimbangan ya terkait dengan dampaknya terhadap lingkungan ya. Bukan hanya manfaatnya secara ekonomi, tapi dilihat dari kerusakan yang ditimbulkan ya dari pembukaan lahan ya, atau membuka bentang pesisir ya, merubah dari bentang pesisir. Nah, dari pulau buatan ya, yang seperti dibuat di Dubai, bahkan dari benteng air yang ada di Belanda ya. Jadi proyek-proyek ini juga menunjukkan betapa jauh nih dari kemampuan ya manusia untuk beradaptasi sekaligus juga memodifikasi ya, dari lingkungan. Ya, tapi semakin besar juga ya kemampuan untuk mengubah dari laut ya, semakin besar juga tanggung jawab ya untuk memahami kalau misalkan laut ini bukan ruang kosong ya, tapi ada ya ekosistem di dalamnya yang dapat tidak bisa dibentuk sesuka hati saja ya, tetapi juga harus dipertimbangkan dari ekosistem tersebut yang telah memiliki kehidupan ya dan sudah menjaga keseimbangannya sendiri. Nah, jadi pertimbangan dari segi lingkungan juga ini diperhatikan, dan sering ya untuk wilayah-wilayah yang dibuka ya untuk bentangan pesisir ini apalagi melalui reklamasi ya, itu sering sekali pastinya berbenturan dengan seperti komunitas-komunitas lingkungan yang coba menyuarakan ya terkait dengan ekosistem yang ada di laut. Nah, untuk di siang hari ini ya, masih bersama Ilham tentunya menemani aktivitas pendengar yang sedang bersantai atau menikmati waktu makan siang. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Benar, masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita masih menghadirkan hal-hal yang bisa menginspirasi pendengar ya untuk di perjumpaan kita. Ini salah satunya seperti sekolah inspirasi yang sedang dikembangkan juga ya di kawasan Citra Raya Tangerang. Ini juga diproyeksikan itu mengusung ya untuk pendidikan berbasis Sains, Teknologi, Engineering, and Mathematic atau STM ya. Sekaligus memperkuat pembelajaran kecerdasan artifisial atau artificial intelligence ya, AI. Jadi pengelola sekolah itu mulai menyiapkan dari kebutuhan tenaga pengajar ya, jauh sebelum sekolah ini beroperasi pendengar ya, sekolah inspirasi. Nah, proses seperti pencarian guru ya itu dilakukan sekitar 7 hingga 8 bulan ya sebelum melalui sejumlah perguruan tinggi ya seleksi yang dilakukan sebelumnya gitu ya kan, dan termasuk lembaga pendidikan calon guru atau teacher training college. Nah, ini menurut dari beberapa guru ya, seperti dari Jaspal Sido ya, the founder Inspirasi School ya, menyampaikan juga kalau sudah spotting guru jauh sebelumnya ya, dari 8 bulan sebelumnya, dan itu dari 7 sampai 8 bulan sudah hunting ya dari guru-guru tersebut. Dan menurutnya juga bahwa guru yang direkrut ya nantinya tidak hanya dituntut memiliki dari kompetensi akademik ya, tetapi juga bisa mengajarkan STM, AI, STM ini yang tadi ya, dari Science, Technology, Engineer, and Mathematics, Artificial Intelligence juga, dan juga dari nilai-nilai kehidupan kepada siswa. Dari nilai spiritual juga ya disebut menjadi bagian penting untuk pendidikan yang akan dikembangkan tersebut. Dari sekolah ini dirancang ya hadir hingga jenjang sekolah menengah atas atau SMA, yang nantinya siswa ini bisa mengikuti pendidikan secara berkelanjutan dari tingkat awal sampai high school pendengar. Nah, ini juga dari pemilihan juga lokasi dilakukannya untuk

sekolah inspirasi ini di Tangerang tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan dari bisnis, tapi pengembangan sekolah ini dilakukan juga dari kemitraan ternyata, ya, dari pihak yang memiliki kepedulian dan visi yang sama untuk pendidikan. Dari Jaspal sendiri menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki target untuk membangun puluhan sekolah, ya, tapi fokus utamanya itu untuk menemukan dari mitra yang memiliki komitmen untuk peningkatan kualitas pendidikan. Nah, darinya juga menyampaikan, ya, bahwa keberadaan sekolah berkualitas yaitu bisa memberikan dari dampak yang lebih luas untuk perkembangan dari suatu wilayah atau kawasan, pendengar. Jadi kehadiran dari sekolah inspirasi itu bisa meningkatkan aktivitas, ya, dari masyarakat, juga bisa menarik keluarga untuk tinggal di sekitar kawasan sekaligus menciptakan ekosistem yang baru. Kita masih akan sedikit membahas, ya, terkait dengan sekolah inspirasi ini untuk menemani aktivitas siang, pendengar, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, kita masih berbagi dan membahas ya terkait dengan sekolah inspirasi ya. Dimana ini juga ya sebelumnya sudah Ilham sampaikan, untuk keberadaan sekolah yang berkualitas juga pastinya memberikan dampak yang lebih luas untuk perkembangan dari, apalagi untuk kawasan sekitar sekolah tersebut ya. Nah ini lagi ya, meski dari biayanya sendiri ya untuk pendidikan, untuk sekolah yang ditargetkan itu mulai beroperasi pada awal 2027 ya, itu ternyata belum diumumkan secara resmi juga. Nah tapi pengelola itu menyatakan itu telah memiliki gambaran ya mengenai biaya yang akan diterapkan dengan mempertimbangkan prinsip keterjangkauan tentunya. Selain itu juga program beasiswa disiapkan untuk siswa berprestasi yang memiliki keterbatasan ekonomi. Nah dari komitmen untuk sekolah ini ya tentunya tidak hanya ditujukan untuk calon siswa baru saja ya. Pengelola juga menyatakan bahwa siswa yang sudah bersekolah di jaringan sekolah mereka juga untuk di jaringan sekolah mereka juga itu akan mendapatkan dukungan dengan kondisi, kalau misalkan dalam kondisi ekonomi keluarganya yang berubah secara drastis ya. Nah itu dilihat juga dari kondisinya. Tapi mungkin dari siswa tersebut yang sudah bersekolah di sekolah inspirasi ini terjadi perubahan ekonomi mungkin dari pihak keluarga. Nah itu juga bisa menjadi pertimbangan. Jadi kalau misalkan dari orang tua siswa mengalami musibah dan tidak lagi mampu membayar biaya pendidikan, siswa ini dapat memperoleh pendidikan secara gratis ya sampai menyelesaikan sekolahnya. Ini juga disampaikan nih, kalau terjadi sesuatu kepada orang tuanya dan mereka tidak mampu ya untuk membayarnya, untuk biaya sekolah anaknya ini, mereka itu dianggap statusnya berubah ya, jadi digratiskan sampai mereka lulus. Dari kebijakan ini juga disebutkan kalau pernah diterapkan ketika pandemi COVID-19 ya. Jadi sejumlah keluarga itu mengalami kehilangan orang tua maupun kesulitan ekonomi karena kondisi usaha yang memburuk. Nah dengan konsep yang diterapkan ini juga sekolah yang dipersiapkan nantinya untuk 2027 ya, itu untuk sekolah inspirasi ini, tepatnya di wilayah Tangerang sana, itu tidak hanya akan menjadi ruang pembelajaran untuk STM dan AI ya, tetapi juga menghadirkan pendidikan yang inklusif dengan perhatian dari nilai karakter dan juga kondisi dari sosial ekonomi peserta didiknya nanti. Jadi perwakilan pengembang proyek inspirasi Citra untuk Citra Raya Tangerang ini ya, Mary Okto Sihombing ya, menyampaikan juga kalau pembangunan sekolah ini diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat untuk pendidikan yang berkualitas dan menyeluruh. Jadi inspirasi Citra Raya Tangerang ini direncanakan ya akan menerima siswa pada 2027 ya. Nah, ini sangat luar biasa ya, dari sebuah apa namanya gagasan untuk menciptakan sekolah inspirasi ini. Nah, dengan tahun ajaran nantinya ya pendengar, itu untuk tahun ajaran baru diproyeksikan dimulai pada Juli 2027 ya. Dan diharapkan berjalan dengan baik tentunya ya, rencana yang akan dibuka di tahun 2027 ini. Berarti untuk semester satunya yaitu di bulan Juli di tahun depan. Darinya juga berharap ya, dari Okto, Mary Okto Sihombing, bahwa kehadiran sekolah ini dapat memberikan pilihan pendidikan yang lebih lengkap bagi masyarakat sekitar sana ya. Sekaligus juga mendorong siswa memiliki dari karakter, akhlak dan juga semangat belajar yang lebih tinggi. Ini terkait juga dari ini ya, pembelajaran yang diterapkan nantinya yaitu Science, Technology, Engineering and Mathematics ya, atau STM ya, dan juga dari pemahaman terkait Artificial Intelligence atau AI. Ilham masih akan kembali untuk menemani pendengar ya, menghadirkan juga beberapa informasi menemani aktivitas di siang hari ini. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar masih bersama Ilham tentunya untuk di siang hari ini. Kita masih berhubungan dengan Iptek tentunya ya, terkait dengan informasi teknologi kita nih. Dari mungkin pendengar ketahui juga ya, kalau misalkan dari situasi apalagi di zaman sekarang ini dengan kecanggihan yang luar biasa, apalagi munculnya AI ya, ini juga menjadi ancaman keamanan cyber ya, yang semakin kompleks sering pesatnya dari pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Ini mendorong perlunya kolaborasi lintas sektor tentunya ya, baik dari pemerintah, industri, akademisi, asosiasi dan juga pelaku teknologi di mana perlu untuk memperkuat sinergi membangun ketahanan digital nasional pendengar. Dan ini juga dari Soft Launching National Cyber Security Connect atau NCC 2026 ini, yang dimana digelar ya di PT Nganaya Indonesia International. Di mana dari kegiatan ini ya, bersama Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional atau APTIKNAS ya. Dan dari NCC 2026 ini yang menjadi konferensi keamanan cyber untuk tahunan ya, yang memasuki penyelenggaraan kelima ya. Ini jadi yang dijadwalkan kegiatan ini berlangsung dari 28 sampai 29 Oktober nanti pendengar ya. Dan tentunya dari kegiatan ini ya, mengangkat tema Securing Trust and Resilience in the Age of AI Driven Digital Transformation. Ya, dari Deputy for Government Cyber Security and Crypto and Human Resource Development BSSN ya, dari Dr. Silistio ini mengungkapkan juga bahwa perkembangan teknologi AI ini diikuti tentunya dengan semakin kompleksnya juga ancaman cyber. Dan ancaman cyber ini ya, yang dimana berkembang yang jauh lebih kompleks dengan masifnya adopsi teknologi berbasis AI ini. Jadi kolaborasi antara pemerintah, industri, dan seluruh pemangku kepentingan ini menjadi kunci untuk membangun ekosistem keamanan cyber nasional yang tangguh dan terpercaya. Dan darinya juga menyampaikan bahwa keberadaan forum seperti NCC ini itu bisa menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan itu untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan digital. Dari Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Muhammad Nel El Himam ya, ini menilai bahwa keamanan cyber itu menjadi salah satu juga fondasi penting ya. Dan ini dimana untuk menjaga keberlanjutan ekonomi kreatif berbasis digital, pastinya juga kita harus memperhatikan dari setiap ancaman cyber yang bisa saja terjadi. Jadi keamanan cyber ini ya menjadi fondasi yang penting untuk keberlangsungan ekonomi kreatif digital ya di Indonesia. Jadi melalui National Cyber Security Connect 2026 atau NCC, ya ini tentunya diharapkan terciptanya kolaborasi yang lebih erat dari pelaku ekonomi kreatif, industri teknologi, dan juga dari semua pihak tentunya yang terkait ya, yang bisa menerima manfaat dan juga memanfaatkan tentunya dari teknologi, apalagi untuk di zaman yang serba digital ini. Nah, Ilham masih akan berbagi ya, karena tidak lama lagi untuk pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan informasi untuk warta daerah ya di siang hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung dari Lote Jalan 44 nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Kita hadirkan untuk Warta Daerah di siang hari ini.
1: Sampai dengan 31 Juli 2026 di Sulawesi Tenggara terdapat 282 SPPJ yang tersebar di seluruh 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara.
2: Di dalam kurun waktu sejak Januari sampai sekarang, kita sudah melaksanakan ada deportasi terhadap 23 warga negara asing, dan itu semuanya adalah warga negara Tiongkok.
0: Pokok-pokok berita utama di siang hari ini. Program makan bergizi gratis di Sulawesi Tenggara terus diperluas hingga akhir Juli 2026. Sebanyak 43 pelajar anggota Paskibraka Kota Kendari menjalani pemusatan latihan. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi tanggal 11 Agustus 2026 bersama saya, Riko Ilham. Program makan bergizi gratis di Sulawesi Tenggara terus diperluas hingga akhir Juli 2026. Program MBG telah menjangkau 704.066 penerima manfaat melalui 282 satuan pelayanan pemenuhan gizi di 17 kabupaten kota. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami Idam.
1: Program ini telah menjangkau 704.066 penerima manfaat.
3: Hingga 31 Juli 2026, program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan melalui 282 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG, di mana program tersebut telah menjangkau 704.066 penerima manfaat yang tersebar di 17 kabupaten kota di Sultra. Skala pelaksanaan program tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan pangan dan jasa pendukung untuk memenuhi layanan MBG di Sultra. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto menjelaskan pelaksanaan MBG di Sultra saat ini didukung oleh 1.969 supplier dengan estimasi nilai kegiatan mencapai sekitar 720,2 miliar rupiah. Besarnya kebutuhan tersebut menjadikan program MBG tidak hanya sebagai program pemenuhan gizi, akan tetapi juga menjadi sumber permintaan yang sangat signifikan bagi komoditas pangan serta jasa logistik lokal.
1: Sampai dengan 31 Juli 2026 di Sulawesi Tenggara terdapat 282 SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di seluruh 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Program ini telah menjangkau 704.066 penerima manfaat dan melibatkan 1.969 supplier. Dari sisi skala ekonomi, potensi belanja program diperkirakan telah mencapai sekitar 720,02 miliar di Sulawesi Tenggara.
3: Menurut Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto, peluang ekonomi dari program ini akan semakin besar apabila kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi oleh petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM yang ada di Sultra. Sebab keterhubungan pemasok lokal dengan SPPG dinilai dapat memperpendek rantai pasok, memberikan kepastian pasar sekaligus menjaga perputaran ekonomi di daerah. Untuk itu, pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional, BGN, dan pengelola SPPG perlu memfasilitasi pemetaan kebutuhan, standarisasi mutu, kontrak pasokan, jadwal pengiriman, serta mekanisme pembayaran yang jelas. Di sisi lain, untuk ketersediaan dan stabilitas harga bahan baku masih menjadi perhatian khusus untuk komoditas buah, sayur, minyak goreng, dan gas.
1: MBG bukan hanya program pemberian makanan, program ini juga dapat menjadi pengungkit ekonomi lokal apabila kebutuhan bahan baku dipenuhi oleh petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM di Sulawesi Tenggara. Dengan desain rantai pasok yang tepat, belanja program dapat menjadi permintaan yang stabil dan juga bagi komoditas pangan lokal.
3: Lebih lanjut, Iman Widianto juga menilai aspek keamanan pangan dan kualitas layanan juga harus terus diperkuat melalui penerapan standar operasional prosedur atau SOP, pemenuhan sertifikat sanitasi, ketersediaan instalasi pengelolaan air limbah, pengawasan bahan baku, proses pengelolaan yang higienis, hingga pengujian mutu secara berkala. Sementara dari sisi distribusi, tantangan lebih besar dihadapi khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terpencil, seperti di Kabupaten Wakatobi, Konawe Kepulauan, dan Buton Selatan, di mana cuaca buruk, keterbatasan rute transportasi, pasokan gas, serta keterlambatan pemasok berpotensi menghambat pengiriman bahan baku maupun makanan ke sekolah. Iman Widianto menambahkan, program MBG di Sultra terus menunjukkan perannya dalam memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi lokal, di mana tantangan produksi dan distribusi menjadi tantangan dan menjadi perhatian agar program MBG dapat berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan hingga ke wilayah kepulauan dan daerah terpencil di Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 19 sekolah di Kota Baubau mendapat dana revitalisasi dari pemerintah pusat, tersebar pada satuan pendidikan SD, SMP, dan TK. Reporter RRI Baubau, Hairul Mulku melaporkan.
4: Jadi secara keseluruhannya itu kita sekarang itu untuk revitalisasi sangat signifikan sekali dia punya loncatannya.
5: Upaya pemerintah Kota Baubau memperbaiki kualitas sarana pendidikan mendapat dukungan melalui peningkatan alokasi dana revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Pada tahun ini, sekira 19 sekolah di Kota Baubau mendapat alokasi revitalisasi, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 7 sekolah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Baubau, Lamane, mengatakan peningkatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat pembenahan infrastruktur sekolah sekaligus memperkuat kualitas proses pembelajaran. Menurut Lamane, program revitalisasi tahun ini mencakup satuan pendidikan jenjang SD, SMP, dan TK.
4: Untuk SD itu sekarang SD Negeri 1 Baubau, SD Karya Baru, lalu SD Wajo 2, SD 2 Topa, SD 2 Bone-Bone, SD 2 Nganaumala, dan SD 3 Nganaumala. Sebenarnya ini ada 8 SD ini, yang gelombang kedua ini. Namun ada 2 SD yang terlambat menginput dan insya Allah itu akan dipanggil di tahapan berikutnya. Lalu SMP itu ada sebanyak 8 SMP yang sedianya mendapat, namun setelah turun tim verifikasi itu, dia cuma mendapat 7 SMP saja yang dapat. SMP 3 Baubau, lalu SMP 6 Baubau, SMP 7 Baubau, lalu SMP 10 Baubau, SMP 12, SMP 13, dan SMP 8.
5: Adapun 6 sekolah lainnya berasal dari jenjang TK. Lamane mengatakan proses pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara bertahap, mulai dari bimbingan teknis hingga persiapan perencanaan anggaran. Menurutnya, dana revitalisasi disalurkan langsung oleh pemerintah pusat ke rekening sekolah penerima. Sejumlah sekolah juga mulai memasuki tahap pelaksanaan, sementara sekolah lainnya masih menyelesaikan tahapan administrasi dan bimbingan teknis. Lamane menyebut peluang penambahan sekolah penerima masih terbuka karena program revitalisasi masih berlangsung hingga September nanti. Pemerintah Kota Baubau berharap tambahan dukungan tersebut dapat semakin memperkuat infrastruktur pendidikan di daerah.
4: Untuk TK ini ada 6 TK pembina yang ada di wilayah Lea-Lea, TK pembina di Surawulio, lalu TK Bayangkari, yang duanya ini saya lupa namanya. Jadi secara keseluruhannya itu kita sekarang itu untuk revitalisasi sangat signifikan sekali dia punya loncatannya ya dari segi kuantitatifnya. Dan ini baru belum berhenti nih, kemungkinan itu akan sampai pada bulan 9 ya.
5: Lamane juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan ikut mengawal pelaksanaan revitalisasi sekolah. Pengawasan bersama diperlukan agar pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan berjalan sesuai kualitas yang diharapkan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta didik. Dari Kota Baubau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 43 pelajar anggota Paskibraka Kota Kendari menjalani pemusatan latihan jelang pelaksanaan pengibaran bendera pada peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya dari rekan kami Laras Ayuning Tias.
6: Pemerintah Kota Kendari melakukan berbagai persiapan dalam rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 mendatang. Salah satu fokus utama adalah pemantapan kesiapan pasukan pengibaran bendera pusaka atau Paskibraka yang akan bertugas di lapangan upacara Balai Kota Kendari. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari, Bahdar Lehetina, mengatakan sebanyak 43 pelajar anggota Paskibraka Kota Kendari tengah menjalani pemusatan latihan intensif yang melatih ketahanan fisik serta kekompakan baris berbaris. Latihan yang digelar setiap hari sejak pagi hingga sore hari tersebut difokuskan untuk membentuk mentalitas keseragaman gerakan serta menjaga stamina para anggota Paskibraka.
7: Kalau jumlah laki-laki 20 orang, untuk wanitanya 23 orang. Semua yang kita rekrut dari SMA yang ada di Kota Kendari, SMA, SMK, MA, itu kita rekrut. Yang kita lakukan sekarang artinya yang pertama fisik, selanjutnya baris berbaris. Kalau untuk latihan mereka itu sekarang ini mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore.
6: Selain pemantapan Paskibraka, pemerintah Kota Kendari juga melengkapi seluruh sarana dan prasarana pendukung di lapangan Balai Kota Kendari, mulai dari penataan panggung utama, kesiapan peralatan teknis, hingga pengamanan area lokasi upacara terus dikoordinasikan secara lintas sektor. Langkah ini dilakukan guna memastikan jalannya upacara bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-81 di Kota Kendari berlangsung secara hikmat, tertib, dan juga aman.
0: Badan Pendapatan Daerah Kota Bau-Bau mulai menerapkan penarikan pajak mineral, bukan logam, dan batuan. Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri. Mengenai hal tersebut, rekan kami dari RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
8: Obyek yang NBLB itu pengelolaan timbunan, termasuk batu, termasuk pembuatan batu bata merah.
9: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Bau-Bau mulai menerapkan penarikan pajak mineral bukan logam dan batuan atau MBLB pada 2026. Kebijakan tersebut diterapkan setelah adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri Mendagri dan hasil rapat pemerintah daerah di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekretaris Bapenda Kota Bau-Bau, Musrifi, mengatakan berdasarkan hasil pendataan terdapat 19 lokasi yang melakukan aktivitas dan masuk dalam objek pajak.

0: saya dikenakan pajak, tetapi tempat saya membeli pasir itu.
1: Menurut Musrifi, penarikan pajak MBLB sebelumnya belum dilakukan karena sebagian besar pengelola di bau-bau tidak memiliki izin usaha atau izin pengelolaan. Bapenda khawatir penarikan pajak justru dianggap sebagai bentuk pengakuan bahwa aktivitas pengelolaan MBLB tersebut telah legal. Namun, kebijakan tersebut kini berubah setelah terbit surat edaran Mendagri pada 2026. Pemerintah daerah juga telah menyepakati mekanisme penarikan pajak dalam rapat di tingkat provinsi.
0: Ada surat edaran Mendagri dan kemarin juga kesepakatan di rapat di provinsi bahwa kita tetap bisa melakukan penarikan kewajiban pajaknya. Yang penting itu masuk dalam salah satu objek pajak yang dikelola oleh daerah. Persoalan izin, persoalan lain. Tidak ada kaitannya dengan perpajakan. Kita menarik pajak karena aktivitasnya, bukan izinnya.
1: Musrifi menjelaskan objek pajak MBLB dikenakan terhadap aktivitas yang melakukan perubahan bentuk permukaan bumi dan menghasilkan mineral bukan logam maupun batuan. Karena aktivitas pengelolaan sudah berjalan, Bapenda tetap akan melakukan penarikan kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku, meski usaha tersebut belum memiliki izin. Besaran tarif MBLB mengacu pada peraturan gubernur, yakni sekitar 15% hingga 20% dari nilai penjualan. Bapenda dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha. Sosialisasi juga akan mencakup ketentuan tarif pajak sesuai peraturan gubernur. Menurut Musrifi, langkah tersebut penting agar penerapan pajak tidak menimbulkan persoalan di lapangan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Layanan pendampingan yang lebih intensif kini diperkuat DP3A Kendari guna memulihkan fisik dan psikis serta memberikan kepastian hukum bagi setiap anak korban kekerasan. Berikut laporan selengkapnya dari Heldiawati Kadir.
3: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A terus memperkokoh layanan perlindungan dengan memberikan pendampingan yang menyeluruh bagi setiap anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Langkah ini diambil untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi serta memulihkan kondisi fisik maupun psikologis mereka akibat perlakuan yang tidak pantas. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani, menjelaskan pihaknya membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengalami, mengetahui, maupun menyaksikan adanya kasus kekerasan terhadap anak.
4: Kalau misalnya ada yang punya kasus, melihat atau punya kasus, silahkan datang melapor. Di kami ada Puspaga untuk Pusat Sahabat Keluarga. Terus kalau untuk kekerasan, korban kekerasan, baik pelaku maupun korban, kalau datang minta fasilitas untuk difasilitasi, kami punya unit PPA.
3: Lebih lanjut dijelaskan, DP3A memberikan pendampingan secara komprehensif yang dimulai dari pendampingan sosial, pemulihan psikologis, hingga bantuan hukum apabila diperlukan untuk proses penyelesaian perkara. Selain itu, tersedia pula Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga sebagai tempat konsultasi dan konseling yang nyaman baik bagi anak maupun seluruh anggota keluarga. Layanan ini dapat diakses sepenuhnya secara gratis sebagai upaya, sarana pencegahan dan penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak di lingkungan masyarakat maupun rumah tangga. Pemerintah Kota Kendari berharap kesadaran dan kepedulian masyarakat semakin tumbuh untuk bersama menjaga dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan demi masa depan yang lebih aman dan cerah.
2: Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong veteran terus berkontribusi mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Kembali rekan kami, Hairul Mulku, melaporkan.
5: Bahwa ini adalah penghargaan yang diberikan oleh bangsa dan negara. Pemerintah Kota Bau-Bau mendorong para veteran untuk terus berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat dengan mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi muda. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bau-Bau Audeham Sinabolu usai memimpin upacara memperingati Hari Veteran Nasional tingkat Kota Bau-Bau yang dipusatkan di Ruang Aula Palagi Mata, Senin 10 Agustus 2020.

0: 26. Hamsina mengatakan pengabdian veteran tidak berhenti setelah berakhirnya masa kedinasan. Nilai patriotisme, nasionalisme, persatuan, disiplin, dan rela berkorban tetap dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Hamsina, kemajuan bangsa juga menghadirkan tantangan berupa perubahan sosial yang dapat mempengaruhi nilai-nilai keteladanan. Karena itu, veteran diharapkan tetap menjadi teladan dan menanamkan semangat perjuangan di lingkungan masing-masing.
1: Nah, kita pun pemerintah Kota Bau-Bau dengan merayakan Hari Veteran seperti ini mengumpulkan mereka bahwa ini adalah penghargaan yang diberikan oleh bangsa dan negara dalam konteks pemerintah Kota Bau-Bau, maka dari pemerintah Kota Bau-Bau bahwa kita mengingat jasa-jasa para veteran.
0: Sementara itu, Ketua DPC Legion Veteran Republik Indonesia atau LVRI Kota Bau-Bau Idris Kari mengatakan dukungan pemerintah Kota Bau-Bau terhadap veteran selama ini cukup baik. Namun pihaknya berharap perhatian tersebut terus diperkuat termasuk melalui penyediaan sekretariat yang dapat menunjang aktivitas organisasi. Idris menyebut saat ini LVRI Kota Bau-Bau memiliki 20 orang veteran Trikora dan 15 veteran Seroja serta sekitar 25 Warakauri. Rata-rata veteran yang masih aktif telah berusia 65 tahun ke atas, namun tetap aktif dalam kegiatan sosial dan organisasi.
2: Harapan kami, semoga pemerintah daerah memperhatikan veteran, bukan hanya sisa-sisa atau sampah-sampah masyarakat. Untuk sementara ini, kami sendiri masih satu atap dengan kantor Pepabri. Yang kami inginkan adalah satu tempat untuk kantor veteran dan Piveri serta PPM. Itu yang kami inginkan sekarang.
0: Dalam upacara tersebut, Wakil Wali Kota turut membacakan sambutan Ketua Umum DPP Legion Veteran RI, Jenderal TNI Purnawirawan HBL Manitiri. Peringatan Hari Veteran tahun ini mengusung tema Veteran Menjaga Nilai Juang, Menginspirasi Indonesia Maju. Tema tersebut mengandung makna mendalam, veteran bukan hanya pelaku sejarah, melainkan penjaga nilai luhur perjuangan bangsa. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Imigrasi Kendari mendeportasi 23 warga negara asing. Berikut kembali rekan kami Ida melaporkan.
4: Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang kemudian kita deportasi.
5: Dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2026, Kantor Imigrasi Kendari telah mendeportasi sebanyak 23 orang warga negara asing atau WNA. Kepala Kantor Imigrasi Kendari Novrian menjelaskan 23 orang warga negara asing yang dideportasi kembali ke negara asalnya rata-rata berasal dari Tiongkok. Dengan pelanggaran yang paling banyak ditemukan hingga berujung pada tindakan deportasi meliputi penyalahgunaan izin tinggal atau tinggal melebihi masa waktu atau overstay, di mana pelanggaran tersebut dinilai telah melanggar ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kata Novrian, pada Juli 2026, pihaknya juga mendeportasi sebanyak 8 orang warga negara Tiongkok dengan jenis pelanggaran dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan tindak pidana penyeludupan manusia atau TPPM. Tindakan tegas yang dilakukan pihaknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Melalui regulasi tersebut, petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian termasuk deportasi terhadap warga negara asing yang terbukti melanggar izin tinggal maupun aturan keimigrasian lainnya.
4: Ya, kita di dalam kurun waktu sejak Januari sampai sekarang, kita sudah melaksanakan ada deportasi terhadap 23 warga negara asing. Dan itu semuanya adalah warga negara Tiongkok. Nah, apa yang menyebabkan? Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang kemudian kita deportasi, diantaranya seperti pelanggaran tindakan administratif keimigrasian, seperti visa yang tidak sesuai dengan alamat tinggalnya, juga ada kegiatan yang tidak sesuai dengan visanya, kemudian ada juga kemarin warga negara Cina itu yang melakukan dia berjualan rokok minuman itu masuk kategorinya visa yang tidak sesuai dengan kegiatannya.
5: Lebih lanjut, Kepala Imigrasi Kendari Novrian menambahkan pihaknya akan terus berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Sultra dan apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, pihaknya memastikan tidak akan ragu melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna menjaga keamanan, ketertiban dan kedaulatan negara. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian untuk seluruh rangkaian informasi Warta Daerah di siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Program makan bergizi gratis di Sulawesi Tenggara terus diperluas hingga akhir Juli. Sebanyak 43 pelajar anggota Paskibraka Kota Kendari menjalani pemusatan latihan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan kita ya pada siang hari ini. Kita hadirkan 100% Indonesia, di mana kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta, yang di mana pendengar akan ditemani dengan host Isan Torera dan Dede Firdaus bersama 3 komposer. Nah, dan tentunya nanti Ilham masih akan kembali hadir setelah dari 100% Indonesia menemani pendengar dengan rangkaian informasi lainnya. Dan tetap bersama kami tentunya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kisah. Nambah sendiri aja memang kisah ini.
1: Selamat siang mendengar. Kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia,
1: hari bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Jadi lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Gak salah ya.
1: Gak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya. Yes.
1: Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya
0: kita
1: nih.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya gitu ya. Bener.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa sih yang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh, belum tentu salah benar, tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif. Belum di spill.
1: Belum.
0: Sama. Oh, udah ngomong.
1: Kayaknya belum gue ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan. Terus dijadiin satu kata. Jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu. Lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke. Okay.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: dibahas. Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang. Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang apa? Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya? Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Aduh, ini beberapa lagi hari yang lalu ya kita ngobrol ya.
0: Iya.
1: Beberapa minggu yang lalu ya?
0: Iya dong.
1: Iya kan?
0: Iya.
1: Kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini? Dan ternyata hari ini tiga komposer.
1: Hadir dong.
0: Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan.
3: Sampai. Masih jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan hadir juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir. Ya. Lagu barunya gara-gara ya?
0: Gara-gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Oh ya, Isan dengerin ya.
0: Waktu
2: di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single
0: Gara-gara Cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Kenapa?
3: Ini biarin ya, ada obrolan aja.
1: Oh. Ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau gak nanya kita gak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi keke maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya kenapa? Waktu itu gara-gara cinta. Karena kan dicanyiinnya gitu. Tapi Bambi gara-gara aja gak? jangan ada cintanya gitu.
1: Oh. Tahu enggak? Okay.
3: Dia belum datang tapi kita tanya dia. Oh.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari itu. Cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Kita tapi, ngobrolin yang lain aja apa
0: kayak. Berarti gitu. Seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga.
0: Gara-gara bertiga. Kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul. Dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? Uh-uh. 7 lagu itu bertiga.
0: 7 yang lagu bertiga.
3: Bertiga.
0: Satu lagu
3: yang sisa itu satu. Saya sendiri yang
0: bisa. Adil ya?
1: Benar-benar.
0: Kalau enggak adil enggak jadi
1: iya, tiga. Makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak hadir ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
1: gitu. Oh, iya.
0: Enggak. Udah enggak hal yang aneh lagi
1: karena kan bintang tamu itu. Biasa terakhir datang ya.
0: Benar. Ini juga iya bintang kan? Tamu.
1: Soalnya, itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang ya.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayaknya tamu udah nggak sabar ini dari tadi ya. Produser iya. Kita udah nungguin.
0: Ini ada penelpon kita.
1: Albert. Yang halo Albert.
0: Bang Albert.
2: Bang Albert bau-bau nih.
0: Hafal ya, Bang Safi.
4: Indonesia.
0: Mantap. Bang Albert, mau tanya apa nih, Pak Albert?
4: Ya, luar biasa bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Hai, itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini? Emang? Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Judul lagu gara-gara. Yang sampai.
0: Memang
4: ya, begitu, tidak mau atau gara-gara tidak mau kan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
1: Oke, itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Manado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak
1: bangsa.
0: Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Iksan bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik.
0: Kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alfa siapa nih yang nggak hadir?
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Oh, berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safik bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend-legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu, ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
1: Sebelum
5: tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar tetap eksis terus? Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ika Darsono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ika, tetap semangat. Ada Angkel Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Paul di Kuria Jakarta, Ibu Ana di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
1: Nah, ada lagi.
2: Tadi yang disalami nih Ica.
1: Ica.
0: Iya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip kan. Siapa?
1: Ngintip ya.
2: Dan kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia expression karya banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Okay. Indonesia banget.
1: Ditambahin Indonesia banget ya.
6: Iya, kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Ica dengan tiga komposer ya.
6: Mau nanyain. Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya, ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Oh, abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
3: kacang.
6: Kacang gitu.
0: Mario Peanut.
6: Ada maknanya gitu namanya dan ibunya gitu kok namanya terus kacang.
1: Oke.
6: Okay. Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar terus saat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Ca.
1: Langsung kita jawab.
0: Monggo, dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacang ya.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wijaya, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambutnya gondrong. Nah, di era itu musik kita tuh tur, nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen beberapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong. Saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong tuh gitu. Saya pelontos. Nah, karena lagi tur, mereka bingung tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh, si Mario gitu. Palanya kacang ya gitu. Namanya itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang cang cang, enggak mau manggil Mar lagi. Cang cang cang cang gitu. Nah, itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang aransemen musiknya Fajarnya Elemen. Jadi kan masih circle itu gitu. Nah, pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu. Jadi enggak nyala tuh nomor. Tahun itu enggak segampang sekarang provider ya. Jadi enggak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh, si Mario namanya ditulisnya nama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya, nah, kalau di TV kan kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus, ya udah sampai sekarang diaminin aja namanya jadi Mario Kacang.
0: Mario Kacang. Jadi okay. Mario Peanut itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, itu ada yang nyaut sekarang personilnya dong, kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, jadi belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kekompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Begitu, ada pertanyaan ya. Lagi, terus sebelum bertiga solo-solo gak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: pencipta solo atau pencipta
1: sebelum tiga komposer
3: solo pasti solo pasti, karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah, kalau perform jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di apa soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Tengku Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band. Dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer, belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
1: bersama. Kayaknya Kak Bimi juga harus ngomong gak sih gimana?
0: Iya ini, sekarang
3: bahasa, ini nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar gak apa ya?
0: Nyambung sama Kak Bimi. Tadi kan pertanyaannya adalah kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq, gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya nah, coba mau tanya gimana? Nih sekarang, kenapa gara-gara?
7: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kart gitu ya waktu itu ya. Ya kan dari Nico dulu kan. Nah terus biasanya nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Shafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa ke mana terserah deh gitu.
7: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah gara-garanya itulah yang kayaknya
0: korelat ya. Oke terus terus terus terus terus.
7: Ini gara-gara gue cinta sih. Uh-huh. Biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu kan. Nah gara-garanya itulah yang kira kayak gue pakai deh. Gara-garanya kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Ya udah. Kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa enggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya, iya.
7: Nah, kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei. Ada enggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
0: Memang dia suka cari gara-gara ya. Terus.
7: Jadi ternyata gara-gara nih enggak ada yang punya gitu.
0: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta
7: ada. Gara-gara cinta ada enggak kayak? Nah, itu dia kayaknya enggak tahu juga tuh. Nah. Cuman langsung gara-gara dulu biar simpel.
0: Ternyata itu gara-gara yang membuat huru-hara.
3: Akhirnya terjawab.
1: Mau tahu jawabannya dulu. Allah udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawabannya.
3: Gua nyanyi tapi enggak tahu alasannya apa. Ayo nih ternyata.
1: Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
2: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
3: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu.
1: Nah itu nanti boleh kita obrolin gitu ya. Gimana nanti gitu.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Ihsan Tarawi dan juga
0: Dede Firdaus. Nantinya juga bersama tiga komposer siang hari ini.
1: Ih, rame memang.
0: Rame
1: kalau,
0: nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Juga baik.
1: Mm-mm. Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcross check aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh, ini trilogi atau bagaimana?
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan Bangun Cinta gara-gara salah benar.
1: Oh, Bangun Cinta gara-gara salah benar.
0: Oh, nyambung
1: benar
0: gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya.
1: Oke.
3: Ini sih dari yang
1: lebih ini. Mereka sih tadinya gak kepikiran jadi ide.
3: Kita
1: mau diterapin ide-ide. Kan kita masih
3: tunggu, tunggu, tunggu. Saking sukanya.
0: Tunggu dulu. Maksud sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Santri Kotak kayak gitu?
1: Oke.
2: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang, Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo, Ri.
1: Siang, Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer, Ri. Halo.
1: Halo.
4: Ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Kapan
0: sama Rinda. Oke, terima kasih Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Ihsan ya?
0: Baik, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsungnya ya.
0: Oke.
1: Oke, mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer.
3: Siang, Mas.
5: Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Ihsan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan. Nah,
0: kalau betul
5: sambung itu ceritanya seperti apa gitu aja.
0: Okay.
5: Singkat aja.
1: Okay.
5: Boleh kirim salam ya?
1: Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, waduh bestiku yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambocie.
1: Tambocie, oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya.
0: Iya. Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam ya buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: cintaku
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh lebih bahagia, bukan berharga.
6: Hantu lepurat tanpa dirinya. Itu selamat deh buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata atau
0: kisahnya siapa gitu ya, kisahnya siapa. Oke. Itu aja ya, Kak Rahma.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer ini berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih, termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Boleh salam-salam nih?
0: Iya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa KTV dan Pasar Sosmali beserta penyiar nyawan di
1: Ketawa KTV. Terus.
6: Iya, grupnya di Denpasar tuh.
0: Iya,
6: oke. Buat di RRI Padang, Edrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat buat dia, salam sehat juga buat semua-semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia. Salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cinta Nagi Family selalu. Terima kasih.
1: Thank you, Kak Rama. Di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya, WhatsApp. Angkat lagi, angkat satu lagi. Teh Dinda, Teh Dinda.
0: Ini tiga komposer sabar sebentar ini ya.
1: Teh Dinda Bogor. Hafal ya. Udah ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya, benar.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda.
0: Teh Dinda.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
0: Hebohnya. Makanya ketawa dulu, Teh.
7: Enggak, soalnya Teh dengar seru banget. Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum

0: Afik, Teku Safik, ada Mario Kacang. Satu lagi siapa yang
1: Dan
0: telat datang?
1: Minor. Telat datang.
2: Yang di notice itu ya. Yang di notice telat datang.
0: Minor yang selalu surprise gitu
1: ya.
2: Iya.
1: Surprise.
0: Ya, ini yang penasaran ini ya.
2: Apa tuh?
0: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya.
1: Mm-mm.
0: Ada beberapa yang tanya.
1: Mm-mm.
0: Kalau Teteh mau pertanyaannya gini buat tiga komposer.
1: Apa tuh Teh?
0: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
0: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue.
0: Itu,
1: lagu gue.
0: Ya.
1: Terus?
0: Ya. Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
0: Tengku Safik, ya.
1: Yeah.
0: Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
2: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo deh,
3: terus. Mau tahu
1: sih
2: pakai pertanyaan.
1: Ya kan.
0: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya, sama relate.
2: Cocok gitu ya.
0: Begitu Tengku Safik.
1: Oke.
0: Untuk Bimbi Nur dan Mario Kacang terus berkarya juga Tengku Safik.
3: Terima kasih.
1: Oke, tetehku yang cantik.
0: Dan Dede Firdaus.
2: Siap.
0: Selamat siang, bye-bye.
1: Bye-bye, teteh.
2: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina gak usah dijawab ya. Oke.
2: Okay. Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, okay, pertanyaan.
3: Dijawab ya.
1: Jangan dong. Udahlah. Nanti aja. Oke. Okay. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah enggak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu enggak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang enggak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang, iya, atau enggak ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah enggak?
3: Kalau tiga komposer sama sekali enggak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya enggak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri iya pernah.
3: Bisa buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali enggak ada.
1: Pure. Jadi memang pure memang dibuat sedemikian rupa karena jujur ya Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
3: Setahun.
1: Tuh ya kan, setahun ya, kan.
3: Setahun.
1: Itu nggak biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepet banget kan ya, ya produksi
3: itu,
1: album.
3: Itu pun mau kita 2 tahun tadinya. Meeting terakhir gue Bemi nggak diundang, tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja nggak sekalian?
3: Atau,
1: atau 4 tahun sekali?
2: Udah kayak piala dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu. Oh jadi kayak gitu. Jadi di album ini nggak ada sama sekali bantuannya, tapi
2: pernah
1: kadang-kadang ya,
3: kalau
1: make,
3: di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
1: ya. Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
3: Kadang-kadang jadi buat pancingan aransemen sih.
2: Iya, inspirasi kadang gitu ya.
3: Masukin lagunya, nanti dia pikirin mau promnya gini gitu.
2: Kadang-kadang
3: kayak, oh iya, kenapa stringnya nggak diginin ya. Kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
1: instrumen instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri kan, dikembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
3: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
4: Sukabumi,
3: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Eh bukan Medan sih. Bukan Medan ya. Apa kak?
4: Mana?
3: Di Danau Toba ya.
2: Danau Toba ini.
1: Nah, ikut lah, boleh lah. Jadi opening
3: cepat
1: act.
3: Cepat dia langsung.
1: Pulang kampung aku. Pengen Maret makan nasi.
3: Iya. Pengen lontong ya.
1: Pengen makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab nggak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
2: beda
1: ya
2: gender
1: sama kalian? Beda genre.
2: Genre.
4: Apa pernah? Ya pernah pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
2: Mm-mm.
3: Tapi masih pop kan?
4: Iya.
1: Cuman sentuhannya beda.
4: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin nggak?
4: Mungkin
3: kita pernah mungkin. Tapi hanya off air ya, kalau di masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Milanti kan, di konsernya tiga komposer kan gitu.
1: Oh
3: kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah karena ciptanya Kak Syafiq. Cuman tidak jadi master gitu.
1: Oh, kalo tapi yang, tidak di record ya.
3: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih, kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP lagu religi.

0: pernah sama Feli, pernah
1: Iya.
0: sama Rizky Billar, Nicky Tirta, Duo
1: Yeah. Yeah.
0: Jeremy, kebanyakan sih masih di pop.
1: Jangan
0: Kalau
1: gitu
0: pop
1: kelihatan
0: juga.
1: ya. Tapi sebenarnya kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya? Si,
2: No, no, no, no.
1: genre
2: Itu
1: apa sih?
2: apa?
1: Yang dangdut-dangdut R&B gitu
2: Apa
1: tuh.
2: sih itu namanya?
1: Apa
2: Tensi,
1: tuh?
2: tensi itu apa namanya?
3: Yang mana?
0: Dut, dut,
1: Yang
0: apa
1: hip
0: dut
1: dut,
0: gitu
1: hip
0: ya?
1: dut.
0: Hip dut.
1: Hip dut ya.
3: Dut.
1: Ah, iya,
3: Oh,
1: betul,
3: hip
1: betul,
3: hop
1: betul.
3: dangdut gitu ya.
2: Ya kan
1: Iya,
2: itu kan
1: iya.
2: lainnya.
0: 3C X Iksan Tarore.
3: Ah,
0: Namanya hip dut.
3: Agak horor ya.
1: Betul.
3: Jangan, jangan, jangan.
2: Jangan.
3: Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
1: Judulnya hip dut gitu.
0: Enggak, judulnya ulur kadut.
2: Oh,
3: oh karena yang nyanyi laki-laki semua.
0: Biar
3: udah
0: mantan
3: nanya
0: tahu ya.
3: Pertanyaan Rahma aja, pertanyaan Rahma.
0: Biar mantan tahu. Biar mantan tahu itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bendy punya ide. Biasanya kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Beatnya si tak tak tak tak. Nah, bikinnya dari situ ya gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu biar mantan tahu, maksudnya tentang kita udah bahagia nih, semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Jadi itu nggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu ngumpul.
1: Nah, itu san paham.
3: Alah, alah, alah. Padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti
0: kalau lagu ini gitu. Kalau ada kisah nyata gue pasti ngaku. Ya kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
3: Nah, itu.
0: Biar mantan album kedua kan. Di album kedua hampir enggak ada sih
1: kebanyakan. Yang mana Kak kisah nyata yang album 3?
0: Wah.
1: Oh iya.
3: Coba coba coba coba.
0: Apa aku yang ngomong 41 itu kisah nyata.
1: Oh iya.
3: Nah, ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu ciptaan bertiga. Satu lagu satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
0: Yang gue iya.
3: Oke, judulnya apa?
0: 41.
1: 41.
4: 41.
3: Kenapa 41?
1: Nah, itu ya. Makanya, makanya ya jangan repot.
0: Gak mau cerita aja. Ini ada versi yang proper ya. Yang proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Ya, jadi dari 10 lagu, lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu tiga komposer yang pernah jadi master, yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya tiga komposer gitu.
3: Oh, oke.
0: Okay. Karya ke-41 kita gitu. Di album
3: ini. Oh jadi karena itu
1: nggak percaya
0: nggak itu
1: nggak.
0: Yang propernya
3: oh itu yang propernya
4: tapi sisi ini sisi ceritanya gimana
1: jadi pengalamannya gitu ya pengalamannya karena ngumpulin lagu ya ngitungin lagu
2: belok ya kak ya
3: kalau yang tidak
0: salah,
3: proper
0: salah benar kan lagu pertama tuh pemberi harapan palsu lagu kedua lanjut sama IDP tuh lagu ketiga terus Santa Claus is coming to town lagu keempat lanjut tuh nah 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu lagu ke-8
1: dia saya itu emang benar itu emang benar
3: iya itu lagu
0: kenapa 41 kan?
3: Iya, itu secara propernya, ya, secara tidak propernya.
0: Ya.
2: Propernya apa?
0: Gua menceritakan apa yang terjadi di hubungan gua dengan mantan gue yang ke 41 gitu.
3: Banyak.
1: Saya suka bagian ini. Saya suka.
0: Gua bingung ngasih judul apa ya, Pak?
3: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kacang yang ke 41 itu siapa.
4: Padahal usia gak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double-double berarti ya.
3: Aduh,
4: yang lain juga gimana?
3: Masih banyak sih pertanyaannya. Kalau yang lain gimana?
4: Gimana?
1: Apa itu?
3: Lagu-lagu ada, sendirinya cerita
4: ada
3: sendiri
4: cerita gak? Sendiri gak?
1: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
3: Apa?
1: Judul ya?
3: Oh.
1: Di album kan?
3: Iya.
1: Mengapa dengan kita?
3: Mengapa dengan kita? Kenapa?
1: Nah itu dia.
4: Ceritanya apa tuh?
0: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi gak asik lagi?
4: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
0: Itu bukan yang dulu awal kita ketemu.
3: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
0: Dia?
3: Dianya juga.
0: Iya.
3: Ya kan?
0: Makan kita diam aja. Kita kan temennya.
3: Kita temennya.
0: Kita pasti support dia.
3: Karena dia oh iya.
0: Aku sih kasihan banget.
1: Saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
3: Oke, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti
4: gimana?
5: Nah, kalau gue kan pengarang lagu.
3: Jadi, nah ini ngeles aku enggak nih? Aku enggak percaya kalau itu.
5: Suka mengarang.
3: Oke, oke, oke. Terus, ya, terus, ya, terus, terus. Iya, gitu. Judulnya.
5: Judulnya Tanpamu.
0: Tahu
3: dia. Oh, pas udah denger kemarin. Iya, pas record. Aduh enak itu.
5: Tanpamu.
3: Eh, itu enak, itu enak, itu enak. Sabar, belum dirilis, belum dirilis.
5: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan? Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya? Hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang ngatur banyak ngatur, banyak aturan, banyak ya mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif. Jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih. Kayak banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu.
2: Pas udah lama lo pacaran ya kan?
4: Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
3: Oke.
2: Lama bersama
5: itu ini kita mengarang suasana hati.
3: Tapi keren loh.
4: Kenapa?
3: Ngarangnya detail.
4: Iya.
3: Oh ya.
4: Kayak beneran curhat ya?
3: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
2: Masa Ihsan sekarang udah ngarang lagu, Kak?
3: Iya. Aduh. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya, ini bahaya nih. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer. Ya, oke, okay, thank boleh. You.
2: Latihan dulu ya.
4: Oke, okay, kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
3: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: hati.
1: Masih di 100% Indonesia.
0: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, siang hari ini juga masih bersama dengan 3 komposer ya.
0: Betul. Enak ya.
1: Kenapa?
0: Ngobrol-ngobrol off the record itu seru sebenarnya.
1: Untung enggak di-onerin gitu ya. Jangan.
0: Ya kalau di-onerin sih lebih seru lagi. Rame nanti. Aduh, ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
1: Belum dijawab ya.
0: Oh iya. Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaannya ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
0: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi enggak usah dijawab.
0: Enggak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-pura cinta bukan kisah pribadi. Enggak usah ngelihat.
0: Aku enggak ngelihat.
2: Oke, terus. Tapi mungkin kisah pribadi penyanyi bisa jadi.
1: Atau penyanyi yang harus jawab.
2: Gitu. Kayak sesuai gitu.
0: Oke.
3: Liriknya gitu.
0: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya
0: relate.
3: Berarti Isan merasakan itu. Merasakan apa kurangku dari dia itu merasakan deh. Sakit banget. Kuat ya, San.
2: Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
0: dalam banget.
3: Iya, gak enak lah kayak gitu kan.
2: Dia lebih memilih yang sana daripada ini. Waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
0: mau bubar.
3: Oh iya. Akhirnya
2: tuh. Ah, bukan. Oh, bukan.
0: Bahaya tau kalau ngobrol
1: sama yang benar-benar.
0: Bahaya dapur gua kebuka.
1: Atau bisa mau menambahkan curhatnya?
0: Enggak, udah cukup dari penciptanya aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu, apa namanya, pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
1: Oh.
0: Iya kan? Makanya jadi aku, karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget, aku punya ini.
1: Ini dia
0: si jali-jali.
4: Sirina,
0: tahu dong.
4: Siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan 3 komposer.
0: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safik.
1: Kok pakai dikasih tahu lagi?
0: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
1: Challenge-nya tuh gampang.
0: Mm-hmm.
2: Yang gampang-gampang aja.
0: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
1: Nah,
3: apa tuh?
1: Apa tuh katanya? Oh, makin bingung jadi ya kan.
0: Tolong dibikin lagunya. Oke.
1: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain, gitu ya, kurang lebihnya ya.
0: Yes. Gampang dong. Kalian kan sebagai komposer-komposer handal, pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu.
1: Yeah.
0: Bisa kan? Langsung dapat
1: judul-judul mereka, lagunya.
0: Mereka langsung dapat.
1: Langsung dapat.
0: Ini definisi kayak
1: apa?
0: Hening sesaat.
1: Mikir dikit jadi.
0: Nyontek, gak boleh nyontek. Oke, gak boleh nyontek.
2: Gak boleh nyontek. Satu.
3: Daku yang okay.
2: Mana gue
3: ya?
2: Wekau.
0: Oke.
2: Nomor satu siapa?
3: Daku. Terserah.
0: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
1: Kabari kalau sudah siap.
0: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bembi atau Bang Safik.
2: Terserah.
0: Kan ada 3 paragraf tuh.
2: Yang dikirim pertama Syafiq.
0: Oh ya.
3: Jangan
0: dingin-dingin
3: ada
0: ya, Kak? Jangan
3: dingin. Gue refnya mati.
2: Sing voice mana?
3: Belet aja. Mau beat?
2: Ya.
3: Boleh.
0: Mati kita.
5: Ayo.

0: Makin bahagia gitu rasanya terjadi. Bang Yudi, luar biasa. Terima kasih ya Bang Yudi.
1: Ih, memang gak salah ya pendengar ya.
2: Bener.
1: Memang gak salah kalau mereka ini adalah tiga komposer handal. Ya, tuh langsung jadi tuh lagu tuh. Langsung nyambung itu nada tuh.
2: Betul.
1: Ya kan. Keren loh. Salut. Benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
0: Gimana sih, Wah?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
2: Nah.
1: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayak dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh enggak?
0: Lagu apa?
1: Ya gara-gara dong.
0: Oh, maksudnya aduh.
1: Itu. Iya, boleh enggak?
0: Boleh.
1: Boleh ya?
3: Hafal kan?
1: Hafal kan? Hafal kan?
3: Hafal dong.
1: Siap ya? Oke. Mau nyanyi lagu sekarang gara-gara.
2: Bentar kita mulai.
1: Oke. Aman. Kita play minus one-nya.
2: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: Ada yang kurang, ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, keri banget, keri banget, keri banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue,
0: iya, sih. Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
2: Yes.
1: Bukan iya. Tapi keren loh kalian.
2: Pak Hendy.
1: Hah? Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
2: Iya.
1: Ibu Negara. Tiba-tiba.
2: Oh, iya. Saya kirain siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
2: Saya suka lupaan orang ya.
1: Ibu Feli langsung gitu. Aduh nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul.
1: Okay.
0: Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri kayak gini.
0: Iya. Jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini enggak berhenti berkarya ya.
0: Iya.
1: Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan.
0: Tahu,
1: atau sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: loh. Season 3.
1: Aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer. Makanya aku selalu bangun, menunggu sama cinta
2: daripada para Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Yeah. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena
3: itu
1: memang enggak
3: terasa suka. Udah berarti udah
2: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: Desember.
1: Mereka ini bertiga kan.
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siap.
2: Gantikan kenapa tata saya.
3: Enggak usah ditutup-tutupin.
1: Masih
2: 19
0: loh. Masih 19 ya. 19-8 sekian.
1: Itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Okay.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya,
2: tulangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Pemuda-pemuda jompo.
2: Jompo.
3: Gak sampai situ orangnya.
2: Iya.
3: Tapi kita di loh.
2: Iya.
3: Sama jadi tulangnya.
1: Berarti dalam waktu dekat mungkin dikasih tahu buat pendengar kalian akan show di mana?
0: Atau ada proyek apa gitu misalnya?
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya itu acara private.
1: Oke. Okay. Nah,
3: kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya? 5 September.
1: Oh 5. Awal bulan ya? Oke, okay, awal
3: terus,
1: bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M. Oh belum Blok M.
3: Blok M.
1: Nonton ya, pasti.
3: Baru minggu ketiganya kalau jadi ke Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: 11 berapa? Tadi. Dia kasih pilihan 2 pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh jadi antara gitu. Tanggal berapa?
3: Berapa belas lah. Kenapa emang Kak Isen nggak?
1: Aku kalau tanggal belasan September. Aku pergi.
2: September. Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
3: Apa? Enggak kalau dia enggak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Oh.
3: Blok Ambalat.
2: Oh. tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Santi Marangi ya.
1: Oh iya dong.
2: Merayakan ulang tahun
1: Isan
2: Tarori.
1: Ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocoran ini kalau jadi Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Ya kan? Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
0: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
2: Oh, benar banget.
1: Iya. Oke, okay,
0: berarti ditunggu ya. Nanti 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 Agustus.
3: Oke, okay, ya kan?
1: Belum kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia mau langsung change song? Artinya ini produser kita belum. Udah diling-dilingan sama
0: ya. Berarti udah deal ya. Berarti udah deal 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, okay, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Ya. Makasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini lagunya berarti baru gara-gara aja.
3: Oke, masih single.
2: Tapi kita datang lagi kan?
1: Iya.
3: Pasti dong.
1: Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya.
2: Sama-sama.
1: Kita tahu kita yang luar biasa, mudah-mudahan sukses. Menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Isan Tarori, pamit undur diri. Bye-bye.
4: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi kita sudah dengarkan bersama ya dari 100% Indonesia berjaringan ya, di mana ditemani dari 3 komposer. Nah, melanjutkan untuk perjalanan di sore hari ini ya, masih banyak tentunya yang akan kita hadirkan dan kita akan bagikan untuk di perjumpaan kita. Beberapa informasi juga masih akan kita rangkum untuk menemani pendengar. Selanjutnya untuk pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan informasi terkait dengan traffic update ya. Nanti ada dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara bergabung bersama kita tentunya. Kita rangkai untuk perjumpaan kita dengan traffic update.
2: Traffic update. Traffic update. Traffic update.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sore hari ini kita sudah ditemani ya oleh rekan kita dari Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara ya, tepatnya dari ruang RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Sudah hadir di kebersamaan sore hari ini untuk berbagi terkait dengan informasi lalu lintas yang sedang terjadi ya di Sulawesi Tenggara untuk sore ini. Kita sudah bergabung dengan Bribtu Melinda. Selamat sore Bribtu Melinda.
3: Selamat sore rekan Ilham.
1: Iya, silakan untuk informasi yang bisa dibagikan di perjumpaan kita sore hari ini.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham di studio. Selamat sore pemirsa dan pendengar. Saya Bribtu Melinda akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Kota Kendari melalui pantauan CCTV RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Dan untuk kawasan yang pertama kita akan memantau situasi arus lalu lintas di Simpang 4 Polda Sultra. Terpantau situasi arus lalu lintas pada sore hari ini masih cukup kondusif landai. Sesekali mengalami ketersendatan saat akan menuju persimpangan. Namun setelah itu dapat dilihat bahwa kendaraan kembali lancar. Dan juga terpantau akan adanya peningkatan volume kendaraan, terutama dari arah Polda Sultra dan Bundaran Gubernur. Kami mengingatkan agar pengendara tetap berhati-hati dan mengurangi laju kendaraan Anda, serta tetap ikuti petunjuk petugas kami di lapangan. Beralih ke kawasan berikutnya di pertigaan Kopi Daeng. Terpantau situasi dari arah Kendari Beach menuju Tapak Kuda, begitu pula sebaliknya cukup ramai dan kondusif. Kemudian dari arah Jalan Edi Sabara menuju Kendari Beach terpantau landai. Kami menghimbau kepada Anda pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati mengingat masih banyak ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti memotong arus, memutar arah tidak pada tempatnya, yang tentunya selain melanggar peraturan lalu lintas, juga dapat membahayakan keselamatan bersama. Untuk itu, selalu kami ingatkan kepada Anda para pengendara, agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan keselamatan bersama. Dan bagi pengguna jalan, khususnya pengendara roda 2, agar tidak merusak dan merubah fasilitas barier yang telah dipasang oleh petugas kami di lapangan. Secara umum, situasi arus lalu lintas di kawasan Kota Kendari masih terpantau kondusif lancar. Pada sore hari ini, cuaca juga terpantau cerah hampir di seluruh wilayah Kota Kendari. Demikian yang dapat kami laporkan kembali ke studio.
1: Baik, ya untuk di Kota Kendari terpantau kondusif ya. Nah ini untuk wilayah lain, seperti mungkin di daerah Bau-Bau saat ini seperti apa? Dan mungkin beberapa wilayah lainnya, silakan.
3: Baik rekan Ilham, untuk situasi arus lalu lintas di luar wilayah Kota Kendari, salah satunya di Tugu Kirab Bau-Bau, saat ini terpantau situasi arus lalu lintas cukup landai dan kondusif. Tidak terjadi peningkatan jumlah volume kendaraan, serta pada sore hari ini terpantau cuaca cukup cerah. Demikian rekan Ilham.
1: Baik. Ya, untuk di wilayah Sulawesi Tenggara ya, berarti memang untuk hasil pantauan cukup kondusif untuk sore hari ini. Tapi juga tetap harus berhati-hati ya, karena laju kendaraan dan juga volume dari kendaraan ini akan terus bertambah. Apalagi ini udah masuk jam pulang kantor, seperti itu ya, Bribtu Melinda?
3: Benar sekali rekan Ilham, harus mengantisipasi adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa titik di wilayah Kota Kendari.
1: Baik, ya ini kita juga undang buat pendengar atau pemirsa yang menyaksikan kita di live TikTok kita. Buat pendengar mungkin ada yang ingin disampaikan juga ya di kebersamaan kita di informasi traffic update ini. Dan beberapa juga sudah berbagi di kebersamaan kita. Mungkin sedikit Bribtu Melinda bisa berbagi kondisi di perempatan kampus baru, apakah bisa kita lihat kondisi dari lalu lintas di sana atau seperti apa?
3: Baik, tentu saja rekan Ilham dapat kita pantau pada sore hari ini situasi arus lalu lintas di Simpang 4 Kampus UHO. Saat ini terpantau terjadi antrian kendaraan di traffic light, namun selepasnya dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dan tetap mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Demikian rekan Ilham.
1: Baik ya, ya secara keseluruhan untuk di wilayah Kota Kendari memang ada beberapa titik yang terjadi kepadatan tentunya. Tentu buat pendengar harus tetap berhati-hati ya untuk melaju di untuk beberapa titik tadi yang sudah disampaikan juga. Nah mungkin sebelum kita tutup perjumpaan kita di sore hari ini, Bribtu Melinda mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham. Kami mempunyai informasi mengenai cara pembayaran pajak kendaraan yang dapat dilakukan melalui aplikasi Signal, yaitu Samsat Digital Nasional, di mana aplikasi resmi ini memungkinkan Anda melakukan pengesahan STNK tahunan tanpa harus datang atau mengantri di kantor Samsat. Untuk aplikasi Signal dapat di download di Google Play Store ataupun App Store. Buat akun dan masukkan data kendaraan Anda, kemudian lakukan pembayaran melalui channel bank atau dompet digital yang bekerja sama menggunakan kode bayar aplikasi tersebut. Bukti pelunasan pajak digital dapat dilihat di aplikasi dan dokumen fisik bisa dikirimkan langsung ke alamat Anda tanpa harus datang ke Samsat. Sekian informasi dari kami. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Melinda melaporkan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Bribtu Melinda ya sudah berbagi bersama kita. Salam presisi juga. Dan Bribtu Melinda, selamat menjalankan untuk aktivitas di sore hari ini. Ya, pendengar, itu tadi ya sudah berbagi untuk wilayah Sulawesi Tenggara terkait dengan kondisi untuk lalu lintas saat ini seperti apa. Kita akan terus berbagi ya buat pendengar setiap hari Senin sampai Jumat ya, dari pukul 7 pagi ya masih akan terus berbagi, dan juga di pukul 16 waktu Indonesia Tengah atau di jam 4 sore ya, menemani dengan informasi traffic update. Sekian untuk traffic update, kita masih akan menemani pendengar masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Benar, masih bersama Ilham tentunya ya, menemani untuk kebersamaan sore hari ini dan menghadirkan beberapa informasi yang akan menemani aktivitas pendengar. Salah satunya juga ini mungkin terkait dengan karena di bulan ini ya masih masuk di musim kemarau ya, dan tentunya banyak sekali mitigasi yang perlu dilakukan ya kalau berkaitan dengan musim kemarau. Nah, salah satunya seperti karhutlah ya. Karhutlah ini yang perlu diwaspadai juga ya, karena kebakaran hutan dan lahan ini atau karhutlah ini peristiwa yang sering sekali ya, terbakarnya area vegetasi di hutan atau di lahan karena faktor dari kondisi cuaca ya seperti saat ini atau faktor alam lainnya ataupun dari ini juga sih yang perlu diwaspadai ya, kalau misalkan dari karhutlah yang terjadi ya, apalagi untuk di lahan-lahan yang sangat luas, salah satunya mungkin titik-titik atau spot yang perlu dikhawatirkan itu seperti yang ada di Bombana ya, kelalaian dan juga kesengajaan manusia. Ini kalau misalkan ada yang membuang kayak puntung rokok atau semacamnya gitu ya di lahan-lahan terbuka seperti ini, apalagi di musim kemarau, ini sangat berbahaya tentunya. Jadi peristiwa yang bisa memicu ya dengan kabut asap yang pekat ya, kerusakan ekosistem dan juga ancaman serius untuk kesehatan ya, apalagi buat masyarakat yang ada di sekitar dari lahan-lahan tersebut. Nah, salah satu faktor juga yang bisa terjadi ya, karena ini dari fenomena El Nino ya. Nah, ini di kadang-kadang El Nino ini akan terus berlanjut ya sampai di awal tahun ya, di awal tahun di 2027 ya pendengar, tahun depan. Jadi fenomena El Nino juga bisa memperparah dan mempercepat ya terjadinya kebakaran hutan dan lahan ya atau karhutlah, karena memicu penurunan curah hujan dan kekeringan ekstrim ya. Meski faktor pemicu ini yang utamanya juga berasal dari aktivitas lain atau mungkin dari kelalaian dari manusia ya, dari yang mungkin membuang yang bahan-bahan yang mudah terbakar yang tidak disengaja dibuang di lahan-lahan kosong seperti itu, dan itu juga perlu diperhatikan. Dan kalau dari dampak sendiri ya dari El Nino pada karhutlah itu dari yang tadi ya, itu juga bisa membuat vegetasi tanah dan juga lahan gambut itu menjadi sangat kering ya, dan itu juga akan memicu ya dari karhutlah ini dan mempercepat ya penyebaran dari titik api saat terjadi pembakaran lahan ya, itu yang perlu diwaspadai juga. Nah, seperti di beberapa daerah saat ini juga sedang terjadi kebakaran lahan ya, karena dari faktor cuaca yang dimana kita masih memasuki musim kemarau ya, dan juga lahan-lahan ini mudah terbakar karena faktor tadi ya, dari vegetasi yang kering gitu ya, dari wilayah yang sangat kering. Nah, itu juga membuat karhutlah terjadi. Dan kita juga masih akan berbagi sedikit ya terkait dengan kondisi-kondisi terkait dengan penanganan juga untuk karhutlah ya, penanganan untuk karhutlah masih tentunya di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar, terkait dengan musim kemarau ya, ini kalau dilihat di kondisi saat ini juga dan penanganannya, kalau dari pemerintah Indonesia itu mengerahkan berbagai upaya juga ya, melalui koordinasi lintas sektor untuk menghadapi dari ancaman perluasan titik api. Nah, ini juga dilihat dari instruksi pusat ya, pemerintah pusat itu menginstruksikan untuk penanganan maksimal ya, pengerahan helikopter waterbombing dan juga koordinasi ketat bersama Kementerian Kehutanan dan juga Setnek. Dan ini juga kalau terkait dengan penyelenggaraan operasi modifikasi cuaca atau OMC ya, dikoordinasi bersama BMKG, ini menyesuaikan juga dari kondisi teknis wilayah pendengar. Dari ini juga sanksi tegas pastinya diberlakukan ya, kebijakan sanksi pencopotan jabatan bagi pejabat daerah atau aparat yang gagal mengendalikan karhutlah, ini juga ditegaskan ya, ini juga menjadi perhatian. Nah, apalagi untuk di kondisi kemarau saat ini ya, jadi pemantauan juga dari titik-titik panas ya, itu buat masyarakat itu bisa memantau dari data sebaran titik panas secara berkala ya, melalui platform resmi tentunya dari Kementerian Kehutanan ya. Nah, untuk dari websitenya sendiri itu bisa dikunjungi dari Sipongi ya. Itu website khusus untuk Kementerian Kehutanan dan kondisi beberapa titik mungkin yang ada di wilayah Indonesia saat ini, mungkin bisa dilihat ya, apakah ada yang mungkin ada apa namanya, terkait dengan kondisi di mana akan muncul titik api atau seperti apa, itu bisa lihat di melalui dari Sipongi itu. Dan untuk pencegahannya sendiri atau mitigasi yang perlu dihindari juga, penggunaan dari api apalagi untuk tindak membakar lahan untuk keperluan pembukaan ladang atau perkebunan, pastinya itu juga perlu kehati-hatian ya, ini kembali lagi ke si pemilik lahan untuk berhati-hati ya, apalagi mereka yang membakar lahan atau melakukan pembukaan ladang seperti itu atau perkebunan. Dan bisa juga melakukan deteksi dini ya, itu melaporkan segera jika menemukan titik api atau kepulan asap ya di lingkungan sekitar kepada petugas-petugas terkait ya, atau Basarnas yang bisa atau mungkin bisa disampaikan langsung juga ke apa namanya, ini apalagi untuk mungkin di wilayah perkotaan mungkin ya, itu kalau misalkan titik-titik api itu bisa menghubungi kontak darurat seperti di 112 ya. Dan menjaga kelembaban lahan ya, ini juga perlu dilakukan ya untuk pencegahan atau mitigasi, menjaga kelembaban dari vegetasi ya, mencegah kekeringan ekstrim pada area rawan seperti lahan gambut ya, itu juga pastinya butuh penanganan seperti mungkin dari pihak-pihak terkait itu melakukan penyemprotan untuk wilayah-wilayah tersebut ya. Nah, ini kembali lagi kalau misalkan terkait dengan El Nino yang menjadi pemicu juga ya, pencegahan penanganan juga ya, perlu menghindari seperti tadi pembukaan lahan apalagi untuk lahan-lahan baru dengan cara membakar ya, itu perlu dihindari. Meningkatkan juga ke segi kesiagaan ya, kesiagaan dini untuk titik api di wilayah-wilayah yang rawan, apalagi mungkin sudah ada track record wilayah tersebut setiap kali musim kemarau itu terjadi kebakaran ya, seperti di beberapa titik yang ada di Sulawesi Tenggara di area lahan yang luas ya, di Bombana contohnya seperti itu. Atau juga untuk menangani ya pencegahan, itu bisa memantau juga informasi terkait dengan cuaca secara resminya melalui BMKG pastinya. Nah, Ila masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya, di kebersamaan kita masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan kita ya. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Gema Saripati Maju, menghadirkan warta berita sekorwil 4 ya, sekantor wilayah 4, di mana akan menemani kebersamaan di sore hari ini. Tentunya masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju edisi Selasa 11 Agustus 2026. Informasi pertama kami hadirkan dari RRI Baubau. Ada rekan siapa di RRI Baubau? Baik, RRI Baubau.
2: Baik, selamat sore rekan Dwi Kartika Sari.
1: Baik, silakan informasi Anda.
2: Baik, dari Kota Baubau kami menurunkan informasi Gerak Jalan Indah tingkat Kota Baubau dalam rangka HUT ke-81 RI dimulai dengan menampilkan 135 barisan pramuka dan karang taruna. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Baubau, POD Nurliani.
3: Hari pertama pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah GJI dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Baubau berlangsung meriah. Lebih dari 100 barisan pramuka dan karang taruna ambil bagian dalam perhelatan tahunan menyambut hari kemerdekaan tersebut. Meski jumlah peserta tahun ini tidak sebanyak tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 200 barisan pramuka, antusias masyarakat tetap tinggi. Warga terlihat menanti penampilan putra-putri mereka yang tampil dalam barisan gerak jalan dengan berbagai kreasi dan sepanjang rute yang telah ditentukan panitia. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau Asrin mengatakan, pada hari pertama terdapat 135 barisan yang mengikuti Lomba Gerak Jalan Indah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 51 barisan merupakan karang taruna yang mewakili setiap kelurahan di Kota Baubau.
4: Berharap kegiatan hari ini bisa berjalan aman, ya. Semua peserta kami harapkan supaya bisa mematuhi kesepakatan di technical meeting dan semua yang sudah dituangkan dalam juknis, sehingga pelaksanaan ini bisa damai, aman, dan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan.
5: Bayangkan.
4: Besok diperkirakan ada 196 barisan, hari ketiga sekitar 142 barisan.
5: Baik, besok berharap aja, Bang.
4: Besok barisan pakaian seragam sekolah, semua tingkatan, itu akan jalan serentak besok.
3: Asrin menjelaskan, seluruh barisan karang taruna dijadwalkan tampil pada hari pertama pelaksanaan Gerak Jalan Indah. Sementara itu, untuk hari kedua, peserta yang akan mengikuti lomba merupakan barisan berseragam sekolah dari seluruh jenjang pendidikan. Jumlahnya mencapai 196 barisan. Sedangkan pada hari ketiga, peserta akan menampilkan barisan dengan kategori aksesoris yang diikuti sebanyak 140 barisan. Untuk rute pelaksanaan, Asrin menyebutkan jalur yang digunakan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Peserta memulai perjalanan dari depan Man Baubau, kemudian melewati Tugu Kirap, Jembatan Gantung, Pantai Kamali, Lapas Baubau, hingga berakhir di panggung penghormatan yang berada di belakang rumah jabatan wali kota. Asrin berharap seluruh rangkaian lomba GJI dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk mematuhi aturan yang telah disepakati dalam technical meeting, serta mengikuti petunjuk teknis atau juknis perlombaan. Lomba Gerak Jalan Indah tingkat Kota Baubau akan berlangsung hingga Kamis 13 Agustus 2026 dengan total keseluruhan peserta mencapai 486 barisan. Wadi Nurliani, reporter Baubau, melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Baubau dan kita kembali ke RRI Makassar bersama Dwi Kartika Sari.
1: Terima kasih dari RRI Baubau. Mendengar kita ke RRI Bone bersama dengan Eni Adnan. Eni.
6: Ya, selamat sore rekan Dwi.
1: Baik, silakan informasi Anda rekan Eni.
6: Ya, dari Kabupaten Bone pendengar dan pemirsa. Terkait dengan bendera merah putih sepanjang 81 meter di arah keliling Sinjai dalam pawai HUT ke-81 Kemerdekaan RI yang digelar Kemenag Sinjai, selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindyati.
7: Bendera merah putih sepanjang 81 meter dibentangkan dan diarak keliling Kabupaten Sinjai dalam pawai menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Sinjai pada Selasa 11 Agustus 2026. Bentangan bendera tersebut menjadi daya tarik utama pawai yang diikuti jajaran Kementerian Agama Kabupaten Sinjai. Bendera dibuat secara langsung oleh siswa Madrasah Aliyah Negeri 1 Sinjai sebagai bentuk keterlibatan generasi muda dalam menumbuhkan semangat kebangsaan. Bupati Sinjai Hajar Ratnawati Arif mengatakan, pawai merah putih bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi muda.
8: Membentangkan persatuan dan kita membentangkan cinta kepada Indonesia yang kita cintai. Sama-sama lagi! Cinta Indonesia! Pawai merah putih sebenarnya bukan sekedar prosesi seremonial semata, tapi adalah bentuk pengakuan dan penghormatan kita terhadap jasa para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi merebut dan mempertahankan kemerdekaan.
7: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan Haji Ali Yafid mengapresiasi kreativitas Kemenag Sinjai yang menghadirkan bentangan merah putih sepanjang 81 meter. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bentuk kecintaan terhadap NKRI sekaligus melibatkan siswa madrasah secara langsung dalam perayaan kemerdekaan.
9: Di Kabupaten Sinjai ini ada kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman di Kantor Kementerian Agama sebagai apresiasi tanda kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda cintanya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga berinisiatif untuk membuat bendera sepanjang 81 meter ya sebagai bukti sesuatu hal yang unik untuk menyambut hari kemerdekaan. Ya untuk sementara baru informasi dari Kabupaten Sinjai yang melakukan hal yang seperti
7: pawai merah putih ini menjadi salah satu rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sinjai. Selain memeriahkan kemerdekaan, kegiatan tersebut diharapkan memperkuat persatuan dan semangat kebersamaan masyarakat.
6: Demikian informasi dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi.
1: Terima kasih rekan dan informasi Anda. Dari Kota Makassar kami hadirkan informasi terkait dengan penurunan harga jual telur di pasaran akan diulas dalam wawancara Pandu Alpianus Baka.
10: Assalamualaikum Bapak Dr. Sutarjo Tui.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI tetap jaya.
10: Baik, Pak Sutarjo, saat ini salah satu komoditi yang mendapat sorotan tajam adalah harga telur yang kemarin itu para peternak melakukan demo karena harga jual di tingkat peternak itu jauh di bawah harga acuan pasar begitu atau HAP 500. Bagaimana mungkin Bapak melihat siklus dari harga telur ini Pak Sutarjo?
11: Kalau telur itu kan bagian dari pangan ya, artinya itu ada beras, goreng, telur, daging semua itu. Itu kalau toh turun harganya berarti permintaan kan itu kurang. Itu rumusannya ya. Tetapi kalau permintaannya apakah dipengaruhi oleh makan bertinggi gratis, saya juga tidak begitu puas, tapi di Sulsel ini kan makan bertinggi gratis kan tetap jalan, berarti kan tetap harganya tetap normal, tapi kenapa sampai di produsen telur itu turun? Yang pertama adalah kemungkinannya adalah permintaan telur itu untuk daerah Sulawesi Selatan ya, dia mengecil atau turun ya. Itu akibat dari daya beli masyarakat untuk komponen telur itu berkurang. Dia lebih mengutamakan mungkin ada musim anak sekolah ya, dia beli sepatu apa semua gitu ya, jangan dulu beli telur deh. Sehingga permintaan berkurang, artinya apa? Berarti harganya akan turun. Tetapi kalau itu hanya disusul saja, seharusnya pemerintah setempat itu harus turun tangan ikut di situ. Kenapa kok di sosial turun? Kalau misalnya di sosial turun, kan belum tentu di Manado turun, belum tentu Jakarta turun. Itulah fungsinya pemerintah sebagai stabilisator ya, dia bikin stabil harga. Ketika rakyatnya mengalami kasihan pendapatnya turun, dia mesti kontak kan ada himpunan asosiasi bupati seluruh Indonesia. Itu dicek dulu, atau lewat Kadin, atau lewat HIPMI, itu semuanya dicek dulu. Kemungkinannya daerah lain kan tidak turun di harganya. Mungkin Gorontalo juga tidak. Oleh sebab itu, selalu setiap ada begini-begini kejadiannya yang berakibat pada menurunnya pendapatan masyarakat, harusnya pemerintah lebih peka. Dan setiap saatnya, kan sebenarnya dinas koperasi, dinas UMKM, segala macam gitu ada semua. Kok artinya apa? Kejadian satu hari saja, pasti mereka tahu, dan action dong. Ya, karena begini, kalau dia punya petelur itu, pendapatannya berkurang, artinya apa? PAD pasti berkurang itu kok. Pajak untuk PHD itu, retribusi itu pasti kurang, karena menderita rakyatnya. Itu akan berputar, daya beli turun, produsen turun, jadi dia juga akan berkurang di beras, berkurang di ikan, ditakar, itu berputar itu. Oleh sebab itu pemerintah harus peka dan harus turun tangan yang soal-soal begini.
10: Baik,
11: jangan cuma sibuk kalau pajak tadi ambil.
10: Pak Sutarjo, sekedar info saja Pak Sutarjo, bahwa untuk harga telur ini yang mengalami penurunan bukan hanya terjadi di Sulawesi Selatan, tapi hampir di seluruh Indonesia, Pak, di berbagai daerah juga mengalami kondisi yang serupa. Begitu.
11: Nah, Pak, berarti kan dua kemungkinan ya, karena seluruh Indonesia itu turun harganya, artinya apa? Yang pertama adalah overproduksi. Kalau dia mungkin karena ada orang punya uang banyak, jadi makanan pijil, bahkan biji gratis, dia bikin produksi banyak, ternyata di data ketentuan baru, aturan baru, tunggu dulu dia punya MPG, ini kurang. Kan gitu kan banyak juga yang ditutup dia punya MPG-nya, kan. Yang kedua adalah, daya beli masyarakat itu, dalam waktu-waktu tertentu, ada kebutuhan yang berpindah. Artinya jangan dulu beli telur sebelum tadi itu. Nah, seharusnya pemerintah juga harus turun tangan, ada apa ini, kalau misalnya permintaannya kurang, kan pemerintah boleh menciptakan pasar baru, misalnya untuk pegawainya dia tiap pagi makan telur, kan begitu itu. Banyak upaya-upaya pemerintah, dia harus menjaga, dia sedang tadi, stabilisator harga itu pemerintah, dia harus jaga itu karena berdampak pada dia punya PAD juga. Masyarakat ini kan tidak punya pendapatan berkurang, daya beli masyarakat kurang, dan pajak juga susah. Yang problem itu adalah, biasanya kalau di situasi begini pemerintah mau tahu pasti harganya untung banyak petani telur atau pungut pajak, kan tidak adil, tidak keadilan begitu, tidak adil pemerintah. Pada saat susah dikasih biar pendapatan naik minta pajak. Jadi menurut saya hati-hati pemerintah.
10: Pak Sutarjo, yang menjadi dilematis bagi para peternak saat ini ketika harga telur lagi anjlok, namun kemudian harga pakan ternak begitu, terutama untuk ayam. Yang ayam petelur itu harganya juga cukup tinggi begitu. Bagaimana mau dialami oleh para peternak ini, Pak?
11: Kan begini, biasanya ini kan saya pernah ingat 5 tahun lalu Bapak itu memang harga telur itu anjlok karena overproduksi. Banyak sekali produksi dibuka oleh produsen telur itu, banyak petani. Nah, pakan ternak itu kan ada ketergantungan dengan barang-barang panganan, jagung misalnya, ikan teri, bukan semua naik juga. Oleh sebab itu saya bilang tadi, pemerintah harus minimal kasih dong subsidinya pakannya itu, masa nggak bisa? Masa pakannya, masa cuma subsidinya untuk orang kaya-kaya dikasih subsidi? Pakan kan boleh, pakan ternak boleh subsidi, kan sama statusnya dengan pupuk itu, di bulog, sama itu kok. Kalau ingin rakyatnya juga tidak tertekan, kesian. Kalau pemerintah maunya rakyatnya tidak tertekan, masa bisa bikin koperasi 23 miliar per koperasi, 40 triliun, makan gratis, satu hari 1 triliun, masa hanya untuk pakan nggak bisa. Tetapi semuanya kembali ke pengambil keputusan, biasanya hanya pengamat hanya mengatakan, kasihan rakyat mengurui pemerintah, bupati, DPR, yang kan cuma senang-senang di situ. Semuanya disediakan oleh rakyat, dari uang pajak, sementara rakyat menderita, kamu tidak cuma diam-diam saja, pura-pura tidak tahu.
10: Jadi intinya Pak, pemerintah berhak jadi stabilitator begitu Pak ya?
11: Iya, pemerintah setiap saat itu kalau perekonomian apapun, harus pemerintah kan, itu punya ada pemerintah. Kalau kasih diam-diam ini kan sama dengan tidak ada pemerintah.
10: Pak Sutarjo, terima kasih banyak ulasannya Pak, bersama RRI Pak.
11: Oke, terima kasih banyak lagi.
1: Baik, dari RRI Makassar kita ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
6: Terima kasih, dan kami mengantarkan informasi dari RRI Palu. Sebanyak 47 anggota Pramuka Penggalang Terbaik di Kota Palu resmi dilepas untuk berpartisipasi pada Jambore Nasional 12 tahun 2026. Laporan selengkapnya Miftahul Janah.
12: Wali Kota Palu Hadianto Rashid resmi melepas kontingen kuartir cabang gerakan Pramuka Kota Palu

0: Tidak semua bisa didapatkan karena memang kan untuk mengikuti jambore nasional ini seleksi peserta sangat ketat dan memang anak-anak pilihan gitu. Oleh karena itu ya saya berharap bahwa mereka bisa mengikuti dengan baik, bisa mengambil pengalaman yang baik dan mengambil pelajaran yang baik ya.
1: Sementara itu, Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Kota Palu, Haji Nanang menegaskan, kesiapan fisik dan mental peserta telah dimatangkan melalui latihan intensif selama 3 bulan terakhir dengan melibatkan sekolah dan orang tua murid. Selain persiapan teknis dan akademik, pihaknya juga memastikan kesehatan seluruh kontingen akan terawasi dengan ketat dengan menerjunkan tim medis khusus ke lokasi perkemahan.
2: Kita sudah menyiapkan dua dokter kontingen dan akan bergabung dengan para dokter yang disiapkan oleh panitia di sana. Jadi ada juga aplikasi tersendiri untuk melaporkan tentang kesehatan peserta jambore nasional. Sangat terapi semua baik aplikasi melaksanakan kegiatan ini. Kesehatannya ada kejadian-kejadian tertentu yang terjadi di perkemahan semua baik aplikasi Ayo Pramuka. Jadi responnya agak cepat.
1: Jambore Nasional 12 tahun 2026 akan digelar di Bumi Perkemahan dan Geraha Wisata atau Buperta Cibubur, Jakarta, dan diperkirakan akan diikuti lebih dari 24.000 peserta dari dalam dan luar negeri. Kuarcap Gerakan Kota Palu meminta para orang tua siswa tidak khawatir terkait kondisi putra-putrinya di lapangan karena adanya pendampingan dan pengawasan secara langsung dari pihak Kuarcap selama kegiatan berlangsung. Kontingen Pramuka Kota Palu juga diharapkan mampu mengukir prestasi sekaligus mengharumkan nama Sulawesi Tengah di kancah nasional.
3: Demikian informasi yang kami hadirkan dari RRI Palu dan kami kembali ke rekan Dewi di RRI Makassar. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Tetaplah bersama kami pendengar di Gema Sari Pati Maju. Selanjutnya kita ke RRI Ampana, ada rekan Nurhaya. Rekan Nurhaya, silakan informasi Anda.
5: Baik, terima kasih rekan Dwi di RRI Makassar. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, setelah sekian lama menunggu gaji ke-13 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tanjung Una segera dibayarkan. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
6: Setelah sekian lama menunggu, kabar baik akhirnya datang bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di Kabupaten Tujuh Una-Una. Sebelumnya gaji ke-13 P3K belum dapat dibayarkan karena keterbatasan anggaran. Kepastian pembayaran disampaikan Bupati Tujuh Una-Una Irham Lawidu saat memimpin apel bersama ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una. Bupati mengatakan pemerintah daerah telah menerima dana bagi hasil dari pemerintah pusat yang sebelumnya mengalami kurang salur. Dengan masuknya anggaran tersebut, Bupati langsung memerintahkan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk segera memproses pembayaran gaji ke-13 bagi P3K. Ia meminta proses administrasi dilakukan secepat mungkin agar hak P3K dapat segera diterima. Selain gaji ke-13 P3K, Bupati juga menyampaikan kabar terkait pembayaran tunjangan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai negeri sipil. Bupati menyatakan TPP diharapkan kembali dapat dibayarkan pada bulan berikutnya, namun tetap berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kedisiplinan ASN.
7: Kita hari ini mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat, alhamdulillah bagi hasil pusat untuk daerah atau yang sering kita tahu kurang salur, alhamdulillah sudah dibayarkan oleh pemerintah pusat. Sehingga hari ini saya perintahkan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk membayarkan gaji 13 P3K. Saya tanya lagi kepada PNS, mau bulan depan dibayar lagi TPP-nya? Saya mau tanya dulu kepala keuangan, kira-kira makan waktu berapa hari ini untuk bisa dibayarkan?
6: Bupati kemudian menegaskan bahwa ASN harus menunjukkan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan adanya pembayaran gaji ke-13 P3K dan rencana pembayaran kembali TPP. Pemerintah daerah berharap dapat memberikan kepastian terhadap hak keuangan ASN sekaligus

0: kinerja dan pelayanan pemerintahan di Kabupaten Tujuh Una-Una. Rahmawati Tani melaporkan.
1: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Dwi di RRI Makassar.
2: Terima kasih rekan Nurhaya dari RRI Ampana. Kita ke rekan Mega Pika di RRI Mamuju.
3: Di Kartika. Baik, untuk informasi dari baik, untuk informasi dari RRI Mamuju, sebanyak 591 warga binaan di Sulbar akan terima remisi kemerdekaan. Informasi ini disampaikan Ahyan Irsyada selengkapnya.
4: Sebanyak 591 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan di lapas kelas 2B Polewali Mandar diusulkan menerima RU 2 sehingga langsung bebas setelah resmi menerima remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan jumlah warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini mencapai 1.201 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 warga binaan telah diusulkan dan akan menerima remisi pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, terdapat warga binaan lainnya yang belum dapat diusulkan karena masih belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yakni telah menjalani masa pidana minimal selama 6 bulan.
5: Dan remisi sesulbar ini 591. Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan. Sehingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
4: Melalui pemberian remisi tersebut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan berperilaku baik selama menjalani masa tahanan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sada melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Mamuju, kita kembali ke rekan Dwi Kartika di RRI Makassar.
2: Terima kasih rekan Mega Pika, dan selanjutnya kita ke RRI Toli-Toli bersama dengan Mariani.
6: Ya baik, terima kasih rekan Dwi. Saudara, apel gelar pasukan yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Karhutla merupakan bentuk kesiapan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, termasuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
7: Saudara, kebakaran hutan dan lahan karhutla bukan sekedar musibah alam biasa, melainkan bencana ekologis yang sebagian besar dipicu oleh cuaca ekstrim ataupun faktor manusia baik secara sengaja maupun tidak, di mana dampak yang ditimbulkan sangat luar biasa, di antaranya kerusakan lingkungan dan ekosistem, hilangnya habitat flora dan fauna, serta rusaknya keseimbangan alam yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk pulih. Hal itu diungkapkan Kapolda Sulawesi Tengah Inspektur Jenderal Polisi Nasri MH dalam amanah tertulisnya, yang dibacakan Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Rial Mahendra pada apel gelar pasukan dalam rangka antisipasi karhutla di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah yang berlangsung di halaman Mapolres Toli-Toli. Menurut Kapolda Sulteng, apel gelar pasukan yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan karhutla merupakan bentuk kesiapan mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, termasuk di wilayah Kabupaten Toli-Toli, di mana dari kebakaran hutan dan lahan karhutla juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial, yaitu lumpuhnya aktivitas masyarakat, terganggunya jalur transportasi darat, laut dan udara, serta kerugian finansial yang sangat besar bagi negara dan daerah.
8: Agar kejadian tersebut tidak terulang, maka kita harus terus bersiaga dan waspada. Kita harus berupaya mengantisipasi berbagai kemungkinan sedini mungkin, sehingga peristiwa kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi lagi di seluruh wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, atau setidaknya meminimalisir luasan dan dampaknya.
7: Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Toli-Toli Sulkifli saat diwawancara RRI mengungkapkan, pihak pihaknya terus mengedukasi masyarakat agar tidak membuka lahan perkebunan dengan metode pembakaran lahan. Selain itu, petani atau pekebun agar lebih waspada dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan, karena sekecil apapun potensi api dengan kondisi kemarau yang melanda Toli-Toli saat ini sangat besar menimbulkan potensi kebakaran, di mana sejak awal Januari hingga Agustus 2026 ini jumlah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Toli-Toli sebanyak 6 kali dan mayoritas terjadi di perkebunan warga.
9: Yang terakhir kemarin Pak di Bukit Panasakan, itu di tepatnya di belakang kantor BPBD, itu terjadi juga kebakaran lahan di mana masyarakat melakukan pembukaan lahan untuk perkebunan. Iya Pak, 99% kebakaran hutan lahan itu dari manusia. Jadi di alam itu hanya bahan bakarnya saja. Pemicunya atau pemantiknya itu dari manusia Pak rata-rata.
7: Untuk itu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Toli-Toli berharap serta menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar di tengah kondisi cuaca panas ekstrim yang melanda Toli-Toli saat ini, guna menghindari timbulnya kebakaran hutan dan lahan karhutla.
6: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Dwi di Makassar. Silakan rekan Dwi.
2: Terima kasih rekan Mariani dari RRI Toli-Toli. Selanjutnya saya ke RRI Kendari bersama rekan Jihan. Silakan informasi Anda.
10: Ya, dengan rekan Ilham di sini sore ini.
2: Baik, silakan rekan Ilham.
10: Baik, untuk informasi di perjumpaan kita sore ini di Gemas Saripati Maju, kita ikuti paket feature yang mengangkat judul Ayam Parende Khas Laude Kodam Dongkrak Kehidupan Keluarga bersama rekan kami Yuliana Linda.
4: Sebanyak 591 warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat diusulkan menerima remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dari jumlah tersebut, satu warga binaan di Lapas Kelas 2B Polewali Mandar diusulkan menerima RU 2 sehingga langsung bebas setelah resmi menerima remisi. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Sulawesi Barat, Said Mahdar, mengatakan jumlah warga binaan permasyarakatan di Sulawesi Barat saat ini mencapai 1.201 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 warga binaan telah diusulkan dan akan menerima remisi pada 17 Agustus mendatang. Sementara itu, terdapat warga binaan lainnya yang belum dapat diusulkan karena masih belum memenuhi persyaratan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi yakni telah menjalani masa pidana minimal selama 6 bulan.
5: Dan remisi sesulbar ini 591. Kalau isi hari ini warga binaan pemasyarakatan 1.201 orang. Sedangkan yang mendapatkan remisi 591 orang. Yang sisa itu yang belum mendapatkan syarat-syaratnya. Ada yang juga masih menjalankan pidana itu tahanannya baru 2 bulan, baru 3 bulan. Karena apabila tahanan telah menjalani dia sampai 6 bulan sudah wajib diusulkan. Itu yang telah diusulkan itu telah menjalani pidananya, tahanannya sampai 6 bulan. Sehingga diusulkan. Kalau yang belum mendapatkan syarat, kita tidak bisa mengusulkan.
4: Melalui pemberian remisi tersebut, Kanwil Ditjenpas Sulawesi Barat berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus mengikuti program pembinaan dan berperilaku baik selama menjalani masa tahanan. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Sada melaporkan.
2: Baik, untuk rekan Ilham ya di RRI Kendari, tadi ada kesalahan informasi yang kami hadirkan dari RRI Makassar. Selanjutnya, kami akan menghadirkan informasi dari RRI Makassar. PWI Sulsel dan juga RRI Makassar perkuat sinergi dorong pemberitaan sehat dan edukatif bagi masyarakat. Bersama rekan kami ada Edwin Masud, silakan informasi Anda.
11: Iya, Persatuan Wartawan Indonesia PWI Sulawesi Selatan memperkuat silaturahim dan sinergi dengan LPP RRI Makassar dalam upaya mendorong terwujudnya pemberitaan yang tentunya sehat, edukatif dan mampu menjaga situasi di tengah masyarakat tetap kondusif. pertemuan Ketua PWI terpilih Suwardi Tahir bersama Kepala RRI Makassar Anom Andadari beserta jajaran juga menjadi ruang untuk mempererat komunikasi sekaligus membuka peluang kolaborasi dalam meningkatkan kualitas pemberitaan dan literasi media. Dalam pertemuan tersebut, Ketua PWI Sulsel Suwardi Tahir mengatakan sinergi antara organisasi profesi kewartawanan dan lembaga penyiaran publik dinilai penting dilakukan untuk mengawal penyampaian informasi kepada masyarakat tentunya agar semakin berkualitas. Dan menurutnya perkembangan teknologi dan arus informasi yang semakin cepat di era digital saat ini membutuhkan peran media yang tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga memberikan edukasi kepada publik. Senada hal tersebut juga disampaikan Kepala RRI Makassar Anom Andadari yang menyambut baik upaya PWI Sulsel dalam membangun kolaborasi dan sinergitas dengan RRI untuk bersama-sama menjaga situasi yang kondusif melalui pemberitaan yang tentunya mendidik dan mengedukasi masyarakat atau publik setempat. Demikian rekan Dwi yang dapat kami laporkan.
2: Baik, terima kasih rekan Edwin, informasi Anda dan pendengar. Mohon maaf untuk berita dari RRI Kendari tidak dapat kami hadirkan di sore hari ini, terkendala teknis di ruang siaran kami. Kami cukupkan Gema Saripati Maju edisi 11 Agustus 2026. Saya Dikartika dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
12: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju.

Bros 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar dimanapun Anda berada, melanjutkan untuk perjumpaan kita di jelang maghrib ya. Kita akan menghadirkan seperti biasa renungan maghrib yang dimana untuk penanggalan tanggal 11 Agustus 2026 untuk renungan maghrib kita itu adalah Istiqomah di Masa Krisis ya. Judulnya Istiqomah di Masa Krisis yang akan dibawakan oleh Dr. Randus Lanawe Agi MA. Dan juga untuk di perjumpaan kita ya, pada kebersamaan kita ya, harus dicukupkan sampai sini, di mana Ilham sudah menemani dari siang hari tadi ya sampai di jelang maghrib untuk di kebersamaan kita. Dan Ilham pamit undur diri, sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan, dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah wa syukurillah, sebesar-besar puji dan setinggi-tinggi syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat hidayah, sehingga kita bersua kembali melalui renungan maghrib ini dengan jodol Istiqamah di Masa Krisis. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Istiqamah artinya tetap lurus berada di jalan Allah, apapun tantangan dan rintangannya yang dihadapi, sekalipun nyawa harus dikorbankan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla tahafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka istiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sejarah mengingatkan bahwa sejak manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam, sampai manusia dewasa ini, bahkan sampai manusia akhir zaman, cobaan iman semakin berat. Dengan tujuan apakah dia tetap istiqomah pada jalan yang diridai Allah, Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi karena meragukan kesalahan, dipisahkan dengan istrinya di bumi selama bertahun-tahun. Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil diceburkan ke sumur tua oleh saudara-saudaranya, dan setelah dewasa dipenjara oleh Raja Al-Asis. Nabi Ayub alaihissalam mendapat cobaan kemiskinan, kehilangan semua anak-anaknya, dan mendapat penyakit kulit yang menjijikkan selama hampir 1 tahun. Demikian pula Nabi Muhammad SAW diboikot dan diembargo, diasingkan di suatu tempat oleh kafir Quraisy hingga beliau berbulan-bulan sampai beliau memakan daun-daun yang muda. Inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW sebagaimana sabdanya, Asadun nas bala'a al-anbiya sumal ulama'a sumal amsal fa'amsal. Manusia yang paling berat cobaannya ialah para nabi, kemudian para ulama, kemudian mereka yang beriman, kemudian mereka yang semisalnya. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Ujian berat dewasa ini bagi kita bangsa Indonesia dan umat Islam pada umumnya, di antaranya ialah krisis ekonomi, krisis akhlak atau moral, krisis uhuah persatuan dan kesatuan, minuman keras dan perjudian tak kunjung selesai, dan krisis kepercayaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat surah 55. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan jiwa atau kematian, serta kekurangan buah-buahan, dan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Dewasa ini sedang diuji keteguhan iman, sejauh mana kualitas dan takwa kita. Mengaku beriman dan bertakwa harus mencerminkan perilaku dalam masyarakat
sebagai bangsa yang berakhlak mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Ahasiban nasu ayutraku ayakul amanna wahum la yuftanun. Walakad fatanna alladhina min qablihim fala ya'laman rahu alladhina sadaku wala ya'laman al-kadibin. Apakah mereka itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sudah mereka tidak diuji lagi? Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia mengetahui pula orang-orang yang dusta. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Ujian hidup ini ada dua macam, yang baik dan yang buruk. Maka kita harus tenang, istiqamah, sabar mengendalikan diri dengan iman dan takwa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri ataupun

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan. Jika kita menanam kebohongan, maka kita akan menuai bencana. Maka berhati-hatilah apa yang kita tanam hari ini.

0: Pendengar, kembali lagi dalam program Kipra Desa yang mengulas berbagai potensi dan inovasi masyarakat desa dalam meningkatkan kesejahteraan bersama. Kali ini, kami mengangkat topik memanfaatkan hasil perikanan lokal menjadi produk olahan bernilai tambah, yaitu abonikan. Laut kita dikenal memiliki potensi ikan yang melimpah. Selain itu, baik dari sungai, kolam, maupun hasil budidaya. Selama ini, ikan segar hanya dijual dalam bentuk mentah dengan harga yang fluktuatif. Melihat kondisi tersebut, masyarakat desa, khususnya kelompok ibu-ibu dan pelaku UMKM, berinisiatif mengelola ikan menjadi abon ikan yang gurih, tahan lama, dan bernilai jual lebih tinggi. Proses pembuatan abon ikan dilakukan secara higienis. Dimulai dari pemilihan ikan segar, pengolahan, pemberian bumbu khas desa, hingga pengemasan yang menarik. Produk abon ikan ini tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal, tetapi juga mulai dipasarkan ke luar desa melalui bazar, media sosial, dan lainnya.
1: Koperasi itu masih relevan tidak ya sekarang?
2: Relevan sekali. Justru sekarang koperasi lagi diarahkan jadi penggerak ekonomi, salah satunya lewat koperasi Merah Putih.
1: Yang konsep usahanya sama-sama, dikelola sama-sama, dan hasilnya buat bersama itu ya?
2: Betul, koperasi Merah Putih hadir untuk memperkuat ekonomi masyarakat, terutama usaha kecil dan menengah.
3: Koperasi Merah Putih merupakan bentuk penguatan ekonomi berbasis kebersamaan. Dalam koperasi, setiap anggota berperan sebagai pemilik sekaligus pengguna layanan sehingga manfaat usaha bisa dirasakan secara adil. Melalui koperasi Merah Putih, masyarakat didorong membangun usaha secara kolektif. Koperasi membuka akses permodalan, pendampingan, dan penguatan usaha terutama bagi pelaku UMKM dan ekonomi lokal. Di era sekarang, koperasi juga terus beradaptasi. Pengelolaan yang lebih transparan, pemanfaatan teknologi, serta keterlibatan generasi muda membuat koperasi semakin relevan dengan kebutuhan zaman. Koperasi Merah Putih bukan hanya tempat berusaha, tetapi juga ruang belajar. Anggota diajak memahami pengelolaan keuangan, kerjasama, dan pengambilan keputusan bersama. Dengan memperkuat ekonomi masyarakat, koperasi turut menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemandirian. Usaha yang dibangun bersama akan tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan.
0: Pendengar, salah satu upaya yang dilakukan DKP Sulawesi Tenggara dalam menghubungkan peningkatan produksi hasil perikanan Sulawesi Tenggara dengan penguatan UMKM pengolahan ikan. Berikut kita dengarkan penuturan Bapak Nuryoni SPI, Bidang Perikanan Budidaya dan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Tenggara.
4: Ya baik, untuk akhir-akhir ini memang kita rasakan untuk produksi agak kurang dikarenakan adanya musim dan juga ombak, jadi kadang di unit pengolahan itu agak kurang mereka mendapatkan bahan baku. Oleh karena itu, strategi yang kita lakukan terkait produksi adalah yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah armada yang kita miliki. Jadi armada itu antara lain adalah kapal penangkap ikan, kemudian kapal pengangkut ikan, perahu, dan lain-lain. Dan juga kita menyediakan sarana prasarananya. Seperti untuk pelabuhan-pelabuhan yang rusak kita benahi, tambat labuhnya kita benahi, kemudian alat tangkap kita juga sediakan, seperti pukat, pancing, dan bubu juga ada kita bantuan-bantuan ke masyarakat ataupun para pelaku usaha. Kemudian untuk produksi perikanan budidaya juga, tentu strateginya adalah untuk meningkatkan produksi adalah dengan menambah jumlah kayak tambak, kolam di kawasan-kawasan yang potensial tentunya. Kemudian juga kita menyediakan bibit, ada bibit udang, bibit kerapu, ikan air tawar. Itu setiap tahun ada bantuan-bantuan untuk para pelaku pembudidaya ikan. Diharapkan dengan meningkatnya armada, peralatan-peralatan, luasan dari budidaya, diharapkan produksi ikan kita meningkat dan kemudian bisa diserap oleh UMKM-UMKM, para pengolah-pengolah, kemudian mereka distribusikan ke unit-unit pengolahan yang ada di mereka, yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya, kemudian bisa dipasarkan antar pulau maupun ekspor. Jadi kita juga memiliki banyak UMKM, ada juga para pengumpul-pengumpul yang ada di kabupaten kota, dan juga unit pengolahan yang menampung dari supplier-supplier yang ada di kabupaten kota. Dari mereka itu kemudian diproses dan dipasarkan, baik antar pulau, ada juga yang unit pengolahan yang lebih besar di Jawa, dan juga diekspor tentunya.
0: Sejauh ini, program DKP yang paling konkret dirasakan UMKM pengolah ikan. Dan bagaimana skema DKP memastikan keberlanjutan pendampingannya? Berikut penuturan Pak Nuryoni.
4: Untuk program-program yang konkret, khususnya bagi UMKM, jadi kita dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga tentunya banyak bantuan-bantuan, baik itu APBD murni ataupun dari program dari bersama dengan anggota DPR yang biasa kita kenal dengan POKIR, ataupun bantuan-bantuan yang sifatnya langsung dari kementerian dari pusat ya. Bantuan-bantuan yang pertama itu antara lain adalah sarana pengolahan, antara lain misalnya cool box untuk pasca panen, itu setiap tahun ratusan cool box kita bagikan ke masyarakat, khususnya ke UMKM untuk penanganan pasca panen. Kemudian tentu untuk kayak cold storage kita juga ada dari pusat beberapa tahun yang lalu. Ada freezer, ada juga peralatan untuk pembuatan abon ikan, pembuatan bakso, dan sebagainya. Jadi bantuan-bantuan seperti itu yang kami berikan kepada UMKM pengolahan yang langsung mereka gunakan. Kemudian selain itu juga kita ada pembina mutu. Dari Dinas Kelautan ada pembina mutu, ini adalah untuk pendampingan bagi usaha mikro kecil menengah, dari mulai perizinannya, misalnya cara mereka kalau belum ada NIB-nya kita dampingi, kemudian IUP-nya, kemudian kalau yang perlu PIRT, halalnya, dan sebagainya. Dan juga kita adalah pendampingan untuk SKP. SKP adalah sertifikat kelayakan pengolahan. Jadi untuk UKM-UKM, UMKM, maupun baik mikro, kecil, menengah, maupun besar, kita ada pendampingan untuk sertifikat SKP. Itu ada dua hal, poinnya adalah cara penanganan ikan yang baik di unit pengolahan, dan juga sanitasi hygiene yang dilakukan oleh unit pengolahan ikan. Jadi kita dampingi apakah sudah memenuhi standar atau belum, jadi ada aturan-aturan yang ada di kementerian sebelum kita keluarkan sertifikat SKP-nya. Kemudian untuk pembinaan itu kita lakukan secara kontinu, dari mulai dari awal sampai betul-betul sudah layak dan terbit untuk sertifikat SKP-nya. Jadi untuk di provinsi Sulawesi Tenggara itu, kita khususnya yang sudah mendapatkan SKP adalah dari unit pengolahan yang menengah besar, gitu, seperti yang ada di PPS, untuk pembekuan misalnya. Kita untuk produk-produk yang di SKP kan antara lain misalnya yang banyak di Sulawesi Tenggara misalnya adalah kayak cipalopot, gurita, cumi, dan ada ikan, ada juga rajungan. Tentunya juga ada udang dan lain sebagainya. Jadi untuk pendampingan juga itu, selain kita, untuk khusus pengolahan, itu ada juga yang namanya untuk tangkap, itu ada cara penangkapan ikan yang baik. Itu mereka ada juga pembinanya. Dan untuk budidaya juga itu ada juga pembinanya. Ada yang namanya cara budidaya ikan yang baik atau CBIB. Jadi dengan adanya semua pembinaan itu, diharapkan mutu dari ikan yang ada di Sulawesi Tenggara ini itu bisa dijamin dan bisa berdaya saing baik di pasar lokal, nasional maupun di untuk ekspor. Demikian.
0: Dalam 2-3 tahun ke depan, indikator keberhasilan yang DKP tetapkan sebagai outcome utama dari pendampingan UMKM pengolahan ikan. Berikut pernyataan Pak Nuryoni.
4: Untuk outcome, tentu jelas semua bantuan ataupun jenis pembinaan-pembinaan yang kami lakukan di lapangan, semuanya itu berujung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat tentunya. Jadi secara umum outcome yang kita inginkan adalah supaya kesejahteraan masyarakat itu khususnya para pelaku usaha baik itu pengolahan, pembudidaya maupun penangkapan itu bisa meningkat. Tentu secara rinci terkait bahan baku, artinya ketika dari bahan baku yang tidak ada diharapkan menjadi mencukupi khususnya untuk para unit pengusaha atau yang memiliki unit pengolahan ikan. Kemudian tentunya bagi UMKM kita harapkan dapat naik kelas istilahnya dari usahanya yang mereka masih mikro, kemudian kita bina, kita lengkapi persyaratan-persyaratannya, perizinannya dan SDM-nya kita arahkan sehingga mereka diharapkan yang tadinya mungkin dari mikro bisa menjadi usaha kecil. Usaha kecil kita tahu sampai 5 miliar omsetnya, kemudian atau yang kecil bisa menjadi menengah, menengah bisa menjadi besar. Atau yang tadinya mungkin pemasarannya hanya lokal, diharapkan dengan pembinaan-pembinaan dan bantuan-bantuan yang kita

0: usaha-usaha yang kita bina dari para pelaku usaha diharapkan dapat menyerap tenaga-tenaga kerja yang ada di Sulawesi Tenggara. Jadi UMKM kita kan cukup banyak ketika mereka bisa meningkat usahanya, tentunya bisa menyerap dari tenaga-tenaga lokal juga untuk tenaga-tenaga pemasaran dan seterusnya. Adapun untuk kelayakan pengolahan sendiri diharapkan dengan pembinaan-pembinaan SKP yang kita lakukan diharapkan bisa meningkatkan daya saing dari UMKM yang ada di Sulawesi Tenggara. Dengan daya saing yang meningkat, maka produk-produk kita akan bisa dipasarkan, bisa bersaing global, bisa diterima di semua lini, baik di swalayan-swalayan, di dalam negeri, maupun sampai di pasar luar negeri atau ekspor. Demikian.
1: Pendengar, inovasi ini memberikan dampak positif bagi perekonomian desa. Selain menambah penghasilan keluarga, kegiatan ini juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam bidang pengolahan pangan.

0: Pendengar, kita coba update hasil pembangunan atau kegiatan yang berlangsung di berbagai daerah di Sulawesi Tenggara. Dari Kabupaten Konawe, dikabarkan Kabupaten Konawe dikenal sebagai daerah lumbung beras. Tak hanya soal produksi beras yang melimpah, Kabupaten Konawe juga memiliki kesiapan infrastruktur yang matang dan luasan yang memadai. Bahkan kabupaten yang dipimpin Bupati Yusran Akbar itu dipercaya menjadi uji coba perbanyakan benih padi di Balai Benih Induk atau BBI Wawotobi, Kelurahan Lalosabila. Hasilnya, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, dan Bupati Konawe Yusran Akbar memanen perdana hasil perbanyakan benih padi pada Selasa, 20 Januari 2026. Bupati Konawe Yusran Akbar menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan sektor pertanian berbasis benih unggul dan teknologi budidaya. Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka mengatakan kegiatan perdana hasil perbanyakan benih padi ini merupakan bagian penting dari komitmen Pemprov Sultra dalam memperkuat sektor pertanian khususnya melalui program Benih Mandiri. Gubernur ASR menambahkan untuk menjamin mutu benih dan meningkatkan kepercayaan petani. Seluruh proses dalam ekosistem benih mandiri ini dikawal dan diawasi secara ketat oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan melalui UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan atau BPSTP. Melalui mekanisme ini, diharapkan para petani di Sulawesi Tenggara tidak lagi kesulitan memperoleh benih padi unggul dan berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik lahan dan agroekosistem setempat, sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas padi di Sulawesi Tenggara. Selain itu, akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, serta dapat menumbuhkan perekonomian daerah. Dari Kabupaten Konawe, kita ke Baubau. Lalu lintas komoditas hewan yang masuk ke wilayah kerja Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan atau BKHIT Sulawesi Tenggara, khususnya melalui Satuan Pelayanan atau Satpel Beto Ambari tahun 2025. Masih didominasi oleh daging ayam beku, komoditas tersebut masuk melalui Bandara Beto Ambari dan Pelabuhan Muhrum, Kota Baubau. Kepala Satpel Beto Ambari, Wahyudi, mengatakan dari 5 komoditas hewan utama yang masuk ke wilayah Satpel Baubau, daging ayam beku menempati posisi tertinggi. Total volume daging ayam beku yang masuk tercatat mencapai 1.824.276 kg dengan nilai ekonomi sekitar 48 miliar rupiah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Telah bersama pendengar kami hadirkan untuk paket Kiprah Indonesia malam hari ini spesial mengenai abon ikan. Nah, mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, dan untuk di malam hari ini kembali Sultra Malam menemani ruang dengar Anda pendengar. Bersama saya di ruang dengar Anda ada Wulandasari yang hadir untuk Sultra malam ini hingga tuntas nanti sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, rangkaian mata acara pilihan untuk di Sultra malam ini kan hadir menyapa Anda pendengar, dan seperti biasa musik dan informasi akan hadir. Kemudian kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita di sana. Kemudian mimbar agama kembali akan kami persembahkan malam hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan rangkaian mini drama, dan juga ada ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ditutup dengan inspirasi Indonesia yang akan hadir menyapa Anda untuk di malam hari ini. Sultra malam kembali hadir ya. Mudah-mudahan segala sesuatu yang dikerjakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Pendengar, kita sudah masuk di, berarti kita sudah masuk di pekan kedua ya, di Agustus ya, di tanggal 11 Agustus 2026. Sultra malam ini kan hadir menyapa ruang dengar Anda sepanjang malam. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

ulang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Masih terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita update informasi malam hari ini. Datangnya dari pemerintah kota Kendari yang melanjutkan penataan kawasan pasar sentral Kendari pasca penertiban dan juga pembongkaran lapak yang menggunakan bahu jalan, pendengar. Penataan dilanjutkan dengan pemangkasan pohon rawan tumbang, kemudian juga ada pembersihan material bekas pembongkaran serta normalisasi drainase untuk di hari ini 11 Agustus 2026. Pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari Dasril Yamin juga menyampaikan, kami kutip dari rri.co.id, penataan kawasan tersebut dilakukan secara bertahap dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD, dan beberapa OPD yang terlibat itu diantaranya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK, kemudian Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, kemudian Dinas Perhubungan, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran Kecamatan Kendari Barat serta Kelurahan Dapu-Dapura, pendengar. Kegiatan kali ini tidak lagi berfokus pada penertiban pedagang, melainkan pembenahan kawasan setelah lapak yang mengganggu fungsi ruang publik ditertibkan. Tim juga melakukan pemangkasan sejumlah pohon yang juga dinilai rawan, pendengar, yang dinilai rawan tumbang pastinya di sekitar pasar sentral, yang dimana langkah tersebut ini dilakukan untuk mengurangi resiko keselamatan bagi pedagang, pengunjung, dan juga masyarakat yang beraktivitas di kawasan pasar. Selain itu, pendengar, petugas juga membersihkan sisa material hasil pembongkaran lapak serta sampah yang masih berada di sekitar kawasan. Material tersebut kemudian nantinya akan diangkut menggunakan kendaraan yang disiapkan OPD terkait, dan pembenahan juga menyasar saluran drainase. Sampah dan material yang masuk ke dalam saluran nantinya akan dibersihkan agar tidak menghambat aliran air, terutama saat hujan, pendengar. Untuk mendukung proses pemangkasan pohon, Dinas Perhubungan menyiapkan mobil Skylift yang digunakan petugas di lapangan, yang tentunya semua pihak berharap penataan kawasan pasar sentral ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih tertib, bersih, dan juga aman. Pedagang juga diimbau memanfaatkan lokasi yang telah disediakan dan tidak kembali menggunakan bahu jalan, trotoar, maupun drainase untuk berjualan, pendengar.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas?
1: Dan pendengar, jelang tanda waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita.
2: Persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
3: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
4: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai latihan bersama di istana.
5: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Yuri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
6: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
5: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudahlah untuk Indonesia.
4: J- Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial YKC yang diduga menerima uang sebesar $271.500 dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Khalil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas memperkaya diri lebih dari $271.000 dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp622 miliar.
3: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Khalil Komas sejumlah $271.500, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah $5.233.800 dan $330 juta, Rizky Fisa Abadi sejumlah $475.000 dan $50 juta, Abdul Muhi sejumlah $308.500.
8: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar $271.000 tidak ada bukti dan dasar.
9: 271.000 penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan hanya didasarkan kepada asumsi ya, padahal di dalam KUHAP yang baru asumsi itu sangat dilarang, harus ada bukti-bukti material.
8: Selain Yakut Khalil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abdul Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
10: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
11: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita bagi sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
10: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
12: Jadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah karena itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri.
10: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun, khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
13: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
14: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Lee mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Lee, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
13: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama. Sama interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
14: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
15: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026 150 ribu peserta magang. Nah yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang. Mereka cerita bagaimana prosesnya. Kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
14: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah-Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
16: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
10: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
17: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya nih cukup besar di sini ya.
10: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran

0: aktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sara Sadika mengatakan, penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sara, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sara juga menegaskan, penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
1: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya, komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
0: Sementara itu, ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
2: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP apa istilahnya memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
0: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
4: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
5: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Duta Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. Viva menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
4: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
5: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan, mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
6: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
5: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian

0: Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya.
3: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan
4: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya.

0: kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
2: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
1: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 96,7 MHz. Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Ada hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Umurnya

Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra malam ini. Pendengar, siaran kembali kami ambil alih setelah kita mengupdate informasi bersama RRI Pro 3 Jakarta. Dan sekarang kita kembali lagi bersama RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra malam ini. Wulan masih hadir menemani ruang dengar Anda untuk di malam hari ini. Kembali kita ucapkan selamat malam untuk Anda semua yang tentunya masih terus setia bersama kami. Mudah-mudahan segala hal yang kami bagikan kepada Anda di malam hari ini untuk di Sultra malam ini bisa menjadi manfaat. Lagu-lagu pilihan pun juga yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, mudah-mudahan bisa menjadi mood booster untuk Anda yang tengah beraktivitas di malam hari ini. Apapun itu aktivitasnya, mudah-mudahan lancar-lancar saja ya. Lancar-lancar semua aktivitasnya. Dan tentunya mudah-mudahan terselesaikan dengan baiklah segala kegiatan yang mungkin di planning malam hari ini. Untuk Anda yang tengah bersantai menikmati malam hari ini, pendengar, selamat malam kembali untuk Anda kami ucapkan yang sedang menikmati malam ini bersama dengan keluarga malam hari ini, ataupun mungkin sedang dalam perjalanan. Pokoknya hati-hati di jalan, mudah-mudahan tiba selamat sampai tujuan, pendengar. Untuk di malam hari ini, Sultra malam ini, kembali kita update informasi, pendengar, ya. Terlebih dahulu sebelum kita hadirkan kembali ke ruang dengar Anda untuk paket produksi untuk mimbar agama dan juga drama radio dan rangkaian mata acara pilihan lain kembali akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Namun sebelum itu kita kembali mengupdate informasi, pendengar, datangnya dari Menteri Komunikasi dan Digital atau Menkomdigi Mutia Hafid menyebutkan bahwa kreator konten yang merekam video tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan itu artinya melanggar Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP, pendengar. Nah, hal ini itu ramai karena merujuk pada kejadian yang baru-baru ini juga ramai diperbincangkan di media sosial Threads mengenai perilaku kreator konten EBM Martono yang merekam user dalam acara Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 tanpa persetujuan dari pihak terkait menggunakan kacamata pintar. Nah, jadi memang terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan, ini juga mendapat banyak sekali masukan, pendengar, yang dimana kembali lagi pada prinsipnya adalah kita perlu sekali mengingatkan bahwa ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama. Kemudian yang kedua itu tentunya adalah pelanggaran terhadap etika. Ini seperti yang disampaikan juga Mutia Hafid di kantor Kementerian Komdigi Jakarta Pusat, kami kutip dari Antara. Dalam Undang-Undang PDP, pendengar, wajah dan citra diri termasuk sebagai data pribadi bersifat biometrik dan itu harus dilindungi karena wajah ini merupakan data unik yang melekat pada identitas fisik seseorang. Maka dari itu, pendengar, perekaman wajah tanpa izin oleh kreator konten itu terhadap pihak terkait dapat menjadi bentuk pelanggaran regulasi yang berlaku di Indonesia. Kalau kita lihat kembali dalam kasus kreator konten EB Martono, pendengar, beberapa pihak user juga yang direkam telah meminta konten terkait tersebut itu dihapus, namun justru malah mendapatkan ancaman pemerasan oleh kreator dengan dalih mengganti biaya produksi konten yang bahkan tidak disetujui oleh sang user. Aksi sang kreator konten pun juga tersebut mendapatkan reaksi besar dari warganet pastinya yang menyayangkan kejadian tersebut dan mendukung para user untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Menkomdigi pun juga menilai meski kreator konten berdalih video diambil di ruang publik, tetap saja hal itu melanggar ketentuan Undang-Undang PDP, pendengar. Jadi tidak boleh ada yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Jadi ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan oleh orang lain, misalnya yang sedang berolahraga di jalan raya kemudian direkam tanpa izin. Jadi ini akan diberlakukan sebagai hal yang sama, pendengar. Ini seperti yang disampaikan Mutia, kami kutip dari Antara Sultra. Dalam hal pelanggaran etika, kasus ini juga, pendengar, telah melanggar keamanan bagi perempuan di ruang publik. Padahal seharusnya dalam pembuatan konten yang positif, kelompok rentan seperti anak-anak dan perempuan ini justru harus dilindungi dalam kerangka menjaga tidak hanya perempuan tapi khususnya perempuan dan anak-anak. Dan kegiatan perekaman tanpa izin ini harus di stop. Nah, untuk menjaga ruang digital yang aman dan nyaman bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak, Menkomdigi juga menyatakan pihaknya melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital terus membuka ruang pengaduan
dan juga pengawasan ruang digital itu terus terbuka agar konten yang membuat resah, kemudian juga melanggar aturan ataupun berbahaya itu dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan di Komdigi mereka akan teruskan kepada Ditjen Wasdik atau pengawasan ruang digital untuk kemudian melakukan langkah-langkah terukur untuk menyelesaikan permasalahan ini. Nah, jadi itu ya seperti yang sudah disampaikan Menkomdigi. Merekam konten tanpa izin itu tentunya sangat-sangat melanggar. Jadi stop lakukan itu, pendengar. Masih dengan updatean informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Namun sebelum itu beberapa rangkaian lagu-lagu pilihan juga masih akan hadir menemani Anda di malam hari ini. Jelang tanda waktu pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kembali kami akan persembahkan ke ruang dengar Anda untuk mimbar agama, yang dimana untuk Anda umat Kristiani dimanapun berada, malam hari ini spesial kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik. Akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Namun sebelum itu, Lintas Nada Pilihan masih akan hadir menemani ruang dengar Anda di malam hari ini. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya. Luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma. Tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

Radio datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar

0: Woi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Dan pendengar, untuk di malam hari ini, seperti yang kami sudah spill di awal tadi ya, kita akan kembali menghadirkan mimbar agama. Spesial, malam hari ini kami persembahkan mimbar agama Katolik yang akan disampaikan oleh Maria Magdalena Le, PSAG, ahli pertama penyuluh agama Katolik, pendengar. Dengan judul Kerendahan Hati dan Kasih Allah Merangkul Yang Kecil. Kami dari studio mengucapkan selamat mengikuti.

Puji Tuhan dan selamat malam pendengar setia RRI Kendari dimanapun Anda berada, khususnya seluruh umat Katolik di wilayah Sulawesi Tenggara. Senang sekali saya Maria Magdalena Lepe dapat kembali menyapa ruang dengar Anda semua dalam program Mimbar Agama Katolik. Di tengah rutinitas dan dinamika kehidupan kita, mari kita luangkan waktu sejenak untuk meneduhkan hati, mendengarkan sabda Tuhan, dan meneguhkan kembali iman kita. Pada kesempatan kali ini, kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat penting bagi perjalanan rohani kita, yaitu kerendahan hati dan kasih Allah yang merangkul yang kecil. Mari kita awali dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas penyertaan-Mu yang mempertemukan kami kembali. Saat ini kami siap mendengarkan sabda-Mu. Anugerahkanlah hati kami yang rendah hati seperti seorang anak kecil, agar kami dapat memahami rahasia kerajaan-Mu. Bersihkan kami dari ego dan kesombongan yang seringkali membuat kami merendahkan sesama. Sadarkanlah kami pula akan besarnya kasih-Mu yang selalu mencari dan merangkul kami saat kami tersesat. Roh Kudus-Mu kiranya menuntun hati dan pikiran kami di sepanjang permenungan ini. Amin. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak tersesat. Demikian juga Bapa-Ku yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak-Nya hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Merangkul kerendahan hati menghargai yang kecil. Sahabat pendengar Mimbar Agama Katolik yang dikasihi Tuhan, sebuah pertanyaan refleksi diajukan oleh para murid kepada Yesus. Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Pertanyaan ini lahir dari kecenderungan manusiawi yang paling seringkali terjebak dalam kompetisi, ambisi, dan keinginan untuk diakui lebih tinggi dari orang lain. Namun jawaban Yesus sungguh menjungkirbalikkan logika dunia. Ia tidak menunjuk pada orang yang berkuasa, kaya, atau berpendidikan tinggi, melainkan memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka.
Melalui tindakan ini, Yesus mengajar kita tentang esensi kerendahan hati. Anak kecil dalam budaya Yunani waktu itu tidak memiliki status sosial, kekuasaan, ataupun hak hukum. Mereka adalah simbol pribadi yang polos, jujur, tidak penuh kepalsuan, dan hidupnya bergantung sepenuhnya pada pemeliharaan orang tua. Menjadi seperti anak kecil berarti kita diajak untuk menanggalkan keangkuhan rohani kita, melepaskan topeng kesombongan, dan belajar berserah total kepada penyelenggaraan ilahi Bapa di surga. Lebih lanjut, Yesus memberikan peringatan keras. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari orang-orang kecil ini. Di mata Allah, setiap jiwa sangat berharga. Kasih Allah yang begitu besar digambarkan secara indah melalui perumpamaan domba yang hilang. Allah bukanlah gembala yang pasif. Ia adalah gembala yang proaktif. Ketika ada satu domba yang tersesat atau menjauh dari persekutuan, ia rela meninggalkan yang 99 di pegunungan untuk pergi mencari yang satu itu. Bapa di surga tidak menghendaki seorang pun dari orang-orang kecil ini binasa. Renungan hari ini menjadi cermin bagi kehidupan kita, baik dalam keluarga, lingkungan gereja, maupun masyarakat. Apakah kita masih sering membeda-bedakan sesama berdasarkan status sosial? Apakah kita sering mengabaikan mereka yang lemah, miskin, tersisi, atau bahkan mereka yang sedang jatuh dalam dosa dan tersesat? Tuhan mengundang kita hari ini untuk memiliki hati seperti Bapa, hati yang rela merendah, hati yang mau menyambut orang-orang kecil dengan tangan terbuka, dan hati tergerak oleh belas kasih untuk merangkul kembali mereka yang telah hilang. Semoga. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah meneguhkan kami malam ini. Terima kasih karena Engkau telah mengingatkan kami akan pentingnya hidup dalam kerendahan hati dan besarnya kasih-Mu yang selalu mencari kami saat kami tersesat. Tanamkanlah roh kerendahan hati seperti seorang anak kecil dalam diri kami, agar kami jauh dari kesombongan diri. Lembutkanlah hati kami, ya Bapa, agar kami tidak pernah meremehkan sesama kami, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, dan tersisih dari sekitar kami. Gerakkanlah hati kami untuk mampu menjadi perpanjangan tangan-Mu, merangkul dan membawa sesama yang sedang terluka kembali ke dalam kasih-Mu. Berkatilah seluruh pendengar RI Kendari dimanapun mereka berada. Sertailah segala aktivitas, tugas, dan pelayanan kami selanjutnya agar senantiasa berjalan dalam perlindungan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantin.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu? Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
1: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
2: Iya, Bu, benar.
1: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
2: Iya, belum sempat, Bu.
1: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
2: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
1: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
2: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
1: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
2: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
3: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar terhindar dari stunting.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keluar. Ibu dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Masih terus bersama dengan kami di RRI Pro 1 Kendari, pendengar. Kembali kami akan persembahkan ke ruang dengar Anda rangkaian taket mini drama persembahan untuk malam hari ini, produksi dari teman-teman RRI Purwokerto dengan judul Demi Gengsi akan kami hadirkan. Seperti apa cerita serunya untuk rangkaian mini drama malam hari ini, kita hadirkan bersama ke ruang dengar Anda.

0: gandul sama tempe gundil. Ibu lagi gak ada duit, makanya seadanya ya, Nduk.
1: Aduh, Bu, tempe maning, Jan. Aku bosen, apalagi teman-temanku nanti mau ke rumah buat ngerjain tugas. Loh. Masa dikasih makan jangan gandul sama tempe doang? Aku ya malu, Bu.
0: Lah, emangnya kenapa, Tonduk? Jangan gandul kue lauk sing enak, sederhana dan juga sehat.
1: Tapi malu, Bu. Mereka tuh anak-anak orang kaya. Aku pengen kita kelihatan keren dikit. Makanannya yang kayak di kafe atau di rumah makan gitu loh, Bu.
0: Kafe?
1: Masak ayam goreng, ayam bakar, atau rumah seafood gitu lah, Bu.
0: Aduh, kafe, rumah makan. Surti. Duit ibu ki sisa 1.000. Gimana mau beli macem-macem?
1: Ah, ibu ini pasti bisa lah. Usaha, Bu. Gimana pun caranya, utang kek, atau jual apa kek, ini demi gengsi loh, Bu, biar nanti kita nggak malu.
0: Apalah arti gengsi, Nduk? Kita memang keluarga sederhana. Ya sudah, apa anane baik, orang susah mikir gengsi-gengsian.
1: Bu, ibu mau nanti Surti di kampus jadi bahan bulian sama teman-teman, jadi bahan ledekan teman-teman gara-gara nggak bisa nyuguh yang layak. Ibu mau itu terjadi? Kalau gitu, mending aku nggak usah kuliah aja lah, Bu.
0: Loh, ya jangan gitu, Nduk. Kamu harus tetap kuliah. Kasihan kakakmu, udah banting tulang demi pendidikanmu.
1: Lah ya udah, ayo usaha, Bu. Setidaknya walaupun rumah kita sederhana, tapi kita bisa menjamu tamu dengan layak.
0: Ya sudah, ibu tak usaha dulu ya.
1: Nah, gitu dong.

0: Tolong, saya mau pinjam duit ya, Bu. Ya, sekitar 500 ribu. Apakah bisa, Bu?
1: Bisa, Bu Mida, bisa. Ini tak pinjemi. Tapi jangan lupa minggu ngarep tak tagih ya. Harus ada loh ya. Soalnya aku juga butuh buat arisan minggu depan nih.
0: Nggih, Bu. Matur nuwun sangat nih, Bu Susi. Ya Allah, Gusti Allah sing bales nggih, Bu.

0: Surti, wah rumahmu lucu ya. Asik loh deket sawah, hawanya menyegarkan. Kalau aku tinggal di sini kayaknya bakal betah deh.
1: Iya, adem banget suasananya. Sejuk, bikin betah banget ya.
2: Hehe, iya dong. Nih, aku udah siapin makanan spesial. Jajanan juga ada. Nih, silahkan.
0: Wah, meriah banget, Sur.
1: Iya, ini mewah banget, Sur. Aku aja di rumah makanannya gak begini loh.
2: Ah, masa sih? Kan kalian berdua orang kaya.
0: Ah, biasa aja kali, Sur.
2: Pokoknya ini semua buat kalian. Tamu kan raja, jadi nikmatin aja ya.
1: Wah, siap, Sur.
0: Tapi jangan lupa, tetap fokus ngerjain tugasnya ya.
2: Siap.
1: Jelas dong.
3: Monggo, Nak. Silahkan dinikmati.
0: Siap, Bu.
1: Makasih banget ya, Bu.
3: Iya, Nak. Sama-sama.

0: Bumida, saya kesini mau nagih utang yang kemarin Bumida pinjem 500.000. Ini udah seminggu loh. Terus besok saya ada arisan, jadi saya butuh uang itu.
1: Iya Bu, aduh, Bu Susi sabar nggih Bu nggih. Saya belum bisa nyar utang Bu. Mungkin besok atau lusa saya sudah bisa ada Bu. Iya, tapi saya belum ada Bu. Maaf ya Bu ya.
0: Loh, tapi aku butuh itu J. Bisa-bisa arisan nanti aku nggak ikut.
1: Tapi memang saya sedang tidak ada uang Bu. Gih, Bu. Besok atau lusa Bu, insya Allah saya ada Bu.
0: Bumida, saya udah niat menolong lo. Ikhlas lo saya. Tapi saat ini saya juga butuh uang Bu.
1: Tapi bagaimana gih Bu? Saya belum ada Bu.
0: Memangnya uangnya buat apa sih Bu?
1: Anu Bu, itu
0: buat usaha.
1: Bukan Bu.
0: Lah terus buat apa?
1: Itu kemarin buat nyuguh tamunya si Surti.
0: Ya ampun, 500.000 buat nyuguh tamu. Kok ya kebangetan banget loh Bu. Saya kira buat usaha dagang atau apalah itu. Makanya saya langsung kasih pinjem jebule buat nyuguh tamu.
1: Ya namanya juga nutup nakar pe anak Bu. Si Surti itu gengsi kalau tidak bisa nyuguh tamu teman sekampusnya itu Bu. Nanti Bu di kampus takut dibully gitu katanya.
0: Sampean lho Bu. Ya gelem-geleme ngetut napolai anak. Ini namanya anak pola. Biungnya keprada. Sampean sendiri yang repot. Saya juga melu-melu repot. Hidup kok ngandelin gengsi ya bubar.
2: Katanya tadi Bu Susi ikhlas minjemin. Kok sekarang jadi kayak gak terima gitu sih Bu?
0: Eh Surti, kamu itu harus eling siapa kamu. Asalmu dari mana, hidupmu seperti apa. Jangan ngikutin gaya dan gengsi semata. Melasi biungmu Sur.
2: Hidup-hidup saya kok situ yang repot.
0: Karena saya melu kerepotan. Utangnya ibumu terus gimana? Kamu apa mau bayar? Sini-sini.
2: Saya ya gak ada duit Bu, itu semua urusannya ibu.
0: Walah, anak gak tahu diuntung. Parah, parah, parah.
3: Ini ada apa ya? Kok kayak lagi berdebat gitu?
0: Itu tuh, polai adekmu si Surti.
3: Ada apa Sur? Kamu pola apa lagi sih? Baru aja tak tinggal 3 minggu kerja di kota. Kok ya datang-datang disambut dengan suasana gak enak gini?
1: Itu
3: ada apa Bu? Kenapa?
1: Itu Bayu, ibu itu ngutang duit 500.000 sama Bu Susi. Nah terus Bu Susi nagih. Tapi ibu gak ada uang sama sekali.
3: Ya kok bisa Bu ngutang sebanyak itu Bu? Buat apa?
0: Ya buat menjamu dan nyuguh tamu-tamu nih adik tercintamu itu loh Mas.
3: Oh alah, bener toh Bu?
1: Iya bener Bayu. Kamu kan tahu sendiri kalau gak dituruti adikmu itu bakalan seperti apa, kamu tahu kan?
3: Ya wis, gak usah nangis Bu. Ini aku habis gajian. Alhamdulillah, proyek bangun perumahan yang aku kerjain udah selesai.
1: Masya Allah.
3: Alhamdulillah lancar Bu. Bayu digaji gede.
1: Alhamdulillah.
3: Nih, Bu Susi, utangnya lunas.
1: Ya Allah.
0: Alhamdulillah.
1: Makasih anak ya.
0: Matur suwun loh Mas Bayu. Ya wes aku pamit dulu. Kalian itu harusnya bersyukur punya Mas Bayu yang sangat bertanggung jawab. Terutama kamu Surti.

0: Surti, kamu tahu nggak? Ibu tiap hari kerja sampai tangannya halus jadi kasar. Semua demi kamu. Aku juga kerja merantau ke kota. Nggak pulang berbulan-bulan juga ya. Semuanya demi kamu, Sur. Demi keluarga kita. Tapi kamu malah hidup ngikutin gengsi. Kalau miskin ya udah, miskin aja. Nggak usah gengsi-gengsian lah.
1: Aku cuma pengen dianggap keren, Mas.
0: Alah, keren? Itu bukan dari barang, Sur. Keren itu bukan dari mewahnya makanan. Tapi dari hati sih ngerti caranya bersyukur. Keren itu kalau kita bisa hidup jujur. Apa adanya gitu loh. Ingat, Sur. Hidup sederhana tapi jujur. Itu tuh lebih baik, Sur. Daripada hidup mewah tapi palsu.
1: Iya, Mas. Maafin aku, Bu. Aku janji bakal berubah. Aku gak bakalan gengsi lagi, Mas. Aku tobat. Maafin Surti, Ibu.
2: Alhamdulillah. Ini yang Ibu pengen, Bu. Anak yang ngerti susahnya orang tua.
1: Maafin Surti, Ibu.
2: Iya, Ndu. Ibu maafkan.

Demikian drama radio berjudul Demi Gengsi karya Babe Widi dengan para pemeran Desi, Anggita, Aurel, Ava, Hana, dan Akmal. Teknik dan montase Trianta Utomo. Penata rekaman Rahayu Setiarini. Produser Budi Anato dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: bahaya.
1: Ih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keluar. Ini dibilangin rumput dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Sobat RRI, kamu punya suara yang khas? Suka nyanyi dan bermimpi tampil di panggung yang besar? Ini saatnya kamu membuktikan kemampuanmu. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir untuk mencari talenta-talenta muda terbaik Sulawesi Tenggara yang siap bersinar lewat karya dan suara terbaiknya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 6 hingga 30 Agustus 2026. Pantau terus seluruh informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan tahapan seleksi melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Kendari, RRI Digital, serta seluruh media sosial RRI Kendari. Jangan lewatkan kesempatan emas ini ya. Panggungnya sudah siap. Kini giliran kamu yang bersinar.
1: Bintang Radio Indonesia.
0: Bintang Radio Indonesia RRI Kendari 2026. Saatnya suaramu didengar Indonesia.
2: Saatnya suaramu didengar Indonesia.

datang lagi. Daftarkan diri kamu sekarang juga untuk jadi The Next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Pendaftaran Bintang Radio tahun ini dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026 melalui website bintangradio.rri.id atau kamu juga bisa datang langsung ke RRI Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga. Masih punya pertanyaan terkait Bintang Radio 2026? Cek Instagram @RRI_Kendari atau hubungi Dimas 0895-1891-9928. Bintang Radio Indonesia. Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari. Saatnya suaramu didengar Indonesia. Saatnya suaramu didengar.

0: Kembali kita ucapkan selamat malam pendengar ya, untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Sesaat lagi spesial acara Ruang Rindu akan kembali kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Lagu bisa mengekspresikan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat malam ya, kembali kita ucapkan untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di RRI Pro 1 Kendari untuk di Sultra malam ini, pendengar. Kita bersama kurang lebih sekitar 1 jam ke depan, kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi silakan kami tunggu Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh 0401 3124008 atau juga boleh di 0401 di WhatsApp kami 0813 545 0967. Di sana juga bisa pendengar ya, silakan ketik WhatsAppnya, terus mau request lagu apa malam hari ini dan spesial untuk siapa lagunya. Kemudian selain jalur 008 dan juga di jalur WhatsApp, kita juga mainnya di jalur TikTok seperti biasa. Halo, ada Om Daeng di sana. Selamat malam juga. Ada Nia Khair, ada Muhammad Yusuf, Hilda Atika sudah hadir di sana, Andi Kaur juga sudah hadir. Ada Jinalin. Tuh, sudah hadir semua di sana tuh. Selamat malam ya. Kita say hello dulu untuk semuanya tuh. Kita langsung menyapa dulu ya yang ada di jalur 008 kali ya. Kita langsung saja ke Ando Olo Utama malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu, Pak Alif.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Lewat lagu, Deng Alif di sini.
0: Deng Alif di sini.
1: Deng Alif.
0: Apa kabarnya Pak Alif?
1: Alhamdulillah. Gimana keluarga, Pak?
0: Alhamdulillah.
1: Semua di sana?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Amin.
1: Alhamdulillah.
0: Ini Pak Alif monitor via apa nih?
1: Dengan radio dong.
0: Dengan radio dong. Bagus ya frekuensinya ya.
1: Iya.
0: Mantap ya. Berarti jernih ya suaranya ke sana ya.
1: Iya.
0: FM atau AM tuh?
1: Ya, biasanya itu tuh.
0: Oh, yang pakai biasa gitu loh. Iya sih, ada.
1: Lampu-lampu dipadamkan, baru gak ada kretek-kretek.
0: Langsung kresek-kresek. Tapi kalau jam-jam begini masih ya, lancar-lancar jaya ya.
1: Iya.
0: Suaranya kayak bersebelahan gitu loh dengan studio RRI ya.
1: Nah, begitu.
0: Oke lah, malam hari ini Selasa, kita mainnya di lagu tahun 2000, Pak Alif, silakan. Mau dengar lagunya siapa?
1: Dari Hetikus Endang.
0: Hetikus Endang. Judulnya apa?
1: Dingin.
0: Aduh, iya sih cuaca lagi betul-betul ya, kalau pagi itu luar biasa panasnya pol, malamnya dinginnya luar biasa pol, juga.
1: Kalau sudah malam, sudah selimut berlapis dua.
0: Selimut berlapis dua itu. Aduh.
1: Mati tembus saja.
0: Iya, betul.
1: Tambah-tambah temannya hanya bantal guling. Udahlah.
0: Enggak apa-apa, yang penting bantal gulingnya dua.
1: Nah, begitu.
0: Lagunya untuk siapa nih? Yang penting ada lagunya nih.
1: Ya iya dong.
0: Untuk siapa lagunya ini?
1: Ya, untuk yang ada di Pombana sana, ada Anita. Halo Surabaya, ada Dio di sana. Juga ada Wandi Sidoarjo, Purnama Viola. Langsung ke Epo-Lepo. Halo Pak Solihin, ayo bergabungin. Dan TikTok terus Rabu, biar didengar oleh kawan-kawan semua. Dan untuk semuanya saja sudah.
0: Okay.
1: Katanya bagaimana, daun salam harum baunya, aku atur salam untuk semuanya.
0: Aduh cakep.
1: Dan untuk orang-orang penyiar di situ,
0: yeah.
1: Dan operatornya khususnya Pro 1 memang the best.
0: Memang the best.
1: Salam saya Merdeka.
0: Merdeka, merdeka, merdeka. Ada.
1: Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ruang Rindu, memori lewat lagu. Ada Pak Alif ya yang sudah gabung ya. Dia tuh lagi di Andolo Utama, pendengar. Monitor via FM seperti biasa. Waduh. Enak ya. Jadi suaranya kayak di samping RRI. Mantap. Yang di TikTok juga sudah rame di sana. Ada Nia Khair juga, assalamualaikum, Ruang Rindu Bang Ulan, request lagunya Judika, Cinta Karena Cinta. Oke. Halo kakak, bisa request lagu Wali Band, puas kak? Boleh dong. Kak, audio di RR digitalnya agak over, sember didengar gitu ya. Kenapa ya itu ya? Nanti kita coba perbaiki deh, thank you ya. Tadi ada sepupumu juga, katanya mau request lagunya Tulus, Sepatu. Salam untuk pendengar Trika ya itu ya. Assalamualaikum, salam kompak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagunya Dewa Kangen, boleh dong. Kak, bisa request lagunya Siti Nurhalisa, kak? Tulus, kak? Sepatu. Waduh, yang mana di luar nih? Nanti kita kasih deh lagunya, kita pokoknya kita program malam hari ini. Dan juga tap-tap layar dulu, makanya biar nanti kita putarkan lagunya. Enak loh kalau kita dengar lagu-lagu tahun 2000 itu. Biasanya sih memori-memori yang dulu itu kembali hadir, asik. Iya ya, seperti itu kah teman-teman? Betul kah itu? Ketika kita dengarkan lagu tahun 2000 atau sekitarnya, atau lagu-lagu lawas lah ya, mungkin sekitar 2010 ya, 10 tahun, 15 tahun belakang, itu ceritanya atau nostalgianya masih sama enggak kita dengarkan di saat ini tahun 2026? Kayaknya sih kalau mungkin kenangan-kenangan baik ya, ya pastinya masih teringat ya. Kalau kenangan buruk ya ditinggalkan aja di tahun sana ya, jangan dibawa di tahun ini, asik. Oke deh kalau gitu ya, kita sudah punya banyak pilihan lagu ini. Yang ingin bergabung nanti jalur 008 atau di jalur WhatsApp, nanti kita hadirkan juga lagunya ya. Kita punya lagu, ada beberapa tadi ya, Wali, kemudian juga Tulus. Tadi yang mau request siapa tuh? Bakul Gabah Premium R25, boleh Siti Nurhalisa yang mana? Asal jangan yang terlalu jauh ya, karena kita mainnya sekitar tahun 2000 sampai 2010-an, boleh deh. Kemudian ada Winda RRI Pro 2 tahun 2009, masih ada. Masih ada. Tulus kak, Sepatu. Oke, halo kakak. Itu tadi tuh ada kakak Arhan 2115. Kemudian ada Firman Maparenta juga sudah gabung. Bang Juna 04 sudah ada. Bang Idam, ada Erwin Reno, ada Isobembe Nostalgia. Aduh, iya ya. Yang penting bukan nostalgila. Nostalgia dong pastinya. Mudah-mudahan bisa nostalgia dengan lagu-lagunya ya. Ada Ninda Harum, Tiara Sekarwani juga sudah hadir. Ada banyak ya teman-teman ya. Pokoknya selamat malam. Ada Kai juga sudah gabung tuh. Tap-tap layar jangan lupa ya. Ada Hilda Atika, ada Janalin juga sudah gabung, ada sepupumu. Ah itu. Judika tadi Cinta Karena Cinta Ulan sudah program. Kemudian tadi ada Wali juga, ada Tulus, Ulan sudah program. Pokoknya tiga lagu pamungkas dulu kayaknya ya. Kita hadirkan ya untuk Anda. Jadi pastikan terus bersama dengan kami di Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ada beberapa lagu pilihan yang sudah hadir ya ke ruang dengar Anda malam hari ini. Tiga lagu tadi ya sudah hadir. Ada Tulus Sepatu, ada Judika Wali juga sudah ada. Dinginnya Hetikus Endang pun juga kita sudah hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Lagu yang belum kita putarkan, sabar menanti. Sesi kedua kita langsung putar. Di pertama tuh Om Daeng, ada Dewa 19 Kangen ya. Kemudian juga tadi ada yang request tuh Ungu Cinta Dalam Hati, ada Bang Bong Eka ya tadi ya. Thank you ya. Mau request lagunya Toma Toma. Itu apa itu? Lagu apa? Lagu Lulo Kendari Asik Part 1 Kak. Request lagu Asik Ini di menit 9.38. Waduh. Request lagu Mau Negeri di Awan. Negeri di Atas Awan itu kepunyaan siapa? Boleh dong. Salam kenal ya Mbak. Ada Buaya Setia nih masuk. Oke deh, ada Makir juga katanya mau request Negeri di Atas Awan ya itu kayaknya ya. Tunggu ya, Negeri di Atas Awan malam hari ini. Anda yang ingin bergabung boleh ya, 0401-3124-008 atau juga boleh di WhatsApp, boleh. Silakan WhatsApp kami di 0813-545-0957 ya. Nggak dihafal. Wow, kita ke Surabaya dulu ya. Di jalur 008 sudah diisi nih dengan warga Surabaya. Ada Bang Sakti di sana. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
0: Asik masuk, Bang Sakti. Waduh, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah baik Mbak Ula.
0: Alhamdulillah. Waduh, Bang Dio namanya ganti lagi Bang Sakti. Aduh ya. Nama panjangnya siapa sih? Kayaknya Bang Dio Sakti Mandraguna, bukan ya?
1: Oke.
0: Oke, midi kopi. Oke lah, Bang Sakti mau request lagunya siapa malam hari ini Bang? Silakan.
1: Tahunnya bebas gak Mbak?
0: 2000 boleh, 2010 sekitar situ boleh. Asal jangan yang terlalu belakang ya. Pada Alif tadi ya, dia pengen dengar lagu Hetikus Endang. Tapi karena penelpon pertama jadi kita kasih spesial deh.
1: Iya, kasih spesial saja Mbak. Jangan sampai nanti dia datang RR dia ngamuk nanti.
0: Nanti dia gak bisa tidur lagi Pada Alif. Jauh lagi dia di Andolo sana.
1: Jangan sampai tiba-tiba datang kayak Reri ngamuk. Gitu.
0: Mau denger lagunya siapa ini, Bang Dio?
1: Tipex.
0: Tipex, judulnya apa?
1: Boyband.
0: Boyband. Yeah. Oke deh, menyapa dong untuk siapa ini lagunya?
1: Menyapa tadi ya, Padi Alif, untuk Bunda Tiara, Anita, Solihin, dan Sukiman. Hmm? Saya agak lupa soalnya. Dan semuanya saja deh.
0: Untuk semua-semuanya ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Agak lupa. Oke lah. Siap.
1: Ulang.
0: Iya. Yeah.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
0: Wasik di kopi. Thank you Bang Dio di Surabaya. Salam Ruang Rindu memori lewat lagu. Request Drive bersama Bintang ya Kak. Salam buat teman UPPKB Sabilambo Kolaka pantau lewat streaming. Oke deh. Waduh. 27 tahun saya dengar RRI. Baru kali ini lihat penyiarnya. Masya Allah. Mudah-mudahan tidak mengecewakan ya penyiarnya ya. Bang ini saja ya. Negeri di Atas Awan, mana sih ini lagunya? Negeri di Atas Awan. Oke deh. Tipex tadi boy band ya. Oke. Banyak lagu ya yang ingin kita dengarkan malam hari ini pendengar. Mudah-mudahan lagunya bisa menjadi mood booster juga ya untuk Anda ya semua ya. Mudah-mudahan jadi teman juga malam hari ini. Ada Mas Ada, assalamualaikum dicantik dari Mas Noval DR86 Semarang. Wow, halo. Assalamualaikum kakak, mau request Terlalu Setia dari band kakak. Kak, kalau pendengar request berapa orang ya? Apa masih ramai begitu? Request aja, nanti kalau sudah selesai Ruang Rindunya saya putarkan kok. Terus saya putarkan sampai nanti di Inspirasi Indonesia atau Jazz Musik. Kita hadirkan lagu-lagunya. Semuanya Ulan cover lagu-lagunya ya. Pokoknya kita masukkan semua di playlist, nanti kita putarkan gitu loh. Lagunya kita cicil-cicil ya putarkannya, 3 atau 4 boleh. Karena kalau terlalu kebanyakan lagu, waduh, kira-kira nanti saya enggak kerja dong. Enggak ya teman-teman ya. Makasih loh tap-tap player, jangan lupa ya. Aduh Adi tadi kirim mawar itu ya. Waduh thank you. Bukan mawar berduri kan itu ya. Semangat terus kakak. Iya siap. Ada Bang Idam juga di sana. Selamat malam. Untuk semuanya Bakul Gabah Premium juga kak. Requestku mana? Yang mana requestnya? Di atas tadi ya. Tunggu aku manjat dulu kalau begitu ya. Bakul apa tadi tuh? Bakul Gabah Premium mana sih? Tulis lagi dong. Requestannya apa tadi? Ini kalau mau zapu-zapu tadi mau apa nih? Mau request lagu apa? Ini ya judulnya lagu Lulo Kendari Asik Part 1. Ya Allah ya Robby, kita enggak punya kalau lagu Lulo di Pro 1, Bang. Maaf ya. Kalau mau request lagu lain boleh, nanti kita coba carikan. Bang Farhan, oke, selamat malam untuk Anda semua. Mana ya tadi ya, Bakul Gabah. Sudah kita baca tadi bersama Bintang. Oh, bersama Bintang. Udah, Ulan sudah masukkan nih di playlist. Nanti sebentar kita putarkan kalau gitu. Tanpa menanti lama deh kalau begitu ya. Tahan dulu yang ingin gabung di jalur 008. Atau yang ingin di jalur WhatsApp juga, kita belum sempat buka WhatsApp ini karena rame di TikTok dan juga rame di jalur 008 ternyata ya malam hari ini. Kita hadirkan dulu lagunya ya. Ada beberapa lagu pilihan yang akan hadir ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana. Katanya Bang Adnan Dehat Sukolaka, sekali di udara tetap di udara. Pendengar lama nih, thank you Bang ya. Tap-tap layar jangan lupa. Ada beberapa lagu pilihan yang akan hadir spesial untuk Anda semua malam hari ini. Hanya di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: aku gak akan milih siapa-siapa.
1: Ada lagunya Peter Pan ya, Menunggu Pagi. Ini juga favorit kayaknya ya. Di tahun-tahunnya itu enak sekali loh kita dengarkan lagu ini. Peter Pan berganti nama juga ke Noah. Masih tetap enak semua lagunya ya. Kakak request lagu boleh? Boleh, semuanya boleh. Nanti kita putarkan, tapi karena segmen kali ini sudah hampir tuntas pendengar ya, sudah lepas di menit kedua lagi untuk malam hari ini. Tapi jangan khawatir, setelah segmen Ruang Rindu ini kembali, kami akan putarkan lagu-lagu pilihannya. Masih ada Leto Sebelum Cahaya, masih ada Uta Likumahua, ada Drive Bersama Bintang, ada Boy Band T-Pex, pokoknya banyak ya. Ada Dialova juga, nanti banyak lagu-lagu pilihan lain deh yang akan kita putarkan untuk Anda. Bang Musakir katanya spesial buat perantauan persaudaraan Bugis Sinjai dimanapun berada Kanda. Oke, siap. Ada Kanjeng Doro Ayu juga sudah gabung, katanya teman nakal saya dulu ya. Aduh, Tobi Rama Senju juga sudah gabung, makasih. Bang Adnan katanya mana tadi Bang Adnan, spill dulu IG dan TikTok penyiarnya. Bang, kalau ikuti TikTok RRI Kendari pasti langsung bisa join ke kami nih, karena kan kami kalau live langsung disematkan tuh, atau tidak biasanya kita di tag di tag sosial media kami. Jadi tiada dusta di antara kita, pasti dapat tuh. Oke ya Bang ya. Kemudian tadi Bang Om Daeng juga mau request lagu Uta Likumahua ya. Untuk apa lagi, nanti kita putarkan setelah ini. Kemudian juga tadi Selaun Seven, Sepia, selipkan lagunya. Oke siap Bang, kenapa tidak, pasti akan kita putarkan untuk Bang Adnan mah. Thank you karena sudah tap-tap layar. Bang Adit juga tadi sudah kirim mawar tadi ya. Aduh, yang penting bukan mawar berduri ini kita dikirimkan Bang. Makasih loh, makasih untuk semua pendengar ya. Tadi ada juga yang tanya, katanya mau request lagu daerah. Lagu daerah itu tempatnya di Pro 4. Kalau lagu baru atau misal lagu-lagu 1-2 bulan yang lalu atau 1 minggu yang lalu, sehari yang lalu juga, yang penting sudah di muncul di mana-mana itu, kalau mau dengarkan di ranahnya Pro 2, boleh jalan-jalan ke sana. Jadi Ruang Rindu setiap hari di jam yang sama akan hadir menyapa ruang dengar Anda. Jadi jangan takut, enggak diputarkan hari enggak diputarkan hari ini, besok diputarkan. Enggak diputarkan besok, pokoknya setiap malam request aja terus, karena kan live terus tuh di Ruang Rindu setiap hari di jam yang sama. Ada Bang Ardi juga katanya Gambus Tolaki hadir Pondida. Halo warga Pondidaha dan sekitarnya, warga Kolaka Utara juga selamat malam untuk Anda semua. Warga Koltim juga tadi, ada warga Wawoni juga sudah hadir. Selamat malam semua ya. Salam hormat ulang dari studio Pro 1 RRI Kendari. Makasih sudah mampir bersama di TikTok kami pokoknya. Ada warga Lintas Melawai juga malam hari ini. Aduh, di sana rame Lintas Melawai yang ada di Raha. Selamat malam teman-teman Lintas. Mudah-mudahan selalu dalam kabar yang sehat. Mudah-mudahan selalu dengan kabar yang baik untuk semuanya. Dan Ulan juga ucapkan turut berbela sungkawa untuk salah satu keluarga yang berpulang kemarin pendengar ya. Sudah dibawa jenazahnya ke Raha sana. Mudah-mudahan semua lancar untuk segala proses yang dilaksanakan pastinya di sana. Amin. Makasih lagunya, hati-hati kalau pulang ya Bunji. Iya siap. Terima kasih Ibu Nita Dedet yang paling kusayangi. Makasih sudah mampir di TikTok RRI Kendari ya. Oke deh, thank you. Sapa-sapa Langki Kima, halo Langki Kima. Oke deh, semangat live-nya, siap. Putra Virgo, makasih. Mr. Bayor juga sudah gabung di sana. Selamat malam lah untuk Anda semua. Kalau kita mau menyapa, kayaknya ini semuanya nggak bakal habis ya. Warga Kolaka juga, Pikal Noir, halo warga Kolaka. Selamat malam pokoknya semua teman-teman ya. Dimanapun berada seluruhnya yang mendengarkan kami dari Sabang sampai Merauke, asik. Tadi juga ada warga Sumatera Selatan juga tadi sudah hadir. Makasih banyak. Ada warga Sinjai juga sudah gabung. Makasih pokoknya ya untuk semua. Bahkan tadi di Surabaya pun juga sudah gabung, ada Bang Dio. Thank you pokoknya. Kita hadirkan lagu-lagu pilihannya, kita kemas dalam sajian Inspirasi Indonesia malam hari ini. Selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat. Lagu-lagu pilihannya mudah-mudahan jadi mood booster ya malam hari ini ya. Selamat malam dan selamat istirahat deh untuk Anda semua. Salam Ruang Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang...

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Pendengar yang senantiasa setia bersama program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam ini. Anda juga bisa tetap mendengarkan Pro 3 Jakarta yang mengudara selama 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi undur diri. Jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda. Mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan AM 954 kHz juga RRI Digital. Ini pancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Letnan nomor 44 Mandonga Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, perjumpaan kita untuk subuh hari ini. Ada Ilham yang menemani tentunya untuk kebersamaan kita, dan terus berbagi bersama nanti sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan juga kita akan menghadirkan ya beberapa informasi-informasi yang akan menemani aktivitas pendengar di perjumpaan kita ya, untuk edisi tanggal 12 Agustus 2026. Dan juga rekan-rekan kita yang akan terus menemani pendengar ya hari ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan seperti biasa pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di subuh hari ini, kita akan mendengarkan dari Murotol ya, dari Ahmad Misbahi, dari surat Al-An'am ayat 141 sampai 165.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

0: hamba ya Allah.
1: Filosofi ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Persatu kanal informasi dan inspirasi, pendengar, untuk di perjumpaan subuh hari ini tidak bisa kita menghadirkan untuk program mata acara dari Mutiara Pagi, tapi tentunya masih ada beberapa sajian dari lagu-lagu religi yang akan menemani pendengar untuk di subuh hari ini. Dan juga nanti kita akan menyajikan seperti biasa untuk pukul 6 waktu Indonesia Tengah dengan warta berita daerah di pagi hari ini. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, tetap bersama kami.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: Dari Jalan Lote nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Sampai dengan 31 Juli 2026 di Sulawesi Tenggara terdapat 282 SPPJ yang tersebar di seluruh 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara.
2: Di dalam kurun waktu sejak Januari sampai sekarang, kita sudah melaksanakan ada deportasi terhadap 23 warga negara asing, dan itu semuanya adalah warga negara Tiongkok.
0: Pokok-pokok berita utama pada pagi hari ini. Program makan bergizi gratis di Sulawesi Tenggara terus diperluas hingga akhir Juli 2026. 135 barisan pramuka dan Karang Taruna memeriahkan gerak jalan indah tingkat Kota Bau-Bau. Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya edisi Rabu, tanggal 12 Agustus 2026 bersama saya, Riko Ilham.

0: Program makan bergizi gratis di Sulawesi Tenggara terus diperluas hingga akhir Juli 2026. Program MBG telah menjangkau 704.066 penerima manfaat melalui 282 satuan pelayanan pemenuhan gizi di 17 kabupaten kota. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
1: Program ini telah menjangkau 704.066 penerima manfaat.
2: Hingga 31 Juli 2026, program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan melalui 282 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, di mana program tersebut telah menjangkau 704.066 penerima manfaat yang tersebar di 17 kabupaten kota di Sultra. Skala pelaksanaan program tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan pangan dan jasa pendukung untuk memenuhi layanan MBG di Sultra. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto menjelaskan pelaksanaan MBG di Sultra saat ini didukung oleh 1.969 supplier dengan estimasi nilai kegiatan mencapai sekitar Rp720,2 miliar. Besarnya kebutuhan tersebut menjadikan program MBG tidak hanya sebagai program pemenuhan gizi, akan tetapi juga menjadi sumber permintaan yang sangat signifikan bagi komoditas pangan serta jasa logistik lokal.
1: Sampai dengan 31 Juli 2026 di Sulawesi Tenggara terdapat 282 SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tersebar di seluruh 17 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Program ini telah menjangkau 704.066 penerima manfaat dan melibatkan 1.969 supplier. Dari sisi skala ekonomi, potensi belanja program diperkirakan telah mencapai sekitar Rp720,02 miliar di Sulawesi Tenggara.
2: Menurut Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Iman Widianto, peluang ekonomi dari program ini akan semakin besar apabila kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi oleh petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM yang ada di Sultra. Sebab keterhubungan pemasok lokal dengan SPPG dinilai dapat memperpendek rantai pasok, memberikan kepastian pasar sekaligus menjaga perputaran ekonomi di daerah. Untuk itu, pemerintah daerah bersama Badan Gizi Nasional, BGN, dan pengelola SPPG perlu memfasilitasi pemetaan kebutuhan, standarisasi mutu, kontrak pasokan, jadwal pengiriman, serta mekanisme pembayaran yang jelas. Di sisi lain, untuk ketersediaan dan stabilitas harga bahan baku masih menjadi perhatian khusus untuk komoditas buah, sayur, minyak goreng, dan gas.
1: MBG bukan hanya program pemberian makanan, program ini juga dapat menjadi pengungkit ekonomi lokal apabila kebutuhan bahan baku dipenuhi oleh petani, peternak, nelayan, koperasi, dan UMKM di Sulawesi Tenggara. Dengan desain rantai pasok yang tepat, belanja program dapat menjadi permintaan yang stabil dan juga bagi komoditas pangan lokal.
2: Lebih lanjut, Iman Widianto juga menilai aspek keamanan pangan dan kualitas layanan juga harus terus diperkuat melalui penerapan standar operasional prosedur atau SOP, pemenuhan sertifikat sanitasi, ketersediaan instalasi pengelolaan air limbah, pengawasan bahan baku, proses pengelolaan yang higienis, hingga pengujian mutu secara berkala. Sementara dari sisi distribusi, tantangan lebih besar dihadapi khususnya di wilayah kepulauan dan daerah terpencil, seperti di Kabupaten Wakatobi, Tobi, Konawe Kepulauan, dan Buton Selatan, di mana cuaca buruk, keterbatasan rute transportasi, pasokan gas, serta keterlambatan pemasok berpotensi menghambat pengiriman bahan baku maupun makanan ke sekolah. Iman Widianto menambahkan, program MBG di Sultra terus menunjukkan perannya dalam memenuhi kebutuhan gizi sekaligus menggerakkan ekonomi lokal, di mana tantangan produksi dan distribusi menjadi tantangan dan menjadi perhatian agar program MBG dapat berjalan optimal dan manfaatnya dapat dirasakan hingga ke wilayah kepulauan dan daerah terpencil di Sulawesi Tenggara. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 19 sekolah di Kota Bau-Bau mendapat dana revitalisasi dari pemerintah pusat tersebar pada satuan pendidikan SD, SMP, dan TK. Reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan.
3: Jadi secara keseluruhannya itu kita sekarang itu untuk revitalisasi sangat signifikan sekali dia punya loncatannya.
4: Upaya pemerintah Kota Bau-Bau memperbaiki kualitas sarana pendidikan mendapat dukungan melalui peningkatan alokasi dana revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Pada tahun ini, sekira 19 sekolah di Kota Bau-Bau mendapat alokasi revitalisasi, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 7 sekolah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau Lamane mengatakan, peningkatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat pembenahan infrastruktur sekolah sekaligus memperkuat kualitas proses pembelajaran. Menurut Lamane, program revitalisasi tahun ini mencakup satuan pendidikan jenjang SD, SMP, dan TK.
3: Untuk SD itu sekarang SD Negeri 1 Bau-Bau, SD Karya Baru, lalu SD Wajo 2, SD 2 Topa, SD 2 Bone-Bone, SD 2 Nganaumala, dan SD 3 Nganaumala. Sebenarnya ini ada 8 SD ini, yang gelombang kedua ini. Namun ada 2 SD yang terlambat menginput dan insya Allah itu akan dipanggil di tahapan berikutnya. Lalu SMP itu ada sebanyak 8 SMP yang sedianya mendapat, namun setelah turun tim verifikasi itu, dia cuma mendapat 7 SMP saja yang dapat. SMP 3 Bau-Bau, lalu SMP 6 Bau-Bau, SMP 7 Bau-Bau, lalu SMP 10 Bau-Bau, SMP 12, SMP 13, dan SMP 8.
4: Adapun 6 sekolah lainnya berasal dari jenjang TK. Lamane mengatakan proses pelaksanaan revitalisasi dilakukan secara bertahap, mulai dari bimbingan teknis hingga persiapan perencanaan anggaran. Menurutnya, dana revitalisasi disalurkan langsung oleh pemerintah pusat ke rekening sekolah penerima. Sejumlah sekolah juga mulai memasuki tahap pelaksanaan, sementara sekolah lainnya masih menyelesaikan tahapan administrasi dan bimbingan teknis. Lamane menyebut peluang penambahan sekolah penerima masih terbuka karena program revitalisasi masih berlangsung hingga September nanti. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap tambahan dukungan tersebut dapat semakin memperkuat infrastruktur pendidikan di daerah.
3: Untuk TK ini ada 6 TK pembina yang ada di wilayah Lea-Lea, TK pembina di Surawulio, lalu TK Bayangkari, yang buahnya ini saya lupa namanya. Jadi secara keseluruhannya itu kita sekarang itu untuk revitalisasi sangat signifikan sekali dia punya loncatannya ya, dari segi kuantitatifnya. Dan ini baru belum berhenti nih, kemungkinan itu akan sampai pada bulan 9 ya.
4: Lamane juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan ikut mengawal pelaksanaan revitalisasi sekolah. Pengawasan bersama diperlukan agar pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan berjalan sesuai kualitas yang diharapkan, serta memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta didik. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 43 pelajar anggota Paskibraka Kota Kendari menjalani pemusatan latihan jelang pelaksanaan pengibaran bendera pada peringatan HUT Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami Laras Ayuning Tias.
5: Pemerintah Kota Kendari melakukan berbagai persiapan dalam rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 mendatang. Salah satu fokus utama adalah pemantapan kesiapan pasukan pengibaran bendera pusaka atau Paskibraka yang akan bertugas di lapangan upacara Balai Kota Kendari. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Kendari, Bahdar Lehetina, mengatakan sebanyak 43 pelajar anggota Paskibraka Kota Kendari tengah menjalani pemusatan latihan intensif yang melatih ketahanan fisik serta kekompakan baris berbaris. Latihan yang digelar setiap hari sejak pagi hingga sore hari tersebut difokuskan untuk membentuk mentalitas keseragaman gerakan serta menjaga stamina para anggota Paskibraka.
6: Kalau jumlah laki-laki 20 orang, untuk wanitanya 23 orang. Semua yang kita rekrut dari SMA yang ada di Kota Kendari. SMA, SMK, MA, itu kita rekrut. Yang kita lakukan sekarang latihan yang pertama fisik, selanjutnya baris berbaris. Kalau untuk latihan mereka itu sekarang ini mulai dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore.
5: Selain pemantapan Paskibraka, pemerintah Kota Kendari juga melengkapi seluruh sarana dan prasarana pendukung di lapangan Balai Kota Kendari. Mulai dari penataan panggung utama, kesiapan peralatan teknis, hingga pengamanan area lokasi upacara terus dikoordinasikan secara lintas sektor. Langkah ini dilakukan guna memastikan jalannya upacara bendera Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-81 di Kota Kendari berlangsung secara hikmat, tertib, dan juga aman.
0: ...135 barisan pramuka dan Karang Taruna memeriahkan Gerak Jalan Indah tingkat Kota Bau-Bau dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Reporter RRI Bau-Bau Wode Nurliani melaporkan.
7: Hari pertama pelaksanaan Lomba Gerak Jalan Indah GJI dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau berlangsung meriah. Lebih dari 100 barisan pramuka dan Karang Taruna ambil bagian dalam perhelatan tahunan menyambut hari kemerdekaan tersebut. Meski jumlah peserta tahun ini tidak sebanyak tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 200 barisan pramuka, antusias masyarakat tetap tinggi. Warga terlihat menanti penampilan putra-putri mereka yang tampil dalam barisan gerak jalan dengan berbagai kreasi dan sepanjang rute yang telah ditentukan panitia. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bau-Bau Asrin mengatakan, pada hari pertama terdapat 135 barisan yang mengikuti Lomba Gerak Jalan Indah. Dari jumlah tersebut sebanyak 51 barisan merupakan Karang Taruna yang mewakili setiap kelurahan di Kota Bau-Bau.
8: Berharap kegiatan hari ini bisa berjalan aman, semua peserta kami harapkan supaya bisa mematuhi kesepakatan di technical meeting dan semua yang sudah dituangkan dalam juknis sehingga pelaksanaan ini bisa damai, aman, dan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Bayangkan. Besok diperkirakan ada 196 barisan, hari ketiga sekitar 142 barisan.
9: Baik, besok berharap aja Pak.
8: Besok barisan pakaian seragam sekolah, semua tingkatan akan jalan serentak besok.
7: Asril menjelaskan, seluruh barisan Karang Taruna dijadwalkan tampil pada hari pertama pelaksanaan Gerak Jalan Indah. Sementara itu untuk hari kedua, peserta yang akan mengikuti lomba merupakan barisan berseragam sekolah dari seluruh jenjang pendidikan. Jumlahnya mencapai 196 barisan. Sedangkan pada hari ketiga, peserta akan menampilkan barisan dengan kategori aksesoris yang diikuti sebanyak 140 barisan. Untuk rute pelaksanaan, Asril menyebutkan jalur yang digunakan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Peserta memulai perjalanan dari depan Man Bau-Bau, kemudian melewati Tugu Kirap, Jembatan Gantung, Pantai Kamali, Lapas Bau-Bau, hingga berakhir di panggung penghormatan yang berada di belakang rumah jabatan wali kota. Asrin berharap seluruh rangkaian lomba GJI dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Ia juga mengingatkan seluruh peserta untuk mematuhi aturan yang telah disepakati dalam technical meeting, serta mengikuti petunjuk teknis atau juknis perlombaan. Lomba Gerak Jalan Indah tingkat Kota Bau-Bau akan berlangsung hingga Kamis 13 Agustus 2026 dengan total keseluruhan peserta mencapai 486 barisan. Wadi Nurliani, Reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Sementara itu, jumlah peserta Gerak Jalan Indah tingkat Kota Bau-Bau tahun ini menurun sekitar 640 barisan. Pembatasan peserta dilakukan panitia agar pelaksanaan Gerak Jalan Indah tidak berlangsung hingga malam hari. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau Afriansyah melaporkan.
10: Nah, kenapa ini kita batasi? Itu untuk tidak terulang lagi tahun lalu sampai jam 10 malam.
11: Sebanyak 468 barisan mengikuti Gerak Jalan Indah GJI dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Bau-Bau pada 11 hingga 13 Agustus 2026. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 640 barisan. Penurunan jumlah peserta tersebut merupakan hasil pembatasan yang dilakukan panitia. Langkah ini ditempuh untuk mencegah pelaksanaan GJI kembali berlangsung hingga malam hari seperti yang terjadi pada pelaksanaan sebelumnya. Pembatasan dilakukan dengan menetapkan setiap Karang Taruna dari masing-masing kelurahan hanya boleh mengikutsertakan dua barisan. Kedua barisan tersebut terdiri dari barisan putra dan putri. Dari total 468 barisan, sebanyak 130 barisan akan tampil pada hari pertama, 196 barisan pada hari kedua, dan 142 barisan pada hari ketiga. Jumlah tersebut merupakan barisan peserta GJI, sementara untuk marching band sebanyak 30 barisan. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Bau-Bau, Laude Aswad, berharap pembatasan jumlah peserta dapat membuat pelaksanaan GJI lebih tertib dan selesai sesuai target waktu. Jika seluruh peserta memulai kegiatan sesuai jadwal pukul 7 WITA, GJI diharapkan selesai sekitar pukul 16.00 hingga 17.00 WITA.
10: Nah, kenapa ini kita batasi? Itu untuk supaya tidak terulang lagi tahun lalu sampai jam 10 malam. Yang kedua, kita harap dua barisan di kelurahan ini betul-betul sudah pilihan ini. Sudah orang-orang terbaiknya Karang Taruna di kelurahan itu. Nah, jadi kumpulan orang-orang pilihan yang ikut barisan. Sehingga silakan seleksi di kelurahan. Bahwa kelurahan kita ini sudah dipilih ini.
11: Selain membatasi jumlah peserta, panitia juga memperketat penerapan petunjuk teknis GJI. Peserta yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dapat dibubarkan oleh panitia di tengah perjalanan. Penerapan juknis tersebut juga berkaitan dengan upaya menjaga keamanan selama pelaksanaan GJI, khususnya pada saat peserta membubarkan diri. Setiap barisan Karang Taruna mendapat pengawasan dari Lurah, Babin Kamtipmas, dan Babinsa. Pengaturan waktu start juga dilakukan terhadap sejumlah Karang Taruna yang dinilai berpotensi mengalami gesekan. Waktu mulai mereka akan dipisahkan agar tidak terjadi pembubaran secara bersamaan. Laude Aswad juga menegaskan tidak ada display atau pertunjukan marching band dalam rangkaian GJI tahun ini. Marching band hanya diperbolehkan mengikuti barisan GJI tanpa menampilkan atraksi atau koreografi khusus. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Layanan pendampingan yang lebih intensif kini diperkuat DP3A Kendari guna memulihkan fisik dan psikis serta memberikan kepastian hukum bagi setiap anak korban kekerasan. Berikut laporan selengkapnya oleh rekan kami, Heldiawati Kadir.
12: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A terus memperkokoh layanan perlindungan dengan memberikan pendampingan yang menyeluruh bagi setiap anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Langkah ini diambil untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi serta memulihkan kondisi fisik maupun psikologis mereka akibat perlakuan yang tidak pantas. Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3A Kota Kendari, Sari Handayani, menjelaskan pihaknya membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang mengalami, mengetahui, maupun menyaksikan adanya kasus kekerasan terhadap anak.
13: Kalau misalnya ada yang punya kasus, melihat atau punya kasus, silahkan datang melapor. Di kami ada Puspaga untuk Pusat Sahabat Keluarga. Terus kalau untuk kekerasan, korban kekerasan, baik pelaku maupun korban, kalau datang minta fasilitas untuk difasilitasi, kami punya unit PPA.
12: Lebih lanjut dijelaskan, DP3A memberikan pendampingan secara komprehensif yang dimulai dari pendampingan sosial, pemulihan psikologis, hingga bantuan hukum apabila diperlukan untuk proses penyelesaian perkara. Selain itu, tersedia pula Pusat Pembelajaran Keluarga atau Puspaga sebagai tempat konsultasi dan konseling yang nyaman baik bagi anak maupun seluruh anggota keluarga. Layanan ini dapat diakses sepenuhnya secara gratis sebagai upaya, sarana pencegahan dan penanganan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak di lingkungan masyarakat maupun rumah tangga. Pemerintah Kota Kendari berharap kesadaran dan kepedulian masyarakat semakin tumbuh untuk bersama menjaga dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan demi masa depan yang lebih aman dan cerah.
0: Kantor Imigrasi Kendari mendeportasi sebanyak 23 warga negara asing dan sebagian besar warga Tiongkok. Kembali rekan kami Idam melaporkan.
14: Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang kemudian kita deportasi.
15: Dalam kurun waktu Januari hingga Juli 2026, kantor imigrasi Kendari telah mendeportasi sebanyak 23 orang warga negara asing atau WNA. Kepala kantor imigrasi Kendari Novrian menjelaskan 23 orang warga negara asing yang dideportasi kembali ke negara asalnya rata-rata berasal dari Tiongkok. Dengan pelanggaran yang paling banyak ditemukan hingga berujung pada tindakan deportasi meliputi penyalahgunaan penggunaan izin tinggal atau tinggal melebihi masa waktu atau overstay, di mana pelanggaran tersebut dinilai telah melanggar ketentuan keimigrasian yang berlaku di Indonesia. Selain itu, kata Novrian, pada Juli 2026, pihaknya juga mendeportasi sebanyak 8 orang warga negara Tiongkok dengan jenis pelanggaran dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan tindak pidana penyeludupan manusia atau TPPM. Tindakan tegas yang dilakukan pihaknya mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Melalui regulasi tersebut, petugas imigrasi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan tindakan administratif keimigrasian termasuk deportasi terhadap warga negara asing yang terbukti melanggar izin tinggal maupun aturan keimigrasian lainnya.
14: Iya, kita di dalam kurun waktu sejak Januari sampai sekarang kita sudah melaksanakan ada deportasi terhadap 23 warga negara asing. Dan itu semuanya adalah warga negara Tiongkok. Nah, apa yang menyebabkan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh mereka yang kemudian kita deportasi, diantaranya seperti pelanggaran tindakan administratif keimigrasian, seperti visa yang tidak sesuai dengan alamat tinggalnya, juga ada kegiatan yang tidak sesuai dengan visanya, kemudian ada juga kemarin warga negara Cina itu yang melakukan dia berjualan rokok minuman itu masuk kategorinya visa yang tidak sesuai dengan kegiatannya.
15: Lebih lanjut, Kepala Imigrasi Kendari Novrian menambahkan pihaknya akan terus berkomitmen memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Sultra, dan apabila ditemukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, pihaknya memastikan tidak akan ragu melakukan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Dari Kendari, Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, mengakhiri warta berita.

0: keren deh. Maka dari situlah daripada saya sering di pasar, ini saya masak sendiri dan bisa dipasarkan, dijual juga. Dan kebetulan saya pernah punya restoran. Punya restoran dulu sempat dikenal rasanya ya, banyak yang suka. Akhirnya karena kebetulan saya mulai pelihara ayam lagi, saya pasarkanlah ayam parende dan kebetulan banyak yang suka.
1: Laude Kodam menceritakan keinginan mencari tambahan penghasilan mulai muncul ketika aktivitas sehari-harinya lebih banyak dihabiskan di rumah, mengajar, mengaji. Tanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga mendorongnya memanfaatkan hobi yang selama ini digeluti. Kegemaran menikmati ayam parende membuatnya berpikir sederhana. Daripada terus membeli di pasar dengan harga yang tidak murah, lebih baik memelihara ayam sendiri, memasaknya sendiri, lalu memasarkannya kepada masyarakat. Pengalaman pernah mengelola restoran menjadi bekal berharga untuk kembali menghadirkan cita rasa yang pernah dikenal banyak orang.
0: Dalam satu hari kadang bisa sampai, kemarin ya ada yang borong 30 ekor langsung ambil. Pernah juga kemarin masak langsung 30 ekor, ada yang bikin acara, ada yang arisan. Sebenarnya saya belum lama nih mulai bukanya. Sebenarnya mulai pelihara ayamnya itu baru bulan yang lalu.
1: Sebelum dimasak menjadi parende, ayam terlebih dahulu dibakar di atas bara api. Proses sederhana ini dipercaya mampu menghilangkan aroma amis sekaligus menghasilkan rasa yang lebih gurih dan alami. Setelah itu, sang istri mengolah bumbu hingga meresap sempurna. Sementara Kodam bertugas sebagai pencicip terakhir untuk memastikan rasa tetap konsisten sebelum pesanan dikirim kepada pelanggan. Usaha yang baru berjalan sekitar 4 bulan ini ternyata mendapat sambutan positif. Pesanan terus berdatangan mulai layanan daring. Dalam satu kesempatan, dapurnya mampu mengolah hingga 35 ekor ayam untuk memenuhi kebutuhan arisan, acara keluarga, hingga berbagai kegiatan masyarakat.
0: Selain parende itu ada jantung pisang. Ya, itu yang paling banyak orang pesan. Nah, itu jantung pisang kalau pesanan per porsi 15.000. Tapi kalau misalnya pesanan banyak, kami bisa kasih porsi.
1: Kodam mengaku sejak memilih sistem penjualan dari rumah, cara ini membuat waktu memasak lebih fleksibel dibanding harus membuka restoran setiap hari. Selama ini, tanggapan pelanggan juga sangat menggembirakan. Bahkan beberapa pelanggan hampir setiap hari memesan menu buatannya karena menyukai cita rasa khas ayam kampung yang diolah dengan bumbu tradisional.
0: Mudah-mudahan dengan RR ini bisa menyebar luas lagi. Bahkan mungkin bisa saja kami buka resto kembali, tapi mungkin bukan kayak misalnya saya sendiri yang kelola, mungkin ada kepercayaan. Itu saja, mudah-mudahan pernah makan di sini, tidak ada yang komplain, semuanya suka, dan makin ramai lah di khusus yang di Kota Kendari.
1: Laude Kodam berharap semakin banyak warga mengenal usahanya. Dapur sederhana di rumah tetap menjadi tempat lahirnya hidangan yang diracik dengan ketekunan, cita rasa, dan semangat menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi keluarga.

Demikian untuk seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah pagi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Program makan bergizi gratis di Sulawesi Tenggara terus diperluas hingga akhir Juli 2026. 135 barisan pramuka dan Karang Taruna memeriahkan gerak jalan indah tingkat Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham, sampai jumpa.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di perjumpaan untuk pagi hari ini ya, cukup cerah kalau dilihat ya, di situasi dan kondisi kita untuk cuaca, apalagi untuk di wilayah sekitaran kantor RRI ini. Dan mungkin saja buat pendengar yang sedang mempersiapkan diri untuk beraktivitas ya, selamat menikmati untuk waktu pagi ya, dan juga semoga aktivitasnya lancar. Dan juga kita masih akan hadirkan ya beberapa informasi untuk menemani pendengar. Dan juga seperti biasa untuk pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti ada informasi terkait dengan lalu lintas yang akan menemani kebersamaan untuk pagi hari ini. Masih tentunya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, lama saya akan kembali untuk menyapa pendengar.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Pendengar, melanjutkan untuk perjumpaan kita ya. Tidak lama lagi untuk pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita akan berbagi bersama di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara dengan informasi lalu lintas yang akan disajikan dalam Traffic Update.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro
2: 1. Traffic Update.
3: Traffic Update. Traffic Update.
0: Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di perjumpaan kita pada Traffic Update ya, untuk di pagi hari ini, kita tentunya akan berbagi ya dari informasi terkait dengan lalu lintas yang ada di Sulawesi Tenggara bersama dengan Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara dari ruang RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Kita akan bergabung bersama rekan kita yang sudah standby bersama kami, ada Bribda Yayu. Selamat pagi Bribda Yayu.
4: Selamat pagi rekan Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasi terkait dengan lalu lintas di wilayah Sulawesi Tenggara saat ini.
4: Baik, terima kasih rekan Ilham di studio. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya Bribda Yayu yang akan memberikan informasi kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC Ditlantas Polda Sultra. Baik, langsung saja pada titik yang pertama kita pantau pada Bundaran Gubernur. Dapat kita lihat situasi arus lalu lintas dari arah Polda menuju Bundaran Tank terpantau ramai lancar dan masih dalam keadaan normal. Pada wilayah ini biasanya terjadi peningkatan volume kendaraan yang diakibatkan masyarakat yang akan mulai aktivitas perkantoran pada pagi hari ini. Untuk itu kami menghimbau kepada pengendara yang akan melewati wilayah ini untuk tetap berhati-hati serta tidak memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan mengantisipasi masyarakat yang akan menyeberang. Selanjutnya kita pantau pada simpang 4 gerbang Ranomoto. Kondisi arus lalu lintas dari keempat arahnya terpantau ramai namun tetap lancar dan traffic light dari keempat sisinya berfungsi dengan baik. Bagi pengendara yang berhenti pada traffic light untuk memprioritaskan pengendara yang akan belok kiri langsung mengikuti petunjuk rambu lalu lintas agar tidak terjadi kepadatan dan penumpukan kendaraan di traffic light. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini terpantau cerah hampir di seluruh wilayah Kota Kendari. Secara umum kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya pada pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar dan kondusif. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke rekan Ilham di studio.
0: Baik, terima kasih Bribda Yayu. Nah, ini kalau untuk beberapa wilayah selain dari Kota Kendari, seperti apa nih hasil pantauan? Mungkin di Bau-Bau atau di wilayah Unmuna saat ini seperti apa?
4: Baik, kita pantau pada wilayah Bau-Bau, tepatnya pada Tugu Kirab. Dapat kita lihat situasi arus lalu lintas pada wilayah ini terpantau landai dan untuk cuaca pada wilayah ini terpantau cukup cerah. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melewati wilayah ini untuk tetap berhati-hati dan mengurangi kecepatan kendaraannya serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada.
0: Baik. Ya, ini kalau kita lihat juga ya dari setiap pantauan memang terpantau cukup ramai karena ini aktivitas di pagi hari ya menuju dari masyarakat ke tempat kerja ataupun mungkin di wilayah-wilayah tertentu ini yang menjadi tempat yang padat gitu. Nah, untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kita dan juga berbagi ya di Traffic Update, kita sedang live juga di via TikTok. Mungkin dari pendengar atau pemirsa yang sedang menyaksikan kita ingin berbagi terkait dengan lalu lintas yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan juga dari Bribda Yayu, ini kalau mungkin di wilayah lain seperti di Kolaka ataupun di Muna seperti apa saat ini?
4: Baik rekan Ilham, kita pantau pada wilayah Muna, tepatnya pada depan kantor Kejaksaan Negeri Muna. Dapat kita lihat kondisi arus lalu lintas pada saat ini juga terpantau landai dan untuk cuaca pada wilayah ini terpantau cukup cerah. Kami menghimbau kepada seluruh masyarakat yang akan melewati wilayah ini untuk tetap berhati-hati dan mengantisipasi adanya masyarakat yang keluar dan masuk dari arah perkantoran. Demikian, Rekan Ilham.
0: Baik. Jadi untuk di perjumpaan kita ya pendengar dan juga pemirsa yang menyaksikan kita ya, kondisi saat ini cukup cerah dan juga dari kondisi trafik cukup lancar dan semoga saja berangsur terus membaik ya sampai di sore hari nantinya. Nah, sebelum kita tutup untuk di perjumpaan kita di Traffic Update mungkin dari Bribdaya, yuk ada sesuatu yang ingin disampaikan dari himbauan atau sesuatu, silakan.
4: Baik Rekan Ilham, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 agar selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada, lengkapi surat-surat kendaraan Anda dan periksa kembali kondisi kendaraan Anda pada saat akan digunakan. Jangan melawan arus dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Demikian yang dapat kami laporkan dari RTMC Ditlantas Polda Sultra. Saya Bribda Yayu, kembali ke Rekan Ilham di studio. Silakan.
0: Baik. Nah, demikian untuk informasi dari kondisi saat ini ya. Kita terus update pendengar dari informasi lalu lintas yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara dari Senin sampai Jumat setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan juga di sore hari di pukul 16 waktu Indonesia Tengah dan tentunya bersama rekan-rekan kita yang terus berbagi ya untuk kondisi lalu lintas di sekitar kita. Nah, dan untuk Bribda Yayu, selamat menjalankan aktivitas untuk pagi hari ini.
4: Terima kasih Rekan Ilham.
0: Baik. Nah pendengar, itu tadi ya untuk informasi kita dan kita masih akan berbagi dan menghadirkan beberapa informasi lainnya untuk menemani aktivitas pendengar di pagi hari ini. Masih di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Bro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Benar, di pagi hari ini ya kita hadirkan untuk kondisi di bulan Agustus yang masih dalam musim kemarau ya kan. Nah ini dari BMKG. Dari BMKG memprediksi ya untuk puncak dari musim kemarau untuk Agustus ini terjadi di 369 zona musim. Dan ini juga mencakup 48,84% ya daratan Indonesia. Nah, prediksi ini juga mencakup untuk wilayah Indonesia yang mengalami puncak kemarau pada Agustus tahun ini ya secara luas. Nah, pendengar ini dari Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena juga menyampaikan ya dari Arda Sena Sopaheluwakan yang menyebutkan bahwa wilayah yang sangat panjang mayoritas berada di Nusa Tenggara ya. Wilayah ini juga mengalami hari tanpa hujan selama 30 sampai 60 hari berturut-turut selama kemarau. Nah, dari Arda Sena ini menjelaskan juga bahwa puncak kemarau dan El Nino ya, ini menekan peluang pembentukan hujan di sejumlah daerah untuk di Indonesia. Dari BMKG memperkirakan fenomena dari El Nino ini masih bertahan sampai di awal 2027 nanti ya, berdasarkan kondisi dari iklim terkini. Untuk daerah yang berkategori sangat panjang ya, itu dari 30 sampai 60 hari dan mayoritas ada di Nusa Tenggara. Dan dari Arda Sena juga menyampaikan bahwa terkait dengan kondisi

wilayah terdampak kekeringan. Jadi musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan berlangsung lebih panjang dibandingkan untuk kondisi yang normal. Dari Ardasena juga mengingatkan bahwa masyarakat yang bergantung pada sumber air permukaan menghadapi tantangan apalagi untuk di kondisi kering saat ini ya. Dari pemerintah daerah juga perlu untuk memperkuat nih dari mitigasi dan melalui koordinasi tentunya bantuan air bersih, penghematan air dan juga informasi dari iklim. Dan juga masyarakat yang bergantung ya dengan sumber air permukaan ini akan mengalami tantangan karena sumber air juga itu bergantung dari hujan ya. Dan dari Ardasena ini mengatakan bahwa penanganan yang sekarang ini dilakukan ya diarahkan untuk mitigasi dan survival ya agar dari masyarakat itu bisa mengefisiensi penggunaan dari air dan juga dalam kondisi saat ini ya kekeringan ini yang meningkat karena risiko kebakaran lahan juga bisa terjadi ya karena peningkatan dari dari durasi itu yang sangat panjang. Sedangkan untuk sektor pertanian perlu juga untuk menyesuaikan dari pola tanamnya. Dari petani ini yang dimana harus melakukan ya penyesuaian dan dengan tidak menanam sawah atau tidak menanam padi tapi menanam tanaman palawiga ya karena mungkin dari tanaman-tanaman ini untuk beberapa hari yang sangat panjang ini ya dari 30 sampai 60 hari itu akan mengalami dampak yang sangat buruk. Dari BNPB juga mencatat bahwa karhutlah dan kekeringan mendominasi sejumlah kejadian bencana Indonesia dan ini terjadi mulai dari penghujung Juli sampai di awal Agustus pendengar. Dan juga dari pemerintah ini memperkuat pencegahan karhutlah melalui operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan juga BNPB tentunya. Dari BMKG bersama BNPB ini menjalankan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk menjaga kelembaban lahan gambut pendengar. Operasi ini juga ditujukan untuk mencegah terjadinya karhutla ya kebakaran hutan dan lahan. Beberapa informasi lainnya masih akan kita hadirkan untuk menemani aktivitas pendengar. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pun.
0: Yang?
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar masih menghadirkan untuk informasi menemani aktivitas pendengar untuk pagi hari ini. Mungkin beberapa juga yang bisa dibilang yang terjadi peristiwa yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya untuk di Kota Kendari sendiri, di mana dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari mengungkap dugaan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di sebuah kamar kos di Jalan Bende, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puatu, Kota Kendari. Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan dua pria berinisial AG alias AAN berusia 21 tahun dan juga MS yang berusia 19 tahun. Keduanya diamankan saat berada di dalam kamar, yaitu di kamar kos yang diduga menjadi tempat penyimpanan dari barang haram tersebut. Dan dari Kasat Narkoba Polresta Kendari, AKP Andi Musakir, yang juga mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini bermula dari informasi dari masyarakat yang terkait dugaan aktivitas transaksi dan penyalahgunaan narkotika di lokasi yang Ilham sebutkan sebelumnya. Dari personel opsional Satres Narkoba, kemudian itu melakukan penyelidikan ya, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah atau di jam 1, petugas mendatangi kamar kos dan mengamankan kedua terduga pelaku. Dan hasil penggeledahan menemukan ada 24 saset plastik berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 14,62 kg. Polisi juga menyita ya, dari 24 saset ini diduga yang dimana tembakau, yaitu tembakau sintetis dengan berat bruto sekitar 13,87 gram. Yang sebelumnya juga dari penggeledahan yang ditemukan dari plastik ya, yang berisi kristal bening, yaitu 14,62 gram ya. Selain itu narkotika, yang dimana petugas mengamankan timbangan digital, sendok sabu, dan saset plastik kosong ya, termasuk dengan perlengkapan-perlengkapan lainnya ya, perlengkapan pengemasan, ada pipet, ada gunting, dengan 2 unit telepon seluler dan juga 1 unit sepeda motor. Dari AKP Andi Musakir juga yang menyampaikan bahwa kedua terduga pelaku ini masih menjalani pemeriksaan untuk mendalami kepemilikan dan penguasaan barang bukti dan kemungkinan terlibatan pihak lain ya, ini untuk jaringan peredaran narkotika tersebut. Dan juga dari Polresta Kendari itu menegaskan komitmen untuk memberantas ya peredaran narkotika untuk di wilayah Kota Kendari melalui penindakan dan tindak lanjut ya dari informasi dari masyarakat. Jadi kasus ini masih dalam proses penyidikan untuk mengungkap jaringan dan pihak lainnya yang diduga berkaitan dengan peredaran narkotika. Nah, pendengar masih berbagi untuk di kebersamaan kita ya, masih dipersatukan oleh informasi dan inspirasi.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Mendengar, untuk melanjutkan perjumpaan kita ya, kita akan berbagi terkait informasi cuaca saat ini untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan kita rangkum dalam perjumpaan kita dengan info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Kita sudah terhubung bersama rekan kita dari rekan Samsudin ya, perakiran cuaca kita yang akan berbagi pada pagi hari ini. Selamat pagi, rekan Samsudin.
2: Selamat pagi, Bang Ilham.
0: Iya, silakan untuk informasi cuaca di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI, terkhusus seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara. Informasi perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 12 Agustus tahun 2026. Pada pagi hari diprediksi kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Siang dan sore hari kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Dan malam hari dan dini harinya pun sama, kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara diprediksi cerah hingga cerah berawan. Suhu udara hari ini hingga esok pagi pukul 8 diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang laut hari ini, tanggal 12 Agustus tahun 2026, diprediksi kondisi gelombang laut di wilayah perairan Sulawesi Tenggara diperkirakan berada pada kategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang 0,2 hingga 1,25 meter. Dengan pola angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 15 knot. Kecepatan angin diprediksi mencapai 20 knot atau tertinggi mencapai 20 knot atau 5 skala Beaufort diprediksi terjadi di Teluk Bone, perairan Wakatobi, dan Laut Banda Timur Wakatobi. Untuk informasi terbit dan terbenam matahari hari ini dan esok pagi, hari ini diprediksi matahari terbenam pada pukul 17.55 WITA. Dan esok hari tanggal 13 Agustus tahun 2026 diprediksi matahari terbit pada pukul 6.01 WITA. BMKG Sulawesi Tenggara menghimbau kepada seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara tetap memperbaharui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi maupun kekeringan dapat dilakukan dengan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-4005-929 atau media sosial kami di info BMKG Sultra. Informasi tambahan juga dihimbau kepada seluruh masyarakat yang melakukan pengolahan lahan ataupun pembersihan lahan agar lebih waspada terhadap bencana kebakaran hutan maupun kebakaran lahan karena saat ini kondisi kita didominasi kering dengan kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan. Pasti banyak ilalang yang kering sehingga berisiko terjadi kebakaran yang meluas. Jadi himbau kepada seluruh masyarakat yang melakukan pengolahan agar lebih berwaspada dan berhati-hati. Sekian update informasi cuaca pagi ini.
0: Baik, terima kasih untuk rekan Samsudin sudah berbagi di perjumpaan kita terkait dengan kondisi cuaca. Tapi memang untuk di saat ini kita perlu lebih waspada ya terkait dengan karhutla, seperti itu ya, Bung Samsudin?
2: Iya, sekarang ini karena kita masuk di periode kering, agar masyarakat yang melakukan pengolahan itu lebih waspada. Mungkin juga pemerintah daerah lebih diperhatikan lagi terhadap bencana kekeringan, karena pasti ada beberapa wilayah yang memang sangat rentang terhadap ketersediaan air bersih. Karena di musim kemarau itu kebanyakan debit air sungai maupun debit air sumur masyarakat itu sudah mulai menurun. Kali ini disebabkan karena suplai air dari air hujan itu sudah tidak ada untuk saat ini.
0: Baik. Nah ini juga kalau kita lihat beberapa penanganan mulai mencoba untuk program untuk melembabkan untuk sekitaran-sekitaran dari lahan-lahan ya, supaya mereka tidak dalam kondisi kering yang benar-benar kering seperti itu ya, Bung Samsudin.
2: Oh iya, mungkin juga ini Bang Ilham tambahan sedikit iya. Di daerah-daerah seperti lintasan Konawe Selatan ke Bumbana, di situ ada dinamakan biasa jalur jalur wilayah apa jalur jalan yang menuju Rawaopa.
0: Yeah.
2: Di situ juga rentan terhadap kebakaran. Mm-hmm. Hal ini biasanya disebabkan karena ketidaksengajaan, kadang dia pengendara jalan melintas itu melepas membuang puntung rokoknya sembarangan.
0: Baik.
2: Ketika itu terkena di lalang pasti sangat sangat mudah terjadi kebakaran. Selain itu juga biasa juga disebabkan karena membuang botol minuman atau ini karena di siang hari itu matahari kan biasa membiaskan cahaya itu fokus ke satu titik, jadi kalau kalau dia jatuhnya di atas ilalang pasti akan menimbulkan mudah sekali menimbulkan kebakaran begitu.
0: Iya, jejak dari botol itu langsung mudah terbakar seperti itu ya.
2: Iya, karena dia membiaskan cahaya ke satu titik, dia akhirnya kan melengkung ya.
0: Baik.
2: Permukaan botol itu begitu.
0: Baik, nah ini juga harus banyak kewaspadaannya, karena beberapa wilayah juga nih seperti di Toli-Toli juga dalam kondisi yang sama sudah terjadi.
2: Iya.
0: Baik, terima kasih rekan Samsudin dan selamat menjalankan aktivitas untuk di pagi hari ini.
2: Ya, demikian sebaliknya buat Bang Ilham bersama teman-teman.
0: Baik. Nah pendengar, itu tadi untuk kondisi saat ini sudah berbagi terkait dengan informasi cuaca dan perlunya kewaspadaan karena di tengah dari kondisi saat ini ya, masuk di musim kemarau. Dan pendengar, melanjutkan untuk perjumpaan kita ya, tidak lama lagi untuk pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kita tentunya akan menghadirkan dari Warta Berita Nasional berbagi dengan Pro 3, jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Dari UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pengalaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua bagaimana kita melatih UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
3: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
4: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita di...